0: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, karena pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat BDHP, dan juga ada Brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang kan kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Jiji. Jin beneran Ji.
1: Iya nih, yuk. Ya, pendengar di mana pun Anda berada. Kalau katanya Kunto Aji, akhir bulan memang sih kita sudah ada di akhir bulan ya. Lima hari lagi jelang September 6 ya kayaknya. Emang sih hidup di akhir bulan ini, aduh kayaknya berat-berat. Berat-berat ringan. secara tetap harus dilewati ya, seperti itu. Baik, kita masih di Sultra pagi ini juga kembali update informasi setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memasifkan gerakan pangan murah atau GPM untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus juga mendukung pengendalian inflasi daerah. Pendengar, kegiatan GPM dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara Senin kemarin. Dan dijelaskan bahwa pemerintah mempertemukan masyarakat dengan produsen dan distributor sehingga mata rantai distribusi dapat dipangkas dan harga pangan menjadi lebih rendah.

hindari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Namun faktanya, klaim adalah adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 8, ada salah satu berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus update informasi untuk Sultra pagi ini. Salah satu informasi yang juga kami bakal hadirkan buat Anda, di mana kalau mungkin akhir-akhir ini sering merasa bosan sama suasana rumah yang begitu-begitu saja, atau mungkin TV dan juga kulkas yang sudah mulai rewel, udah minta diganti barangkali. Nah, jangan dibiarkan. Sekarang waktunya upgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat, sejuta inspirasi. Nah, di sini Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik atau sulap ruangan tamu sampai kamar tidur jadi makin cozy. Tidak cuma itu, pendengar, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Cari smart TV layar lebar atau nyari AC yang dinginnya maksimal sampai mesin cuci yang canggih luar biasa, semuanya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Just langsung ke sana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, paruh awal perjalanan Sultra Siang pendengar di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat di 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 25 Agustus 2026 Masehi. Ngomongin tentang Maulid Nabi Muhammad pendengar, ini selalu menghadirkan suasana yang religius di tengah umat muslim. Salawat dikumandangkan, sirah Nabi dibacakan, majelis ilmu diselenggarakan, dan berbagai tradisi tumbuh sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fenomena ini merupakan modal spiritual yang penting tentunya, pendengar. Tapi terdapat pertanyaan mendasar. Sudahkah kecintaan itu bertransformasi menjadi keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang harus ditekankan bahwa maulid ini tidak semestinya berhenti sebagai aktivitas memorial seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi dan juga transformasi diri.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar, maulid tidak semestinya berhenti sebagai aktivitas memorial seremonial, melainkan tentu menjadi momentum untuk refleksi dan juga transformasi diri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Nah, berangkat dari perspektif ini, esensi maulid pendengar setidaknya bisa dibaca melalui 4 dimensi, yakni refleksi diri, aktualisasi akhlak, kemudian juga penguatan cinta dan syukur, serta transformasi kepedulian sosial. Satu Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, masih tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat di hari ini 12 Rabiul Awal 25 Agustus 2026 Masehi, di mana peringatan Maulid tentunya dapat bergerak dari seremoni menuju aksi. Dan Maulid tentu dapat sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kemudian juga pendidikan, gotong royong, pemberdayaan ekonomi umat, dan kepedulian lingkungan. Spirit rahmatan lil alamin ini tentunya menemukan bentuknya ketika keberagaman menghadirkan manfaat bagi kehidupan. Nah, tentu yang perlu dipahami bersama bahwa esensi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya tidak terletak pada seberapa meriah peringatannya, tapi seberapa kuat nilai Rasulullah hidup setelah peringatan itu selesai. Nah, Maulid adalah momentum untuk mempertemukan ingatan historis dengan refleksi spiritual dan tindakan sosial. Dari sanalah terbentuk sebuah alur transformasi, mengenal melahirkan cinta, cinta menggerakkan keteladanan, keteladanan membentuk akhlak, dan akhirnya akhlak menghadirkan kemaslahatan. Nah, maka dari itu, pendengar, memperingati Maulid sejatinya adalah menghadirkan kembali misi kenabian dalam konteks kehidupan hari ini. Siddiq ketika kejujuran diuji, nah kemudian amanah ketika tanggung jawab dipercayakan, dan tabligh ketika kebenaran perlu disampaikan, dan fatanah ketika persoalan zaman menuntut kecerdasan. Dan jika transformasi ini terjadi, Maulid tidak lagi sekedar menjadi peringatan kelahiran Nabi, tapi menjadi momentum kelahiran kembali akhlak kenabian dalam diri kita semua. Nah, itulah tentu yang perlu diambil, bahwa cinta yang bergerak dari sholawat menuju keteladanan, dari kesolehan menuju kemaslahatan, dan dari seremoni menuju peradaban.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Berada di menit ke-56 lepas dari pukul 10 pagi, menuntaskan kebersamaan Sofi menemani Anda. Nantinya ada rekan saya Jihan yang menemani hingga di pukul 18, dan tentunya juga Pro Soto masih akan terus hadir sampai malam nanti. Kita ketemu lagi besok hanya di Pro Soto RRI Kendari. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jihan Benazir menemani suasana siang hari Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk di perjalanan Sultra siang ini menemani hari Anda yang panas ya, 30 derajat Celcius mendengar, dan berharap seperti lagunya Anggun, ada salju di atas Sahara.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari libur ini ya, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kegiatan-kegiatan yang juga dilaksanakan ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini. Atau untuk Anda juga yang memang sudah memiliki planning ya, mumpung hari libur ya. Liburnya pun juga masih di awal minggu ini ya. Jadi selamat menikmati waktu kebersamaan Anda bersama dengan orang-orang tersayang, dengan mungkin juga ya rangkaian kegiatan masih ada mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu ya. Kalau di biasanya di komplek-komplek rumah gitu ya, akan ada peringatan Maulid biasanya sih habis maghrib ya. Bagaimana dengan di tempat Anda nih pendengar? Saya dapat informasinya sih sekarang gampang ya. Dulu mungkin kita mendapatkan informasi biasa dari masjid, pakai toa masjid ya, diberi informasi bahwa akan ada kegiatan Maulid Nabi misalnya, seperti itu ya. Atau dari ya tetangga palingan ngasih tahu ketua RT ya, satu-satu nyamperin rumah gitu ya untuk memberitahu, memberikan undangan ya. Tapi zaman sekarang pendengar, itu bisa semuanya lewat smartphone ya, lewat teknologi smartphone kita bisa langsung kirim di grup ya, kasih flyernya, misalnya undangan gitu ya, undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan hari ini jam segini, semuanya bisa kita dapatkan dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya di smartphone kita ya. Lalu dengan pemanfaatan teknologi digital ini juga, itu kan pasti bisa mendukung banyak hal ya, salah satunya pendengar untuk pelaksanaan pemerintahan. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan melakukan pengukuran kompetensi digital terhadap lebih dari 24.700 ASN di lingkup pemerintah provinsi. Dan pengukuran ini itu dijadwalkan berlangsung besok ya, di tanggal 26 Agustus 2026 sebagai upaya untuk memetakan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga bisa mendukung pelaksanaan pemerintahan. Kegiatan pengukuran dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Wilayah Makassar. Dan ASN ya pendengar yang menjadi sasaran ini mencakup CPNS, PNS, kemudian P3K hingga P3K paruh waktu. Seluruh aparatur ya diharapkan bisa berpartisipasi sehingga pemerintah memperoleh gambaran kompetensi digital secara lebih menyeluruh. Pejabat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah mengajak seluruh ASN mengikuti pengukuran tersebut secara aktif ya, karena menurutnya penguasaan teknologi ini semakin penting seiring perubahan pola kerja pemerintahan yang semakin bergantung pada sistem digital dan juga pengelolaan data. Dan berharap bahwa pengukuran ini tidak dipandang sebagai agenda administrasi semata gitu ya. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi kesempatan bagi setiap ASN untuk mengetahui kemampuan digital masing-masing sekaligus mendorong kemauan meningkatkan kompetensi. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh gambaran kemampuan digital ASN ya secara objektif dan juga terukur. Besok nih pelaksanaannya dijadwalkan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk memantau tingkat partisipasi juga ya, Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara sudah menyiapkan dashboard yang memperlihatkan perkembangan pengisian berdasarkan perangkat daerah. Para person in charge atau PIC pada setiap perangkat daerah diminta juga aktif menyebarluaskan informasi dan tautan pengukuran kepada ASN di lingkungan masyarakat.

0: kembali apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih di suasana siang hari ini, pendengar, kembali akan kami update informasi di ruang dengar Anda. Kali ini saya akan share juga informasi dari Kabupaten Wakatobi, pendengar, di mana tim ANUAP 2K PPBC TMPC Kendari bersama POM Angkatan Laut yakni menggelar operasi pasar penindakan rokok ilegal di Kabupaten Wakatobi pada hari Sabtu 22 Agustus lalu, pendengar. Petugas mendatangi sejumlah toko untuk menyosialisasikan ciri-ciri rokok ilegal sekaligus memeriksa barang kena cukai yang diperjualbelikan. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, tim menerbitkan surat bukti penindakan terhadap 12 toko yang kedapatan menjual rokok tanpa pita cukai. Petugas menyita sebanyak 948 bungkus atau setara dengan 18.960 batang hasil tembakau jenis SKM dan SPM dari berbagai merek. Perkiraan nilai barang yang disita ini mencapai 28,3 juta rupiah dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 18,46 juta rupiah. Operasi penindakan dan edukasi ini digelar untuk menekan peredaran rokok tanpa izin cukai di wilayah Kabupaten Wakatobi serta seluruh barang hasil penindakan ini, pendengar, itu diangkut ke kantor KPPBC TMPC Kendari guna menjalani proses penelitian lebih lanjut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi seputar dunia olahraga bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saroyx. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky for the Gather, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang yang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone club!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Penang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

siang pendengar, untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, yang sedang menikmati makan siangnya ya, atau yang sedikit bersantai, yang masih tetap beraktivitas juga untuk di hari libur ini. Semangat ya untuk Anda di tengah gempuran panasnya sinar matahari ya pendengar. Dan pastinya banyak atau ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri ya dari cuaca panas, diantaranya itu mungkin dengan mencukupi kebutuhan harian cairan kita ya kan, menghidrasi tubuh kita secara optimal gitu ya, teratur minum 2-3 liter per hari untuk mencegah dehidrasi, bahkan sebelum Anda merasa haus, jadi jangan tunggu haus dulu ya, tapi teratur minum pendengar. Lalu sebisa mungkin membatasi aktivitas luar ruangan di jam-jam tertentu di mana paparan sinar matahari secara langsung bisa kena badan kita, tubuh kita ya, terutama di pukul 11 sampai pukul 15 sore ya. Ini suhu berada di puncak tertinggi nih. Bahkan kalau saya lihat ya di aplikasi cuaca yang ada di handphone, hari ini atau siang ini tuh panasnya sekitar 30 derajat Celcius tapi terasa seperti 31 derajat Celcius. Kemudian jangan lupa pendengar untuk menggunakan pakaian yang tepat ya. Jadi pakailah pakaian yang tipis, juga cenderung longgar ya. Lalu berwarna terang untuk memantulkan panas, dan sebisa mungkin ketika memang harus beraktivitas di luar ruangan ya, itu gunakanlah lengan panjang ya. Jangan lupa juga untuk melindungi kulit kita dengan tabir surya ataupun juga sunscreen minimal SPF 30 sebelum keluar rumah ya, untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Dan kalau Anda tuh sudah merasa wah ini sudah panas sekali ya, tubuh kita pasti tuh sudah mengeluarkan banyak keringat, atau juga bahkan pandangan kita sudah mulai kunang-kunang ya pendengar, karena memang bisa memberikan efek seperti itu ya ketika kita sudah merasakan panas yang amat berlebih. Jadi carilah tempat untuk berlindung ya, dinginkan tubuh Anda misalnya dengan membasuh wajah ya dengan air sejuk ya. Lalu jangan lupa pakai topi, pakai kacamata, bahkan bila perlu ya membawa kipas portable nih saat kita memang harus beraktivitas di luar ruangan.

107.7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami mengupdate ya pendengar tentang karhutla yang terjadi di Kalimantan ya, di mana saat ini ya total luas yang terdampak karhutla itu sebesar 1.511,55 hektare di Kalimantan. Dan terkait hal ini, pendengar, Kementerian Kehutanan memberikan sanksi kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, dan ini berdasarkan hasil pengawasan ya yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total luas 1.511,55 hektare. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Ardi Risman, mengatakan ya bahwa sanksi administratif ini diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat, yaitu di PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Kemudian sanksi juga dijatuhkan kepada PT NES ya di Kalimantan Tengah dan juga PT PSR di Kalimantan Timur. Sanksi ini diberikan karena kebakaran hutan dan lahan terjadi secara berulang di wilayah kerja perusahaan ini, dan melalui sanksi ini pendengar, perusahaan wajib melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran serta melakukan pemulihan areal terdampak ya. Dan apabila perusahaan tidak mampu memenuhi syarat-syarat ini, maka sanksi bisa ditingkatkan sesuai dengan ketentuan, termasuk sampai pada pencabutan perizinan berusaha pendengar. Khusus pada lahan gambut ya, kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis ya melalui penataan tata air, kemudian juga penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Dalam pernyataan serupa, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Janwanto Nugroho mengatakan perizinan berusaha memikul tanggung jawab untuk menjaga kawasan dan mencegah kerusakan. Serta sanksi administratif digunakan untuk mengoreksi ketidakpatuhan sekaligus memaksa dilakukannya perbaikan dan pemulihan, namun penanganan dapat bergerak lebih jauh apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar di suasana siang hari ini ya. Untuk di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami kembali di ruang dengar Anda untuk di program Bincang Inspiratif ya. Tentu saja siang hari ini saya tidak sendiri, karena di studio Pro 1 RRI Kendari saya sudah bersama dengan narasumber saya ya, yang saya yakin ini pasti bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang sedang mendengarkan atau nonton secara langsung melalui live kami ya di YouTube RRI Kendari. Silakan yang mau lihat secara langsung bagaimana obrolan-obrolan menarik kami dan pastinya penuh dengan inspirasi ya. Saya mau menyapa dulu nih yang sudah berada di suasana siang hari ini di tengah panasnya cuaca, menyempatkan hadir untuk di Pro 1 RRI Kendari. Saya mau menyapa PLT Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran UMK, ada Bapak Amir Mahmud. Assalamualaikum Pak Amir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Masih tetap beraktivitas ya walaupun lagi tanggal merah ini?
1: Ya, aktivitas ringan aja.
0: Seperti ya. Apa nih? Aduh kepo nih, saya belum apa-apa sudah kepo ini ya.
1: Ya baik, saya menyapa dulu para pemirsa ya. Pemirsa RRI Kendari, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga hari ini bisa kita mendengarkan informasi menarik dari RRI Kendari.
0: Iya. Ya. Sebelum ke sini berarti kemana dulu nih Pak Amir? Kampus dulu kah atau di rumah saja atau seperti apa?
1: Saya dari rumah tadi.
0: Oh, dari rumah gitu ya.
1: Sholat duhur tadi pagi saya di kampus membersihkan taman. Kemudian jam-jam 10 saya udah pulang istirahat. Kemudian menunggu jadwal ke RRI.
0: Dan akhirnya alhamdulillah ya, bertemu kita ya di siang hari ini ya.
1: Di tempat ini ya.
0: Betul, alhamdulillah. Pak Amir, ini saya dapat bocoran sebelum menjadi PLT Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran UMK, Pak Amir juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, ya?
1: Saya pernah diberi amanah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2019-2023.
0: 2019-2023, oke. Lalu juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Pendirian FKUMK, ya Pak?
1: Betul, setelah 2023 saya yang ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana.
0: Oke, tadi saya juga sempat nanya, ini kan kedokteran, biasanya sih relate ya pendidikannya seperti itu. Saya tanya, Pak Amir, tabe background pendidikan tak memang kedokteran atau seperti apa? Tapi ternyata lulusan?
1: Ya, saya sarjana perikanan. Jadi memang
0: pivotingnya jauh nih Pak.
1: Iya betul Mbak. Yang saya urus ini adalah manajemennya, bukan dari segi akademik, bukan dari segi lulusan. Tapi saya hanya mempersiapkan sarpras, menseleksi pegawai, kemudian berkomunikasi dengan para pihak untuk pelaksanaan pendirian yang lalu.
0: Berarti memang punya basic untuk manajemen juga ya Pak ya?
1: Ya kemungkinan seperti itu Mbak.
0: Oke, nah ini berarti ada nih kalau misalnya Pak Amir bilang kemungkinan, berarti kita tarik dulu cerita dulu-dulunya nih ya. Flashback dulu nih Pak Amir. Pak Amir besar atau kecil, dari kecil sampai besar itu apakah sudah di Kendari atau seperti apa Pak?
1: Oh saya lahir di kampung Mbak, jadi di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Wajo. Daerah saya itu, kampung saya itu sangat terpencil.
0: Di mana Pak kalau boleh tahu?
1: Di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.
0: Seberapa terpencilnya mungkin dari kabupaten ke tempat Bapak tuh?
1: Kalau saya bisa ilustrasikan, itu nanti sekitar 2016 baru ada listrik
0: Pak. Waduh.
1: Coba Mbak Jihan bayangkan,
0: 2016 baru ada listrik.
1: Ada listrik. Okay. Itu listrik PLN baru bisa masuk karena semakin saking terpencilnya daerah itu. Jadi saya ke sekolah itu saya harus jalan kaki kurang lebih 6 kilo setiap hari ke SMP. SD juga begitu. Jadi memang ditempalah dengan hal-hal yang sulit yang kadang kami harus tiba di sekolah itu dengan kondisi basah kuyup, Mbak.
0: Itu kalau
1: untuk melewati persawahan kan, melewati persawahan, perkebunan.
0: Itu 6 kilo pulang pergi atau 6 kilo sekali jalan nih, Pak Amir?
1: 6 kilo PP.
0: 6 kilo pergi, 6 lumayan kilo. Juga iya. Itu ya.
1: Jadi kalau kita sambung-sambung kurang lebih berapa tahun ya? Kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun itu mungkin sudah sampai di
0: sekeliling ini.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang sudah tertempa itu dari SD sampai SMP.
1: Iya. Jadi nanti SMA baru saya masuk kota. Ceritanya kalau di sini ya Kota Kendari.
0: Oke.
1: Untuk sekolah lanjut SMA. Nah, di situ juga di SMA saya tidak tinggal sama orang tua, tinggal sendiri, Mbak. Di Sulawesi Selatan itu kan rumahnya orang itu kan rumah panggung ya.
0: Iya.
1: Saya tinggal di bawahnya, ada satu petak gitu. Saya tinggal kurang lebih 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya.
0: Culture shock apa Pak yang Bapak ingat waktu itu dari anggaplah dari tempat yang terpencil gitu kan ya, akhirnya bisa ke kota gitu sendiri pula.
1: Banyak sekali Mbak, banyak sekali. Karena keterbatasan itu mungkin membuat kami tertantang gitu. Iya. Jadi misalnya jalan kaki itu, kita jalan kaki itu Mbak, kita tidak lewati aspal. Karena tidak lewati aspal, sepatu itu digantung di selempang gitu. Digantung.
0: Berarti lebih sayang sepatu ini ya?
1: Iya, lebih disayang sepatu daripada kaki sendiri. Itu. Waktu itu sepatu masih 3.500 kalau tidak salah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena orang tua saya mungkin tidak bisa dianggap tidak mampu atau mungkin waktu itu tidak mau belikan kami sepatu, sehingga kami harus pelihara sepatu itu.
0: Oke. Okay. Culture shock apa Pak pertama kali didapatkan ketika di kota gitu?
1: Ya, kalau di kota memang bergaul dengan mereka-mereka yang orang kota, mungkin dari segi penampilan, dari segi fisik, ya kami ini selalu merasa rendah diri lah. Wah, mereka kan orang terpandang, orang kota sudah terbiasa dengan kendaraan-kendaraan. Kami kan memiliki sepeda pun enggak pernah itu. Saya baru bisa naik sepeda itu setelah SMA itu.
0: Oh iya kan jalan lagi pula jalan kaki punya. Juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena tidak punya di kampung itu. Ya, itulah saya anggap bahwa dengan keterbatasan itu membuat kami harus termotivasi, harus disiplin. Waktu kami sekolah di SMP itu sebelum jam 6 itu kami harus jalan.
0: Waduh, pagi ya, banget
1: jalan
0: Pak.
1: Jalan pagi-pagi sebelum jam 6, karena kalau tidak kami terlambat di sekolah, karena biasa kan kita masuk jam 7.30.
0: Iya.
1: Ya, kami harus jalan.
0: Nah, dan itu sekarang, setiap hari?
1: Setiap hari, itu kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun SMP yang full, kalau waktu SD saya masih bolak-balik di rumah keluarga ya.
0: Oke, okay. Ini kan berarti menempa gitu ya, diri gitu kan ya, dengan segala pengalamannya Pak Amir juga. Apakah dengan segala pengalaman yang Pak Amir sudah rasakan dari zaman SD, SMP, SMA gitu, dan perkuliahan juga, inilah yang membentuk Pak Amir sekarang gitu?
1: Iya, ada kemungkinan itu. Jadi waktu SMA saya melihat teman-teman saya bisa beraktivitas, bisa berbicara di depan forum. Nah, di situ ternyata kuncinya harus organisasi. Nah, waktu itu saya mulai masuk di Ikatan Remaja Muhammadiyah.
0: Dimulai pas saat SMA itu?
1: Pada saat SMA.
0: Okay, okay.
1: Waktu SMP saya nggak berani tampil di depan umum.
0: Masa sih, Pak? tidak berani di depan gitu ya?
1: Iya, tidak berani karena malu gitu.
0: Malu
1: karena mungkin grogi atau apa. Jadi nanti di SMA kalau saya tidak salah kelas 2, Mbak.
0: Kelas 2,
1: karena waktu di kelas 1 SMA itu, saya merasa bahwa ini saya kan dari kampung, tidak mungkin hasil evaluasi atau nilai saya rendah. Tapi ternyata setelah hasil evaluasi saya dapat ranking 5 waktu itu di kelas, dari kurang lebih 200-an.
0: Masuk 5 besar itu ya?
1: Masuk 5 besar waktu itu. Nah, di situ saya termotivasi, apa yang harus saya lakukan. Makanya saya mendekatilah teman-teman di Muhammadiyah waktu itu yang ada di sana. Wah, ternyata saya mulai di situ. Kadang azan di masjid sudah mulai.
0: Sudah mulai berani ya, gitu ya.
1: Jadi apa protokol sebelum orang khutbah. Waktu masih anak-anak lah waktu itu ya. Kita disuruh ini kita lakukan.
0: Berarti apa tuh Pak yang menjadi trigger utama lah, pencetus utamanya sampai sudah saya berubah ini?
1: Ya, dari motivasi itu saja kalau saya Mbak. Dari motivasi itu dan melihat kondisi sekitar lingkungan. Ya.
0: Oh, berarti
1: lingkungan yang merubah kalau saya, karena terpaksa gitu.
0: Oh, okay.
1: Tidak ada cara lain. Saya mau beli buku, saya tidak punya duit. Saya mau beli pakaian mewah, saya juga tidak punya duit. Orang tua saya jauh. Saya masih ingat Mbak, saya diberi jatah uang jajan orang tua waktu saya di kota itu hanya 1.000 rupiah per minggu. 1.000 rupiah
0: tahun
1: per minggu waktu.
0: Berapa tuh kira-kira?
1: 93-96 mm-hmm. 93-96 saya lulus 96.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu 1.000 rupiah. Jadi saya pakai 10.000 maaf.
0: 10.000 ya. Iya, makanya kalau 1.000
1: kalau cicil ya.
0: 10.000 ya.
1: 10.000 2.000 itu saya pakai pulang kampung karena 1.000 rupiah satu kali berangkat dari kampung ke kota itu 1.000 rupiah pulang juga begitu. Jadi 8.000 saya. Saya masih ingat, terus ya. Tidak pernah saya lupa kalau saya dikasih uang dari orang tua.
0: Itu berjuang dan dengan anggaplah 10.000 per minggu itu gimana, Pak?
1: Ya menyesuaikan aja. Ya.
0: Ini nih, tapi, ini.
1: Tapi ternyata, ya saya sangat terbantu dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah itu. Ikatan Remaja Muhammadiyah itu kan aktif melakukan kegiatan. Jadi kalau kita ada training, itu kan training kegiatannya kan di sekolah. Jadi kita makannya kan ditanggung di situ.
0: Sebenarnya ini salah satu cara juga ya untuk menyelamatkan hidup gitu ya. Yeah.
1: Sudah mulai saya ikut-ikut seminar kalau ada acara-acara.
0: Sudah mulai berani bicara depan umum ya Pak ya.
1: Iya, betul betul Mbak.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Dengan adanya saya ngikut di organisasi itu saya mulai apalah keluar lah istilahnya. Ya. Ya seperti itu mungkin ceritanya.
0: Okay.
1: Nah sampai di situ. Saya lulus di sini di Haloleo.
0: Oh berarti setelah SMA merantau lah ke sini, gitu ya?
1: Merantau ke sini memang saya mendaftar di Unhas tapi tidak lolos. Mm-mm. Mendaftar di Haloleo pilihan kedua ya, alhamdulillah lolos.
0: Alhamdulillah lolos. Yeah. Tidak ada kalau istilah zaman anak sekarang tantrum gitu Pak. Iya saya tidak lolos di Unhas seperti itu.
1: Ya daripada saya beranggapan waktu itu karena kalau saya tidak lanjut kuliah Mbak, itu saya akan jadi petani. Gitu. Mm. Orang tua saya kan petani, saya harus kerja sawah, bawa traktor apa semua. Saya tidak tinggal di kampung, saya langsung ke sini. Biar bisa daftar karena kebetulan ada keluarga ya.
0: Aha.
1: Ada keluarga saya ikut akhirnya daftarlah di Kendari.
0: Oke. Okay. Dan memilih perikanan.
1: Ya saya pilih di jurusan manajemen sumber daya perairan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di situ kami diajarkan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air dan mungkin di situ banyak saya menerima banyak tentang manajemen itu ada.
0: Nah iya kayaknya di sini ya Pak. Yeah. Walaupun mungkin sekarang itu embel-embelnya ada fakultas kedokteran gitu ya. Padahal yang diurus adalah manajemennya dan ternyata ilmu manajemen itu diambil dari fakultas perikanan ini.
1: Iya. Di situlah mungkin karena di sini saya lebih rajin organisasi lagi.
0: Oh iya.
1: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terus Badan Kerohanian Islam. Kalau sekarang jadi Menteri Kerohanian ya kalau di Haloleo sekarang. Kemudian saya aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya karena keaktifan inilah sehingga waktu kuliah ya lebih 4 tahun.
0: Tapi kan banyak dapat link juga ini pasti kenalan ya kan. Kemudian juga makin membuka cakrawala. Wah banyak banget itu Pak ya berarti ya.
1: Di situ lah Mbak kami mulai saya anggap diri tambah kencang lagi. Saya sudah temukan jati diri saya kan.
0: Tapi ini agak-agak sedikit lewat nih ya Pak. Orang tua tidak bertanya kenapa ini belum selesai begitu?
1: Orang tua tidak pernah bertanya karena memang selama saya kuliah itu saya dapat beasiswa Mbak.
0: Oh.
1: Dulu itu beasiswa berganti-ganti tapi alhamdulillah saya dapat tiap tahun tiap semester.
0: Jadi orang tua sampai aman ini?
1: Ya aman meskipun ada kiriman tapi ya begitulah. kalau pulang kampung itu Mbak saya tidak bawa uang. Saya diberi beras. Karena saya sangat menghargai orang tua saya beras itu saya ambil.
0: Iya.
1: Karena ya orang tua
0: apalagi mereka yang mungkin yang menanam dan segala macamnya juga betul. Begitu ya. Jadi pas pulang kampung nggak bawa apa-apa, pulang bawa beras.
1: Beras kadang satu karung lewat ferry itu kan dari Bajoi ke Kolaka naik bis lah itu.
0: Perjalanannya nah Pak.
1: Waktu itu nah saya pernah hitung itu seandainya beras itu saya jual di sana tapi karena saya sangat menghargai orang tua saya ambil.
0: Iya.
1: Karena saya ingin apalagi namanya membahagiakan orang tua. Ya, saya ambil, saya bawa meskipun apapun yang terjadi ya saya harus sampai di Kendari beras ini.
0: Dengan beras ini ya, dengan beras satu karung ini
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ya mungkin disitulah berkah Mbak kalau
0: iya,
1: saya
0: betul.
1: Ya. Berkah-berkah seperti itulah yang tidak pernah kami duga.
0: Nah berarti Pak Amir ini termasuk orang yang memang dekat dengan orang tua. atau ya, seperti biasanya kan laki-laki
1: seorang anak mak ya.
0: Tapi kan biasanya ada laki-laki biar mi begitu ya, biarlah kemana melanglang buana lah ya, tidak ya, terlalu dicari lah.
1: Sampai
0: tapi,
1: sekarang mbak, saya kalau ada kadang mau ujian, kadang mau diseleksi, mau dites atau apa, saya hubungi orang tua sebelum ikut ya. Ya, karena mungkin dengan doa-doanya itu sehingga saya bisa sampai seperti ini.
0: Apa yang paling Pak Amir ingat gitu? Maksudnya biasanya kan kayak ada nasihat-nasihat atau dari orang tua begitu Pak Amir. Apa yang paling Pak Amir ingat dan pegang sampai sekarang?
1: Ada nasihatnya orang tua saya. Kebetulan ibu saya dulu pernah kena penyakit kanker. Itu datang di suatu rumah sakit di Unhas, di Rumah Sakit Wahidin ya di Makassar. Ya. Karena dia tidak tahu bahasa Indonesia ya. Keluarga juga yang mendampingi tidak tahu. Akhirnya terlunta-lunta waktu itu menurut mereka. Waktu saya masih SMP juga dia bilang itu, karena saya tidak bisa ikut. Akhirnya orang tua saya cerita waktu dia pulang, orang tua ibu saya bersumpah, dia bilang, "Nak, saya bersumpah bahwa kemanapun kamu sekolah, saya akan sekolahkan." Nah, di situ saya mulai terduga, bagaimana caranya orang tua saya mau sekolahkan kemanapun, nah, tidak punya biaya gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya terharu mbak kalau bercerita tentang ini. Jadi jadi ibu saya itu memang, meskipun dia namanya orang kampung, sangat peduli dengan anak-anaknya.
0: Iya, dengan pendidikan juga. Iya,
1: yang namanya ibu mungkin karena lahir dari rahimnya sendiri, tidak mungkin diabaikan ya. Iya. Tapi ada spesial tertentu bagi ibu saya kan, dengan semangatnya, dengan motivasinya, sama dengan kalau dia menyuruh kami salat. Nah, itu salat wajib, itu ibarat utang. Utang itu kalau dibayar, pokoknya kan sudah. Jadi sama sholat wajib ini sebenarnya utang kita. Coba ibu saya bisa seperti itu. Jadi untuk mendapat pahala yang lebih, Anda harus sholat sunat. Pernyataan ibu saya seperti itu, Pak. Coba kita
0: kita renungkan bersama ini, betul.
1: Seorang ibu bisa berkata begitu kepada anaknya. Biasa dia nasihati saya kalau saya mau pergi apa semua. Coba renungkan itu, nak, katanya. Jangan kamu tinggalkan sholat. Ya, tapi, karena sholat wajib itu hanya kita bayar utang itu. Ya, karena kita sudah janji. Nah, saya nggak tahu dia dapat dari mana orang tua saya padahal tidak lulus SD.
0: Iya, itu ya Pak ya. Kadang-kadang kita amazed ya, kayak magic ya. Memang orang tua itu punya apa ya, mindset tersendiri dan akhirnya bisa diturunkan ke anaknya juga. Betul. Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ibu orang tua masih sehat
1: hidup,
0: Pak?
1: Ibu masih hidup. Ayah sudah meninggal tahun 2017.
0: 2017, ya. Berarti sudah mendahului seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri juga, apakah dekat juga nih dengan sosok ayah?
1: Iya. Ayah itu pekerja, jadi kadang pergi pagi pulang malam. Kebutuhan-kebutuhan anak itu semua diatur oleh ibu. Jadi
0: semua ayah, ya, pokoknya menteri dalam negerinya nih ibu.
1: Ayah
0: ya
1: hanya
0: semua
1: bekerja
0: ya.
1: Kan pekerja sawah kan. Ya, jadi saya biasa ikut. Jadi waktu SMP itu, meskipun jalan kaki itu 6 kilo PP itu, pulang sekolah mbak saya ke sawah. Okay. Ya, karena membantu orang tua gitu.
0: Berapa bersaudara Pak Amir?
1: Saya bertiga laki-laki semua.
0: Kita anak ke?
1: Anak pertama.
0: Waduh. Ya. Anak pertama cowok, tiga-tiganya cowok. Ya. Ini pasti banyak harapan di pundaknya Pak Amir. Bagaimana Pak?
1: Adik saya sudah berkeluarga, jadi sudah menanggung semuanya gitu. Termasuk orang tua, ibu saya tinggal sama beliau. Yang kedua, adik saya yang kedua itu sudah meninggal beberapa tahun lalu.
0: Oke. Okay. Pak Amir, kita istirahat sejenak dulu ya. Pastinya untuk di suasana siang hari ini, saya masih banyak hal-hal yang bikin saya penasaran juga sebenarnya dari kisah hidup Pak Amir Mahmud gitu ya. Dan pastinya untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI Kendari ya, jangan kemana-mana. Pastikan selalu bersama kami untuk di Prosat RRI Kendari, Bincang Inspiratif.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih terus bersama pendengar untuk dibincang inspiratif siang hari ini ya, dan saya masih terus bersama dengan Pak Amir Mahmud ya. Seru sekali, baru segmen pertama tadi sudah banyak cerita yang bisa menginspirasi juga pastinya. Namun untuk Anda ya yang di siang hari ini sedang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Kendari, ini sudah mulai ramai juga Pak Amir ya, ada yang menitip salam nih, katanya sehat selalu Pak Rektor Senior, sukses dan selalu memberi inspirasi dan motivasi bagi semua ya. Dari akun Halima Aziz, kemudian juga dari Rahmat Nasrullah juga menyimak wakil dekan ya. Lalu ada dari Muhammad Iksan Arif juga ya, menginspirasi sekali pengalaman hidupnya. Nih Pak Amir, dengan banyaknya orang-orang di sekitaran Pak Amir juga pasti yang merasa banyak inspirasi yang bisa diambil dari Pak Amir. Tapi kan sebagai manusia gitu kan ya, kadang kita ngerasa enggak sebegitunya seperti itu. Bagaimana Pak Amir menyikapi hal-hal seperti ini Pak Amir? Ketika orang lain banyak yang memuji ya, manusia-manusia, ini menginspirasi dan segala macam. Kadang kita sebagai manusia juga merasa tinggi hati lah, merasa paling menginspirasi lah. Bagaimana cara Pak Amir untuk meredam semua hal tersebut?
2: Ya, itu yang seperti itulah yang sebenarnya yang kami hindari, Mbak.
1: Ya kan itu.
2: Sebenarnya saya kesini juga kalau bukan kedokteran mungkin saya tuh.
1: Tapi kan kita bisa mengambil banyak kisah inspirasi, tapi bagaimana kitanya nih, Pak ya, supaya tidak pongah gitu loh, tidak angkat dagu istilahnya seperti itu.
2: Jadi saya memegang prinsip bahwa dicaci tidak tumbang, dipuji pun tidak akan terbang.
1: Wah.
2: Jadi prinsip itu ya, berjalan apa adanya. Jadi kalau saya diberi amanah, diberi tugas, saya kerjakan semampu saya. Tentunya dengan dukungan-dukungan yang lain ya. Tidak mungkin bisa saya sendiri gitu.
1: Betul.
2: Kemudian menjalin komunikasi. Nah itu hal penting juga bagi saya, bahwa menjalin komunikasi itu sangat penting. Kadang memang tidak semuanya informasi itu kita harus keluarkan ya. Ada yang perlu, ada yang tidak. Nah, yang perlu itulah yang kita keluarkan, kita sampaikan ya. Yang tidak baik buat orang lain ya cukup untuk kami simpan dulu itu.
1: Nah, itu Pak. Apalagi di zaman digital sekarang ini ya. Tadi Pak Amir bilang ya keluarkan saja yang perlu-perlu gitu ya. Cuman terkadang di dunia digital ini dengan gampangnya kita memberikan pendapat mungkin ya, yang tidak perlu juga keluar juga nih Pak.
2: Ada yang menarik Mbak, suatu pernyataan mengatakan seperti ini, lebih baik berpikir rasional, lebih baik berpikir tidak rasional tapi dikerjakan, daripada berpikir rasional tapi tidak dikerjakan. Artinya apa? Dia hanya cenderung untuk menghayal, untuk menghayal, untuk membayangkan sesuatu yang tidak jelas. Tapi kalau tidak rasional itu dilaksanakan, ya kan sudah jadi kan?
1: Benar, ya benar juga ya.
2: Daripada dipikirkan, berbuat. Itu yang saya pegang, Pak. Itu yang saya pegang. Jadi kalau saya diberi amanah, saya laksanakan sesuai dengan prinsip yang, ya kalau saya anggap benar, ya saya harus laksanakan. Okay. Ya, yang sepanjang tidak melanggar ketentuan atau merugikan orang lain.
1: Hmm. Ya. Sama seperti sekarang juga diberikan amanah menjadi PLT Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran UMK.
2: Ya. Ya.
1: Terhitung kan masih baru nih.
2: Betul, Pak, betul, Mbak.
1: Fakultas.
2: Tahun 2025 baru. Ini sudah hampir 1 tahun.
1: Oke. Okay.
2: Ya, berdiri.
1: Bagaimana, Pak, selama setahun lah ini ya, mengemban tugas ini, Pak?
2: Saya sebenarnya di sana, Mbak, karena pejabatnya lagi mundur, jadi tidak ada yang mau gitu. Kedokteran yang baru ini dengan umur seumur jagung, kalau ditinggalkan orang, saya bagian dari tim pendiri tadi itu.
1: Ya. Oh iya, betul.
2: Ya, bertahun-tahun kami berjuang mendirikan. Sejak 2001 itu kami udah mulai waktu COVID.
1: 2021 ya, Pak?
2: Ya, 2021. Sampai 2025 itu baru ada keluar pendiriannya. Itu diawali dengan berbagai banyak proses, berbagai banyak waktu, biaya. Itu banyak sekali, Mbak, biaya yang kami harus keluarkan. Hmm. Setelah jadi, ada masalah.
1: Yeah.
2: Ada masalah. Masalah itu beberapa pejabatnya harus mengundurkan diri. Mungkin karena tidak senang, tidak cocok. Ya, terpaksa. Dengan terpaksa saya harus datang. Saya diberi amanah Oktober 2025, tapi saya menjalankan tugas itu nanti Januari 2026.
1: Oke. Okay.
2: Karena saya tidak mau dianggap, wah, kenapa lagi dia di situ? Yang tadi itu, Mbak, kenapa dia lagi di situ? Nah, tapi karena terpaksa saya harus sampai sekarang ya, karena terpaksaan itu saya harus lakukan.
1: Dan juga mungkin merasa karena ikut berjuang juga ya, Pak ya, tahu nih jatuh bangunnya seperti apa.
2: Iya, kalau perjuangan itu kan sudah, Mbak. Iya, sudah. Artinya, dengan biaya dan waktu tadi yang cukup besar, dengan effort yang cukup besar kita dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Masa mau ditinggalkan gitu aja, Mbak?
1: Iya, tidak ada yang iya, betul ya, juga
2: akhirnya
1: ya.
2: Akhirnya saya masuk, memang saya diberi wakil dekan 2 itu, kalau yang wakil dekan 1 kan akademik, wakil dekan 3 kan kemahasiswaan, kan saya enggak mau di situ. Tidak
1: ternyata
2: cocok.
1: Ya.
2: Iya, tidak cocok, tidak pas gitu. Iya, hanya ini mengurus keuangan, mengurus
1: manajemen lah ya,
2: kepegawaian, persarpras, cleaning service.
1: Berarti sempat maju mundur juga dong, Pak. Sempat ada ragu-ragu tidak ketika ditunjuk Pak Mir sebagai wakil dekan 2 ya? Sempat maju mundur atau seperti apa?
2: Dengan terpaksa, Mbak. Dengan terpaksa karena saya udah
1: kata kuncinya terpaksa ini ya.
2: Kuncinya terpaksa karena sedikit punya pengalaman ya. Jadi saya di UMK itu, Mbak, sejak 2022. UMK itu kan berdiri 2001 gitu.
1: Iya, 2001.
2: Saya 2002 udah masuk di UMK, jadi awalnya jadi cleaning service, kemudian jadi tenaga administrasi.
1: Ini benar, Pak, dari cleaning service.
2: Betul.
1: Dulu.
2: Iya. Saya ditugasi waktu itu di satu kantor, enggak usah saya sebut tempatnya. Setiap hari itu saya harus membersihkan ruangan dulu baru masuk.
1: Oke. Okay.
2: Waktu itu kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan terus jadi tenaga administrasi, kemudian saya dipindahkan di kantor pusat. Ya, disitulah mulai banyak tugas yang diberikan kepada saya.
1: Oke. Okay. Yeah. Wah, menarik. Ternyata Pak Amir dari bawah, maksudnya merintisnya benar-benar dari bawah ya.
2: Yeah.
1: Lalu gimana nih, Pak Amir melihat banyak juga mungkin ya, ada beberapa yang instan nih, Pak Amir, yang tidak merasakan mungkin dengan berbagai tingkatan gitu, mungkin dari bawah tapi tiba-tiba langsung ke atas gitu. Ini prosesnya bagaimana nih, Pak Amir, melihat yang seperti
2: ya,
1: itu?
2: Ya, itu apa ya? Yang seperti itu mungkin saya tidak pernah seperti itu, Mbak ya.
1: Karena memang harus melewati
2: saya
1: tingkatan
2: lewati
1: ya.
2: Saya dari awal ya. Iya. Memang saya masuk itu jangan bayangkan UMK saat ini.
1: Iya.
2: Iya. Bayangkan UMK saat itu yang tidak punya gedung, minjam, tidak punya tempat gitu, komputer pun itu. Nah, ini komputer waktu itu kalau tidak salah 3 atau 5 ya. Kalau tidak salah 3 ya. Karena keterbatasan komputer seperti ini, saya biasa minta shift malam karena masih muda kan waktu
1: masih kuat-kuatnya ya, Pak ya. Masih bisa begadang lah.
2: Iya. Jadi saya malam saja karena komputer terbatas. Enggak mungkin kita bersama 5 orang stafnya dan komputernya hanya 3.
1: Iya.
2: Jadi saya minta waktu malam ya. Mahasiswa UMK itu sudah kurang lebih berjalan 3 tahun kemudian UMK itu sudah bisa mencapai 3000-an ya. 3000-an waktu itu. Ya, awal-awalnya kan enggak sampai 200-an mahasiswanya.
1: Wow.
2: Hanya 175, saya masih ingat.
1: Masih ingat
2: kurang
1: ya,
2: lebih
1: Pak?
2: Itu. Iya, awal berdirinya UMK itu. Naik sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 ribuan, 3 ribuan. Nah, sampai sekarang
1: Udah besar sekali gitu ya. Berarti kalau kita tarik ke belakang, memang Pak Amir ini DNA-nya sudah Muhammadiyah gitu, dari organisasi maksudnya kayak
2: dari SMA
1: kemudian juga sampai kuliah gitu ya dengan organisasi. Berarti kan banyak nih manfaat dari organisasi yang bisa kita dapatkan gitu ya Pak ya. Berarti memang butuh nih kita nih anak-anak muda untuk ayo mulai berorganisasi atau seperti apa nih kalau dari kacamata Pak Amir?
2: Harus seperti itu Mbak. Maksud pengalaman saya memang dengan berorganisasi itu kan kita dilatih Mbak. Kita dilatih. Jadi di SMA itu saya agak cukup aktif, ada di Pramuka, kemudian Saka Bhayangkara, kemudian PMI, Palmera Indonesia, saya masuki semua itu.
1: Banyak kegiatan ya Pak ya?
2: Banyak kegiatan ya, meskipun ya nilainya waktu itu ya nilai-nilai pas-pasannya. Tahun pertama itu nilai saya cukup bagus gitu.
1: Iya.
2: Memang mempengaruhi lah, memang pengaruhi, tapi saya anggap itu tidak signifikan bagi saya. Jadi
1: karena ada skill lain yang kita dapatkan ya, gitu
2: betul,
1: Pak.
2: Betul, ya kan? Ada skill, ada pengalaman yang tidak pernah orang lain rasakan.
1: Oke, karena kan banyak juga yang bilang, jangan ikut ke organisasi, pokoknya sekolah misalnya, jangan dulu, nanti menghambat pembelajaran
2: di,
1: gitu.
2: Di waktu kuliah juga Mbak, itu saya lakukan juga seperti itu. Saya masuk di HMI, saya masuk di PMI, saya masuk di IMM, tapi saya bertahan di IMM, yang lainnya saya tidak. Saya ikuti semua pengkaderannya. Iya betul, saya ikuti pengkaderan itu karena kemahasiswaan kan. Ya itulah mungkin juga yang sering bukan menghambat kuliah ya. Mungkin karena keterlambatan aja ya, menghambat waktu S1 itu kurang lebih 4 tahun setengah ya.
1: Atau mungkin karena kita juga pertama kali untuk belajar memanajemen waktu sebenarnya.
2: Betul
1: gitu
2: ya. Ya disitulah saya di waktu ikut di organisasi itu, disitulah saya harus ke luar kota, ke Jakarta, kemana. Dengan biaya dari kampus, biaya
1: akhirnya 4
2: dari,
1: setengah tahun nih. Ya, tapi pengalamannya worth it dong Pak.
2: Luar biasa ya. Tapi saya tidak, apa lagi namanya? Tidak kaget begitu. Ya biarkan aja orang lain cepat tiba, cepat selesai. Saya akan dapat pengalaman lebih banyak.
1: Nah ini Pak, mungkin ini bisa di-share juga sebenarnya. Siapa tahu dari Anda yang sedang mendengarkan dan juga yang lagi nonton, ada banyak mahasiswa juga gitu kan ya, mengenai perlombaan, bisa dalam tanda kutip gitu ya, perlombaan untuk cepat-cepatan, cepat kerja, cepat lulus, itu jadi perlombaan nih Pak saat ini. Jadi ketika kita tidak masuk dalam perlombaan tersebut, adalah yang merasa dirinya kurang, ada yang merasa depresi, aduh kayaknya kurang deh, seharusnya di umur segini saya sudah begini nih. Nih Pak Amir melihatnya seperti apa? Karena tadi ngelihatnya kayak ya sudah duluan aja gitu ibaratnya. Gimana Pak Amir?
2: Tentunya ada proses Mbak. Jadi proses itu sangat penting itu. Jadi mirip apalah istilahnya ya, kayak pompong itu kan.
1: Iya.
2: Untuk menjadi kupu-kupu.
1: Telur-telur, kan, ulat-ulat, kepompong
2: kupu-kupu. Prosesnya cukup lama kan, cukup menyita waktu, cukup keras gitu kehidupannya gitu. Ya. Makanya kami harapkan kepada adik-adik yang masih muda saat ini bahwa berorganisasi, berkarir di luar itu memang sangat penting. Jadi ada lagi yang harus saya sampaikan Pak, bahwa di kehidupan ini saya punya pegang prinsip lagi itu bahwa setiap hari itu harus lihat matahari.
1: Setiap hari harus lihat matahari.
2: Artinya kita tidak bisa tiap hari hanya di kamar saja gitu.
1: Oke.
2: Ya, begitu juga waktu saya kuliah.

0: sesuatu ya.
1: Mm-mm.
0: Ya. Jadi yang dilihat orang lain, yang dinilai orang lain kan apa yang kita lakukan ya?
1: Prosesnya enggak dilihat.
0: Iya, tapi yang orang lain bahwa orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan.
1: Betul.
0: Yang dilihat orang lain, makanya saya bilang tadi, daripada rasional tapi tidak dikerjakan, lebih baik tidak rasional tapi dikerjakan. Kan orang lain, oh salah itu.
1: Iya, seenggaknya kita melakukan.
0: Kalau tidak rasional, ya salah itu, orang bisa tegur.
1: Iya juga ya.
0: Tapi kalau tidak dilaksanakan, hanya tercatat di buku memori setiap hari, itu untuk apa gitu.
1: Iya juga ya, betul. Benar juga, Pak, terima kasih loh, tiba-tiba saya mendapatkan quote baru ini ya. Iya. Berarti apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan itu, apapun fase kehidupannya, bukan perlombaan juga sebenarnya ya Pak ya? Atau seperti
0: ya,
1: apa?
0: Saya kira kalau dalam hal kebaikan, ya itu kan dikatakan kalau di Muhammadiyah itu motonya itu fastabiqul khairat.
1: Berlomba-lomba
0: dalam kebaikan kan? Jadi berlomba itu bukan siapa yang cepat itu yang menang. Tapi itu kalau saya anggap itu adalah motivasi untuk bergerak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, motivasi untuk bergerak. Kalau sesuai itu kita sudah capek, untuk apa kita mau berlomba lagi kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa berlomba itu bukan untuk mencari kemenangan. Tapi untuk bergerak, tidak diam, karena saya lihat kira pikiran itu kalau diam tidak ada juga manfaatnya kan?
1: Iya,
0: ya
1: Pak.
0: Berhenti berpikir juga kan tidak mungkin kita.
1: Betul.
0: Ada istilah berhenti berpikir kan tidak mungkin kan?
1: Iya.
0: Ya, dan hidup ini kan ya saya kira untuk beribadah ya, istilahnya untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan itu yang dinilai orang lain.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Dan di dalam manajemen nih Mbak, ini terpaksa harus keluar.
1: Keluar ini. Lagi nih ilmu manajemen bahwa, ini.
0: Dalam manajemen itu tidak ada pimpinan yang bisa memuaskan semua orang, apalagi dengan bawahannya. Karena Tuhan pun memberikan kesempurnaan kepada manusia, tapi manusia pun belum puas. Ini Tuhan saja, apalagi manusia. Ya, jadi kalau ingin mencari kepuasan, ya itu harus dirubah itu.
1: Ya. Mindset kita berarti yang harus diperbaiki sebenarnya ya, Pak.
0: Harus dirubah,
1: ya?
0: Harus dirubah bahwa saya bekerja di Muhammadiyah ini hanya untuk supaya bisa saya puas, supaya saya bisa ini, ya. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain? Ya, bisa membantu orang lain itu kan bagian dari amal jariah ya.
1: Bermanfaat ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, iya. Akan terhitung sampai kita meninggal, setelah kita meninggal masih terhitung pun. Ya, apalagi di pendidikan kan?
1: Betul.
0: Sekolah, pendidikan. Itu kan mengalir terus kalau dimanfaatkan.
1: Nah, itu dia. Kadang-kadang kita mikirnya dengan hitungan manusia ya, Pak ya. Padahal hitungan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala beda tuh ya. Dengan segala yang kita lakukan ada perhitungannya sendiri gitu. Mungkin menurut manusia kecil, Ji. Tapi kita tidak pernah tahu hitungan kita untuk di akhirat seperti apa, ya. Oke, Pak Amir, di tengah banyaknya kesibukan nih, saya yakin Pak Amir termasuk orang yang sibuk juga, organisasi juga jalan gitu ya. Maksudnya di kehidupan kampus juga banyak sekali pekerjaan. Di tengah kesibukan-kesibukan ini, Pak Amir, hobinya apa sih Pak Amir kalau kita boleh tahu nih? Punya hobi tidak, Pak?
0: Kalau kayak olahraga, saya tidak terlalu punya hobi gitu.
1: Tidak terlalu berolahraga ya.
0: Iya, tapi bisa. Bisa takro, bisa bulu tangkis, bisa tenis, cuma tidak
1: rutin gitu. Lagi gitu ya.
0: Kalau dibutuhkan saya bisa.
1: Oh, kalau tiba-tiba ada lomba takro, oh bisa masuk nih
0: bisa,
1: berarti ya.
0: Bisa.
1: Tapi ada hobinya nggak, Pak? Mungkin apa gitu, membaca kah atau yang mengisi waktu luang lah seperti itu.
0: Ya, kalau saat ini memang saya senangnya itu dengan digital-digital. Jadi kalau istirahat kadang ya dengan adanya banyak sekarang perangkat ya, laptop, iPad, HP dan sebagainya. Hobinya sesuatu ingin mengetahui yang baru gitu.
1: Banyak ini ya, curiosity gitu ya, ya banyak keingintahuan gitu ya.
0: Iya, okay. Apalagi dengan AI sekarang. Ah, saya
1: betul,
0: AI sekarang di
1: betul,
0: situ
1: Pak.
0: Mainan saya sekarang saya sangat senang dengan AI ini karena bisa membantu kita memberikan model rancangan jauh ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Bukan rancangan hari ini gitu. Rancangan kita suruh minta buatkan saya seperti ini, dia akan buat masa depan seperti apa gitu. Tapi kan itu harus diseleksi ya.
1: Iya, betul. Ya karena ada juga nih yang sudah ketakut tadi, jangan sampai nanti kita digantikan oleh AI gitu.
0: Iya.
1: Iya, Pak. Tapi ternyata sebenarnya kita sendiri yang mengontrol itu.
0: Iya. Dengan justru AI sekarang ini lebih mempermudah kita punya pekerjaan.
1: Setuju.
0: Mempermudah kegiatan. Jadi jangan takut dengan AI. Artinya dimanfaatkanlah dengan baik. Mm-hmm. Ya, sepintar-pintarnya kita menyeleksi gitu. Karena kan kita yang memilih gitu.
1: Iya juga ya.
0: Dia tidak paksa kita untuk

0: untuk memilih gitu, tapi kita yang memilih dia.
1: Iya, itu sih. Itu kunci utamanya, ujung-ujungnya di kitanya lagi nih, di manusianya ya, lagi gitu ya.
0: Betul, Mbak.
1: Oke, berarti kalau misalnya untuk olahraga ya bisa, sekedar bisa, ya, tapi tidak rutin lah juga ya, gitu ya. Lebih ke pengen banyak tahu lah tentang ya, dunia digital.
0: Kalau tiap pagi tuh Mbak, saya harus jalan gitu, kurang lebih setengah jam, berputar-putar keadaan di sekitar.
1: Tapi ya, kalau dengan ke flashback ke belakang tadi, yang sudah jalan sehari 6 kilo gitu ya, pulang pergi, terus kalau zaman kalau misalnya sekarang jalan-jalan setengah jam kayak ah biasa, itu mudah gitu, gimana Pak?
0: Itu sudah tidak seperti itu Mbak, karena
1: sudah ada faktor U kah ini?
0: Faktor U sudah berubah, fisik juga kan sudah mulai menurun ya, pikiran juga mungkin sudah tidak terlalu tajam seperti.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, masa sih Pak?
0: Iya.
1: Oke, okay, tapi tetap bergerak juga ya, di itu, ya minimal setengah jam.
0: Jadi saya ya alhamdulillah tiap pagi selesai sholat subuh harus keluar, ya, dapat matahari ya.
1: Itu tadi keluar, melihat matahari ya.
0: Iya. Saya harus melihat matahari.
1: Ya. Setengah jam lah cukup itu kayaknya.
0: Ya itu, ya tergantung waktu. Biasanya kan juga ada tiba-tiba ada kegiatan pagi-pagi harus jalan, ya menyesuaikan aja.
1: Oh menyesuaikan. Ya kalau sekarang sih disempat-sempatkan saja berarti ya Pak ya. Oke, Pak Amir, support system yang paling besar buat Pak Amir itu siapa Pak?
0: Tadi orang tua.
1: Orang tua.
0: Ya. Yang pertama orang tua. Jadi memang saya sampaikan kepada pemirsa bahwa orang tua itu dalam hidup itu tidak bisa dilupakan, ya, tidak bisa dilupakan. Ya saya kira banyak ayat, banyak dalil. Kalau kita tidak memperhatikan orang tua, ya kita akan berdosa ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi dan disiplin. Ya, biar kita termotivasi, tapi kalau kita tidak disiplin itu akan, ya paling misalnya hari ini kita termotivasi, mungkin besok tidak lagi. Makanya harus didukung dengan disiplin. Saya lihat tidak boleh berdiri sendiri motivasi itu, Mbak. Misalnya kita hanya punya motivasi, itu akan akan kendor, akan runtuh pada waktu tertentu kalau tidak dibarengi dengan
1: disiplin.
0: Berarti
1: tidak cukup ya hanya motivasi.
0: Tidak cukup hanya motivasi aja. Ya, kita mencapai sesuatu dengan motivasi itu bisa saja membuat kegagalan. Yang ketiga adalah pengalaman. Nah, dengan bergaul, sering keluar, misalnya memperhatikan alam, itu kita akan mendapat pengalaman yang banyak dan pengalaman itu membuat banyak inspirasi itu. Ya.
1: Okay.
0: Mungkin itu aja, tiga itu cukup itu Mbak.
1: Cukup itu ya untuk bisa apa ya, untuk bisa mungkin memulai sesuatu juga kan. Banyaklah dari kita juga nih Pak, ketika ingin memulai sesuatu, ingin merubah lah, anggaplah contoh ingin merubah kebiasaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, itu kan kita lebih sering mencari motivasi gitu. Kita lupa dengan disiplinkan dirinya.
0: Disiplin.
1: Kalau Pak Amir sendiri apa nih cara yang paling apa ya, kalau bisa dibilang kuncian lah seperti itu, sehingga Pak Amir tuh bisa menjadi sosok yang disiplin. Itu kan berat Pak, disiplin. Misalnya bangun jam, setiap hari bangun 4:30, setiap hari 4:30 adalah rasa jenuh lah di tengah-tengah, atau seperti apa. Kalau Pak Amir sendiri gimana Pak?
0: Iya, kuncinya harus sehat Mbak.
1: Sehat dulu.
0: Iya, harus sehat dulu. Ya mungkin kita pernah sakit ya, kita bisa merasakan pada saat sakit sesuatu yang kita ingin lakukan itu tidak bisa. Makan pun juga tidak bisa.
1: Walaupun enak itu makanan.
0: Betul, betul. Iya. Kita usahakan ya sehat. Nah, sehat itu tadi bukan hanya sehat fisik saja. Fisik, sehat fisik, pikiran. Nah, dengan saat ini dengan banyaknya mungkin beban keluarga, beban macam-macam. Nah, ternyata bagaimana melaksanakan sesuatu itu yang bertumpuk, Mbak. Ternyata ada satu kata yang saya pakai selama ini, kata prioritas.
1: Prioritas.
0: Ya, misalnya dengan menumpuknya banyak pekerjaan, agenda dan sebagainya, ternyata kita harus memilih yang prioritas.
1: Oke.
0: Ya. Nah, tinggal kita bagaimana caranya memilih prioritas itu. Ya, kita harus pilih yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga. Ya. Karena kalau prioritas mau dilakukan semua tidak mungkin bersanya bersamaan. Ya.
1: Betul. Sudahlah kita punya dua tangan, kaki cuma dua. Betul. Juga. Terus habis itu waktu kita terbatas sehari 24 jam saja gitu kan ya. Berarti kita memang harus menentukan skala prioritas tadi ya Pak ya. Oke. Kalau di dunia kerja nih, Pak Amir, di dunia kerja apa yang menjadi prinsip Pak Amir nih?
0: Bagaimana melayani orang lain dengan baik, memuaskan orang lain dengan baik dengan pelayanan kita. Ya, di prinsip manajemen saya kira itu ya, pelayanan yang diutamakan. Karena orang tersenyum, tersenyum dengan pelayanan kita, kita juga merasa puas dengan pelayanan itu misalnya ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada istilahnya apa ya, tidak mengecewakan orang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu mengecewakan orang lain istilahnya apa ya, empati ya. Jadi kalau melayani seseorang itu kita harus merasakan juga kalau seandainya kita yang dilayani seperti itu kan.
1: Oh iya juga, betul. Iya. Kalau kita gak suka dicubit, jangan cubit orang ya. Misalnya kayak begitu ya Pak ya.
0: Iya, makanya prinsipnya bagaimana supaya orang lain membuat tersenyum, kita buat mereka tersenyum untuk kita gitu.
1: Oke, berarti nanti kalau punya urusan sama Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran UMK, dijamin tersenyum ini?
0: Insya Allah, iya. Dijamin tersenyum dan dijamin diberi pelayanan terbaik.
1: Amin.
0: Sesuai dengan
1: kemampuan. Luar biasa. Walaupun depannya tadi beliau bilang keterpaksaan, tapi ujung-ujungnya tetap buat tersenyum ya Pak ya.
0: Jadi pengalaman saya di kantor Mbak, di kantor, di meja pimpinan itu kan ada meja pimpinan seperti Mbak Yanti. Saya waktu itu kurang lebih 4 tahun, saya jarang, malah mungkin tidak pernah menerima tamu itu di depan meja pimpinan.
1: Oke.
0: Saya ke ruangan tamu gitu. Saya ke ruangan meja sofa, sofa.
1: Yang
0: karena saya
1: ngobrol.
0: Menganggapkan kita ini sama gitu.
1: Kalau di meja kayaknya ada jarak ya Pak.
0: Coba
1: ya.
0: Bayangkan Pak Jihan kalau saya menghadap seperti ini.
1: Iya, betul.
0: Oh, ini saya kan seolah-olah apa ya?
1: Berjarak lah kalau saya nganggapnya itu kayak berjarak ya Pak ya.
0: Tapi kalau kita terima di sofa, di kursi tamu, bagaimana? Itu baru merasakan, baru orang lain lihat, alhamdulillah kita diperlakukan begini. Belum disodori dengan sesuatu misalnya. Ya. Jadi kami biasakan waktu itu. Malas sampai sekarang, Pak. Jadi kalau ada tamu di kedokteran itu, saya biasa kasih masuk di ruangannya dekan karena ruangan dekan itu tidak biasa kosong. Saya terima di situ tamunya. Kalau misalnya staff ya itu kan karena urusan tanda tangan.
1: Iya, harus ada meja juga gitu
0: lagi.
1: Ya.
0: Tapi kalau tamu, siapapun, tamu, keluarga, orang tua mahasiswa, kita ke dalam, jangan di sini. Ya. Kalau memang itu ada urusan. Gitu. Ya, pelayanan seperti itu mungkin. Yang kecil-kecil ya Mbak. Ya.
1: Tapi yang kecil-kecil seperti itu tuh Pak, yang kadang kita luput gitu ya. Padahal itulah yang bisa membuat kita juga kalau misalnya lagi ada masalah dan pengen bertemu gitu kan ya. Jadi bisa leluasa untuk menceritakannya.
0: Sama dengan Mbak, waktu saya waktu juga itu di waktu direktorat, saya itu jarang, anak saya kan sekolah sore baru pulang. Saya berkantor kan jam 4. Saya jarang mungkin tidak pernah menyuruh sopir saya menjemput anak saya. Ya saya berkantor waktu itu saya tidak pakai sopir pribadi, saya bawa sendiri dari rumah. Kecuali kalau mau diantar kemana perjalanan dinas baru saya panggil bawakan mobil, kendaraan. Jadi saya jarang menyuruh mereka, oh jemput anak saya, itu kan anak saya, itu bukan tugas kantor itu. Kemudian di jam kantor itu saya harus menunggu jam 8, meskipun saya biasa datang jam 7:30. Anak-anak, teman adik-adik itu juga sudah tiba. Saya bisa memberi instruksi, memberi informasi setelah jam 8. Karena saya anggap jam kantor kan jam 8.
1: Jam 8.
0: Di luar itu bukan jam kantor. Ya, jadi mohon maaf kalau biasa hari Minggu, saya biasa matikan HP Mbak gitu. Karena juga kadang tidak mau diganggu.
1: Ya, tak ada waktu untuk keluarga
0: ya,
1: juga.
0: Saya juga mau butuh refreshing gitu.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Mohon maaf teman-teman, kalau biasa hari libur, kalau kayak tadi pagi itu saya matikan HP karena... Ya, gimana ya?
1: Kebetulan tanggal merah ya, Pak ya. Oke.
0: Iya.
1: Berarti memang Bapak itu setting boundaries kayak menentukan ini untuk pekerjaan ya dan ini bukan untuk pekerjaan seperti itu. Kalau untuk keluarga sendiri, Pak, pernah atau anak lah kayak, "Ih, Bapak tuh sibuk sekali," gitu. Pernah tidak ada tercetus yang kayak begitu-gitu, celetukan-celetukannya atau
0: anak saya kan di pesantren, Pak, jadi kadang
1: jauh
0: tidak terlalu
1: ya.
0: Banyak berinteraksi ya. Jadi mulai dari SMP sudah di pesantren. Nah, yang sekarang ini sudah keluar di SMA, ya sudah bisa lah mengatur dirinya gitu.
1: Sudah bisa memanage dirinya gitu ya. Oh, oke. Tapi kan dengan Pak Amir dulunya terbilang cukup berat lah ya kehidupannya. Betul. Sulit gitu ya, yeah. Harus jalan kaki dan segala macam. Apakah Pak Amir itu memperlakukan pola yang sama dengan Pak Amir dulu untuk anak-anak, atau justru berganti nih Pak pola?
0: Beda sekarang ya, beda kondisinya Mbak. Beda kondisinya. Jadi dulu itu kalau memang karena mungkin keterpaksa ya. Dulu itu kalau kami tidak mau bangun sama orang tua itu harus
1: bangun,
0: dipukul, dicubit,
1: waduh,
0: atau
1: waduh,
0: apa.
1: Waduh.
0: Dan mandinya bukan di kamar mandi. Kami itu tidak punya kamar mandi di rumah kami.
1: Jadi
0: tidak punya.
1: Jadi di mana Pak?
0: Mandinya di sungai Mbak.
1: Waduh. Tapi seger banget tuh kayaknya,
0: iya.
1: Pak ya.
0: Seger
1: tapi perjuangannya harus ke sungai lagi,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Di rumah saya itu di kampung tidak ada WC-nya, Mbak. Jadi kalau mau pergi buang air besar itu ya ke sungai.
1: Waduh.
0: Dulu ya.
1: Iya.
0: Dulu, sekarang kan enggak mungkin lagi. Karena memang
1: keterbatasan.
0: Karena keterbelakangan kampung itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ya bagus, sudah ada jembatan. Dan merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Wajo.
1: Luar biasa.
0: Ya, saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi lahan-lahannya cukup luas.
1: Lahan sudah cukup luas, pokoknya ya. Sudah maju, listrik juga sudah masuk
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya.
1: Dan apa yang Pak Amir rasakan dulu, kayaknya anak-anaknya Pak Amir tidak merasakan
0: itu lain sekarang kondisinya ya. Malah ini anak saya yang SMA itu awalnya saya tidak belikan HP sebenarnya. Tapi karena terpaksa dia pernah keluar kota, bagaimana cara menghubunginya kalau tidak ada HP-nya, ya terpaksa.
1: Susah
0: lebih,
1: juga ya Pak
0: manja
1: kalau
0: lah, lebih manja lebih lah dibanding manja. Kami dulu.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Tapi ada tidak kayak biasa kan kalau orang-orang tua cerita tuh Pak, dulu waktu Bapak begini ini susahnya Bapak bla bla segala macam. Ada tidak pernah Pak Amir cerita-cerita seperti itu ke
0: biasa menceritakan sesuatu pengalaman-pengalaman yang lalu ya, karena ya namanya anak-anak kan, anak-anak zaman sekarang ini memang beda Mbak, beda. Karena kadang kalau dulu kita dikasih tahu satu kali sudah
1: anak-anak langsung jalan sudah, ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Anak-anak sekarang karena sudah terbiasa dengan gadget, HP dan iPad itu sudah kadang tidak peduli lah kalau informasi yang biasa kita berikan.
1: Oke, okay. Berarti tantangan lagi nih Pak.
0: Iya, yeah. Tapi mudah-mudahan dia bisa. Jadi yang penting buat anak-anak sekarang kita harus mengetahui keinginan atau hobinya ya gitu. Ya, makanya awalnya itu kami didik melalui pesantren, tapi ternyata dia tidak bisa lanjut. Nah, sekarang ketertarikannya itu belum kami dapat kata kuncinya gitu.
1: Masih mencari lagi ya Pak
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, kalau kami dulu kan kami temukan sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya, kami temukan sendiri. Ya, dengan kita berkomunikasi orang lain, bicara dengan orang lain, oh seperti ini yang harus kami buat.
1: Kalau sekarang mungkin agak sedikit perlu diarahkan.
0: Ya, ya. Anak-anak itu perlu diarahkan, Pak.
1: Okay.
0: Ya, saya kira itu kuncinya anak-anak sekarang.
1: Oke, okay, Pak Amir sudah tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih untuk dibincang inspiratif di siang hari ini. Dan saya yakin banyak sekali yang mendapatkan inspirasi dari obrolan-obrolan tadi ya. Termasuk ini tadi ada yang komen juga di YouTube ya. Yang mengkutip omongannya Pak Amir mengenai kerjakan yang tidak rasional lebih baik daripada yang rasional tapi tidak dikerjakan. Itu juga akan menjadi quote of the day saya untuk di hari ini. Pak Amir terima kasih sudah hadir dan mampir di sini berbagi cerita. Semoga nanti bisa berbagi cerita lagi Pak Amir ya.
0: Ya, ya,
1: sehat-sehat
0: ya, Mbak,
1: selalu, sehat-sehat ya, selalu baik. Pak Amir. Sebelum berakhir mungkin saya mau minta Pak Amir ngasih 3 cara untuk kita menjadi orang yang lebih bermanfaat Pak versinya yeah. Pak Amir. 1.
0: Ya, yang pertama di dalam hidup ini kita harus gagal.
1: Harus gagal dulu.
0: Iya. Kalau tidak gagal kita tidak pernah punya pengalaman tentang gagal.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena kegagalan ini bisa kita membuat jadi menang.
1: Wow. Itu baru 1 yeah. 2 Pak.
0: Yang kedua muliakan kedua orang tua.
1: Okay.
0: Karena dengan doa dan harapannya sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga, jangan pernah putus asa.
1: Okay.
0: Putus asa, bekerjalah, tapi jangan lupa berdoa. Karena yang menentukan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Ada satu lagi Mbak, yang tadi itu, kita tidak, jangan pernah mengurangi motivasi kita untuk berfastabiqul khairat.
1: Okay.
0: Ya. Karena berfastabiqul khairat itu adalah membuat kita akan termotivasi dan bisa kita mendisiplinkan diri.
1: Okay. Ya,
0: karena kita setiap hari punya motivasi dan harus dibarengi dengan disiplin tadi yang saya sampaikan.
1: Luar biasa, ini jadi ada 4 pegangan nih justru malah ya, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang pertama, jangan pernah takut gagal, habiskan saja jatah gagalnya, kalau begitu ya. Lalu jangan lupa muliakan orang tua, jangan putus asa, dan selalu ingat untuk berlomba dalam kebaikan. Ya. Pak Mir, terima kasih sekali lagi ya, sehat selalu, lancar terus pekerjaannya, keluarga juga sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan mendatang.
0: Ya, terima kasih Mbak Jihan, kepada seluruh pemirsa RRI Kendari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pendengar ya, kita sudah mengikuti bincang inspiratif bersama dengan Pak Amir Mahmud. Jangan lupa ya, untuk setiap harinya kita harus melihat matahari, ini motivasi menjaga kita untuk tetap hidup dan punya sparks dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, lepas ini kita akan mengupdate informasi bersama untuk di Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan warta berita daerah siang.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, yang pertama bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui bacaan APTT.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Inilah warta berita daerah siang hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoah dulu, kemudian kita melakukan pelunasan.
3: Jamaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istitoah ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengimbau seluruh jamaah calon haji agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana langkah ini untuk memastikan jamaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing jamaah calon haji. Dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitoah kesehatan mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan hingga mereka yang masih menjalani pengobatan ataupun pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dapat dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara jamaah yang membutuhkan pendampingan tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis, penggunaan obat atau bantuan pendampingan sesuai dengan kebutuhan.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoah dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak mendapatkan istitoah dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan. Oleh karena itu, ini masih ada waktu kita untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan. Kenapa Kementerian Haji dan Umroh itu mempercepat pemeriksaan? Oleh karena supaya ada waktu untuk berobat.
3: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga kesehatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan.
0: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, Ekraf Akademi Bau-Bau cetak generasi kreatif lewat lomba. Reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, melaporkan.
4: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa, salah satunya di Taman BRI Bau-Bau, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio. Lebih dari 100 anak tingkat TK, PAUD, dan SD tampak antusias mengikuti lomba menggambar dan mewarnai yang digelar Ekraf Akademi Bau-Bau. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi sekaligus memaknai kemerdekaan melalui karya. Pembina utama Ekraf Akademi Bau-Bau, Laode Muhammad Isak, mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk mencari pemenang, pulang, tetapi juga menjadi wadah menanamkan semangat kreativitas kepada anak-anak. Ia menyebutkan antusiasme peserta terlihat tinggi dari jumlah pendaftar, sebanyak 67 anak mengikuti kategori umum, sementara 40 anak lainnya merupakan peserta dari Ekraf Akademi Bau-Bau mulai dari angkatan 1 hingga 3.
5: Harapannya kita bahwasanya melalui momentum ini, kemerdekaan itu mampu diartikan oleh anak-anak melalui warna, melalui gambar, bentuk. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga ke depan jiwa-jiwa kreatif mereka itu bisa mewarnai untuk Kota Bau-Bau pada kedepannya.
4: Menurut Ishak, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar dapat mengembangkan kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri. Ekraf Akademi juga menyiapkan sejumlah penghargaan bagi para peserta terbaik, para juara 1 hingga 3, serta juara harapan 1 hingga 3 dari masing-masing kategori mendapatkan uang pembinaan, tropi, dan beasiswa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Ekraf Akademi Bau-Bau mendorong tumbuhnya generasi kreatif yang tidak hanya mampu berkarya, tetapi juga memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Bau-Bau di masa depan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian di musim kemarau saat ini. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
6: Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian di musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, pihaknya telah memetakan wilayah rawan kekeringan di beberapa kecamatan sekaligus menyiapkan berbagai upaya penunjang pengairan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang membutuhkan, terutama di lahan yang jauh dari aliran irigasi utama dan berpotensi kering saat musim kemarau berlangsung.
2: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan APBD untuk pengadaan pompa air.
6: Ia menjelaskan pompa air tersebut disalurkan melalui kelompok tani di wilayah yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan panduan pengelolaan air yang efisien serta mendorong penggunaan sistem irigasi sederhana agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau. Kesiapan petani dan penerapan teknologi pertanian yang hemat air diyakini dapat meminimalkan resiko gagal panen sekaligus menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari tetap terjaga dengan baik meskipun musim kemarau berlangsung lama.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, GAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. SSB Latowua dari Wakuru, Kabupaten Muna tampil dominan setelah memborong medali emas pada kategori U10, U12, dan U14. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: SSB Latowua borong, 3 medali emas ya. Okay. Ini regional nasional, seri nasional di Depok, Jawa Barat.
8: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GEAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
7: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
8: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latowua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GEAS di Kota Depok, Jawa Barat Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
7: SSB Latuah, Latuah Borong. Tiga dari Mas ya. Oke. Ini mau regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas. Ini kan kebetulan juga di backup oleh Kemenpora.
8: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
7: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
8: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sekolah rakyat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasan positif, pendampingan psikologis, serta kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
9: Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui lingkungan belajar yang terarah, peserta didik didorong untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghargai sesama.
10: Siswa itu yang paling terpenting, karena mereka berasal dari desa 1, desa 2, kita harus membiasakan hidup yang sehat, hidup bersih, adabnya harus bisa lebih baik, karena bagi kami adab itu nomor 1, kecerdasan itu akan mengikuti. Jadi membangun mereka, karakter siswa itu yang tantangan terbesarnya, karena mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, kondisi keluarga yang berbeda-beda.
9: Kepala Sekolah Rakyat Negeri 2 Kendari, Yeni Alexander, mengatakan pengelolaan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akademik sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kunci agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri siswa. Sementara itu, psikolog Sekolah Rakyat Hadija Deselomo menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga diperlukan pendampingan yang sesuai. Dukungan guru, psikolog, dan lingkungan sekolah dinilai mampu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial.
11: Pembentukannya adalah kami melakukan intervensi psikologi apabila anak-anak yang mengalami masalah psikologis. Selain itu kita melakukan juga pendampingan, ya, pendampingan dalam proses belajar mengajarnya. Karena tidak semua anak mempunyai motivasi yang stabil dalam menerima pembelajaran, dan juga ini adalah proses relasi di mana mereka harus mengikuti pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga perlu proses adaptasi baik dalam hal pembelajarannya maupun dalam hal lingkungan sekolah.
9: Kolaborasi antara pengelola sekolah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun karakter peserta didik. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
0: Tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Kembali, Wode Nurliani melaporkan.
12: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga Kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka tersangka, polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
13: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
12: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau Bau Aibda Hatiman mengatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
14: Yang bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel, yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
12: Polres Bau Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Mengakhiri warta siang ini, berikut kita ikuti program feature mengangkat judul Perempuan Pesisir dan Bank Sampah Teluk Kendari bersama Ferry Musyafir.
15: Pagi hari di Teluk Kendari, di antara perahu-perahu kecil yang bergerak di permukaan air, seorang perempuan berusia 70 tahun mulai mendayung. Namanya Nurmin, warga Kelurahan Talia, Kota Kendari. Setiap pagi, sekitar pukul 6, ia turun ke laut. Bukan mencari ikan, Nurmin mencari sampah plastik.
16: Biasa turun cari anu di laut, plastik?
17: Iya.
16: Dari jam berapa biasa turun?
17: Biasa jam 6.
16: Oh, pagi-pagi sekali.
15: Dengan perahu kecil, Nurmin berkeliling di sekitar perairan Teluk Kendari. Ia mendayung sendiri. Ketika melihat plastik mengapung, perahu diarahkan mendekat, lalu sampah diambil dan dikumpulkan.
16: Di bagian mana biasa cari?
17: Keliling nih. Mana ada plastiknya di situ nih. Di Pasir Putih, di Dharma, di Lapulu, kita cari plastik kok.
16: Pakai apa itu?
17: Pakai perahu.
16: Pakai perahu?
17: Iya.
16: Dengan siapa biasa?
17: Sendiriku.
16: Sendiri? Biasa dapat berapa kilo?
17: Enggak banyak itu. Kalau banyak plastik banyak, kalau tidak, kan juga.
18: Sekarang kan musim kemarau, jadi...
16: Plastiknya nih. Kalau naik perahu dengan siapa, Bu?
17: Sendiriku.
16: Mendayung itu?
17: Iya.
16: Sudah berapa lama, Bu, begitu itu?
17: Lama, misalnya.
15: Pekerjaan ini sudah dilakukan Nurmin sekitar puluhan tahun. Hasilnya tidak menentu.
17: Kalau banyak plastik, biasa 50 ribu. Biasa 30, kalau gitu. Kurangnya.
16: Jadi, itu uangnya untuk apa itu, Bu?
17: Untuk hari-hari nih.
15: Menurut Nurmin, jumlah sampah biasanya lebih banyak saat musim hujan karena terbawa dari daratan menuju laut. Nurmin memiliki 7 anak. Suaminya telah meninggal sejak tahun 2000. Kini 6 anaknya sudah berkeluarga dan 1 anaknya masih tinggal bersamanya. Di usia 70 tahun, Nurmin masih memilih bekerja di laut.
16: Suaminya?
17: Oh, sudah lama meninggal.
16: Nih?
17: Iya, masih tahun 2000.
16: Tapi anaknya semua sudah kawin semua?
17: Lagi 1 orang, laki-laki.
15: Berada di laut tentu memiliki resiko. Nurmin harus memperhatikan ombak dan kapal yang melintas, namun ia mengaku sudah terbiasa.
16: Tapi kalau biasa di laut itu tidak takut apa ada ombak, ada kapal?
17: Nah, jika saya kena biasa nih.
16: Terus pulangnya mendayung juga?
17: Mendayung juga.
16: Tidak, biasa kapal-kapal cepat itu yang ombaknya?
17: Kita kasih dulu tuh.
18: Lewat dulu.
17: Lewat dulu.
15: Sampah yang dikumpulkan dari laut kemudian dibawa ke darat. Di Kelurahan Talia, salah satu tempat yang menerima sampah tersebut adalah Bank Sampah Nur Isalami. Bank sampah ini berdiri sejak 2022 dan memiliki 95 nasabah. Ibu Mulyati merupakan salah satu pengelolanya.
19: Ini bank sampah perempuan pesisir yang...
16: Ini dari mana ini? Namanya?
19: Ini dari laut.
16: Dari laut?
19: Iya.
16: Sudah berapa lama di sini, Bu?
19: Sudah tahun 2022 diterbitkan ini bank sampah.
15: Sampah yang masuk kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Ada botol plastik, plastik campuran, kaleng, botol minyak, dan berbagai jenis sampah lainnya.
19: Oh, sampah plastik, botol plastik itu seperti kursi, kaleng, pet putih, itu kayak botol-botol minyak. Iya. Plastik-plastik, kaleng susu, kaleng Sprite, ya itu.
16: Kalau harganya berapa ini, Bu, dia?
19: Macam-macam. Kalau campuran itu 1.200 karena tidak ada botolnya toh. Kalau ada yang ada botolnya 1.500. Tapi kalau botol semua 2.000.
16: Itu rata-rata dari mereka dari mana itu, Bu?
19: Dari sekitar sini, ada Kendari Cadi, ada Bungku Toko. Ada sini Tenenggeu, di Tenenggeu, Abeli.
16: Oh, tersebar nih?
19: Iya.
15: Dalam 2 minggu, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 700 kg, kadang mencapai 1 ton. Hasil penjualannya bisa sekitar 2 juta rupiah lebih, tergantung jumlah dan jenis sampah. Setelah dikumpulkan dan dibersihkan, sampah dijual kepada pengepul untuk kemudian dicacah dan diolah kembali. Aktivitas ini bermula dari kegiatan cinta laut, yaitu kegiatan masyarakat membersihkan sampah di laut. Dari kegiatan tersebut, warga kemudian mengembangkan pengelolaan sampah menjadi bank sampah. Kegiatan serupa juga berlangsung di Kelurahan Petoaha, namanya Bank Sampah Bajo Pesisir. Ibu Sanawati merupakan bendaharanya. Bank sampah ini membeli sampah dari nelayan dan masyarakat pesisir, kemudian menjualnya kembali kepada pengepul.
20: Bank sampah kami yang dibentuk di sini yaitu pembelian sampah dari nelayan, dari masyarakat pesisir, baru kita menjualnya lagi. Berarti termasuk pengumpul.
16: Pengumpulnya.
15: Ada sekitar 90-an anggota. Sebagian merupakan perempuan yang mencari sampah menggunakan perahu. Namun mereka tidak selalu bisa turun ke laut. Kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangannya.
20: 90-an sih, tapi ya tidak aktif semuanya sih begitu. Karena kadang juga mereka kasihan kalau kencang angin begini. Kalau yang sampah kecil.
16: Tidak berani ya?
20: Iya, tidak berani. Karena kalau tenggelam bagaimana?
16: Iya.
20: Apalagi laut ini kencang angin, kencang ombak.
15: Dalam sebulan, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 1 ton. Jika jumlahnya cukup banyak, hasil penjualannya bisa lebih dari 1 juta rupiah. Sampah yang terbawa dari daratan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat pesisir. Sebagian perempuan memilih mengumpulkannya. Sampah yang ditemukan di laut dibawa ke darat, kemudian ditimbang dan dijual melalui bank sampah. Bagi mereka, kegiatan ini memberikan tambahan penghasilan sekaligus membantu mengurangi sampah di perairan. Bagi Nurmin, kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Di usia 70 tahun, ia masih mendayung perahu kecil dan berkeliling mencari plastik.
17: Baru terus, karena kurang plastik, turun terus.
16: Kenapa kurang plastik biasanya, Bu?
17: Nggak tahu nih, ada juga waktunya tuh. Oh iya, kalau terlanjur banyak, pol perahu tak.
16: Oh begitu deh, kalau musim hujan biasa banyak.
15: Sampah memang tidak selalu banyak, tetapi Nurmin tetap turun. Karena hasil yang diperoleh dari sampah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari perahu kecil di Teluk Kendari, sampah kemudian berpindah ke bank sampah. Dipilah, dibersihkan, ditimbang, lalu dijual kepada pengepul untuk diolah kembali. Sebuah aktivitas sederhana yang dijalankan masyarakat pesisir, terutama para perempuan yang setiap hari berhadapan langsung dengan laut dan sampah.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore pendengar. Spesial ya untuk di hari Selasa ini. Biasanya kalau di hari-hari Selasa pada umumnya, pada biasanya, itu kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% musik Indonesia berjaringan ya. Namun karena hari ini libur nih pendengar, jadi saya ya akan menemani Anda untuk di 100% musik Indonesia lokal ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, mau request lagu favoritnya, lagu Indonesia, tapi ya nanti saya akan putarkan requestnya langsung di via telepon di 0401-3124-008 ya. Jadi Anda boleh request lagu Indonesia, yang lama boleh, yang agak baru-baru boleh lah, nanti saya putarkan pastinya ya. Pastikan Anda yang sedang mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang mau salam-salam ya, bisa juga nih di kolom komentar yang ada di aplikasi RRI Digital. Tapi sih serunya biar lebih enak nih ngobrolnya, mendingan telepon langsung aja pendengar ya di 0401 3124 008 untuk di musik request 100% Indonesia.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Music Request 100% Indonesia. Pendengar, sembari saya menantikan requestan Anda di suasana siang hari ini ya, kembali kami akan mengupdate informasi di siang hari ini. Pendengar, masih seputar karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Kalimantan dan kemudian juga di Papua Barat ya, pendengar. Jadi Dinas Kehutanan Papua Barat ini melaporkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Fak-Fak mencapai 2.171,35 hektare sejak 31 Juli hingga saat ini. Kepala Dishut Papua Barat Jimmy Walter Susanto mengatakan berdasarkan sistem pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan RI, Kabupaten Fak-Fak menjadi daerah dengan kategori rawan karhutla. Jimmy mengatakan berdasarkan data Sipongi Kemenhut, kebakaran juga terjadi di Teluk Bintuni seluas 223,51 hektare, kemudian di Manokwari Selatan 34,35 hektare, di Pegunungan Arfak 33,61 hektare dan Manokwari seluas 33,54 hektare. Dan pastinya pendengar ya, kebakaran hutan dan lahan ini juga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sehingga memang masyarakat juga perlu perlindungan diri. Dan terkait hal ini, Kementerian Kesehatan juga bergerak ya melakukan penanganan kesehatan di berbagai daerah sejak di tanggal 21 kemarin ya, hari Jumat, pendengar. Menurut data Kemenkes ya, per 21 Agustus 2026 jumlah warga yang berpotensi terkena ISPA saat ini sekitar 3 juta orang ya di provinsi yang terdampak karhutla, pendengar. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya. Yang pertama, dengan menggunakan masker saat kualitas udara sedang buruk atau ketika bergejala. Lalu batasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap akibat karhutla ini masih ada. Kemudian perbanyak istirahat dan kurangi melakukan aktivitas berat. Hindari kontak dengan orang bergejala ISPA. Serta perbanyak minum air putih dan penuhi kebutuhan gizi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Pendengar, dukungan dari Kementerian Kesehatan ya dalam melindungi diri bagi masyarakat untuk ISPA juga sudah dilakukan ya pendengar, diantaranya mendistribusikan alat kesehatan ya 278.940 lembar masker, kemudian 56 unit konsentrator oksigen, 36 tabung oksigen portable, kemudian juga 8 set alat perlindungan diri dan 33 dus makanan tambahan pendengar. Kemudian mengirim 314 tenaga kesehatan ke provinsi terdampak karhutlah, terutama di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan, mengenali gejala ISPA dan segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, ya itu jangan sampai ditunda. Dan bila mengalami batuk yang tidak membaik, sesak nafas, dan juga keluhan yang mengganggu, ya memang harus cepat diperiksakan. Ada beberapa gejala ISPA yang bisa Anda ini ya pendengar ya, bisa dilihat ya pendengar dan juga bisa dirasakan, yaitu batuk dan pilek, kemudian juga sakit tenggorokan, sesak nafas ya, lalu hidung tersumbat disertai dengan demam. Jika ini tidak segera ditangani ya gejala-gejala ini ya, ISPA dapat menimbulkan komplikasi dan bisa lebih berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya. Jadi memang ketika ada di antara Anda masyarakat terutama di kawasan yang memang sedang terkena bencana karhutlah ini pendengar ya, diperhatikan baik-baik ya, kita selalu bisa mendengarkan tubuh kita dan bisa mengidentifikasi gejala-gejala ini pendengar, seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, hidung tersumbat, lalu demam ya, segera ke puskesmas ya yang paling terdekat ya, sehingga tidak menimbulkan komplikasi.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Afgan kembali mendengar. Ini lagu yang diciptakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pendengar ya. Jadi Pak SBY menciptakan atau membuat lagu-lagu karya beliau dalam sebuah album yang diberi tajuk Harmoni ya. Dan di album tersebut juga banyak sekali musisi-musisi kenamaan Indonesia yang diajak berkolaborasi ya. Selain Afgan ada Sandi Sondoro, kemudian ada juga Agnes Monica, ada Joy Tobing, ada Andy Rif, ada Harvey Maliholo dan juga Rafika Duri. Untuk komposernya juga papan atas semua ya. Ada Mas Andi Rianto, kemudian juga Erwin Gutawa dan juga Dwiki Darmawan ya. Dan pastinya untuk Anda di suasana sore hari ini ya, yang masih mendengarkan kami di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital juga, pendengar, saya harus akhiri untuk di Musik Request 100% Indonesia. Namun jangan kemana-mana ya, karena lepas ini di pukul 16 kita akan mengupdate informasi lalu lintas di Traffic Update. Jadi pastikan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita sudah berada bersama di program Kentongan ya, dialog tanggap bencana, di mana untuk hari ini ya topiknya adalah mengenai ancaman karhutla dan kekeringan di musim kemarau. Nanti juga saya akan bersama dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Kolaka Timur, kemudian juga dengan Kalaksa atau Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana ya, dan akan berbincang mengenai ancaman kekeringan serta karhutla di musim kemarau saat ini, pendengar. Ini kalau saya lihat ya dari beberapa informasi yang saya rangkum juga, saat ini sebanyak 11 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara sudah menetapkan status siaga atau tanggap darurat bencana kekeringan, di mana di tengah kondisi ini luas sawah yang terdampak kekeringan juga terus bertambah, yakni hingga mencapai 3.041 hektare, ya pendengar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra mencatat penetapan status siaga atau tanggap darurat ini tersebar di Kabupaten Bombana, kemudian Kolaka Timur, Muna, Buton Utara, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian Konawe Selatan, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, dan juga Kota Kendari. PLT Kepala Distana Sulawesi Tenggara Muhammad Taufik mengatakan luas lahan yang terdampak kekeringan ini meningkat ya hingga 22 Agustus 2026. Sebelumnya luas lahan yang terdampak tercatat 2.846, namun sekarang sudah bertambah menjadi 3.041,55 hektare, pendengar. Selain luas lahan yang terdampak ya, jumlah tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen juga mengalami peningkatan. Kalau dari data dari Distanak Sultra ya, mencatat bahwa luas tanaman padi puso ini mencapai 179,6 hektare hingga 22 Agustus kemarin, pendengar. Kita akan mengupdate informasi ya dari wilayah Kabupaten Bombana dan juga Kolaka Timur sesaat lagi, pendengar, melalui dialog tanggap bencana Kentongan sore hari ini. Jadi pastikan untuk Anda bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Tidak perlu bingung ya, cukup Malida dan juga Dedi Dukun saja yang jadi bingung ya. Kita akan segera tercerahkan dengan informasi-informasi menarik ya, seputar kentongan ya pendengar ya, tangga bencana, di mana hari ini kita akan berbicara mengenai ancaman karhutla dan kekeringan di musim kemarau di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Kolaka Timur dan juga Kabupaten Bombana. Sore hari ini saya sudah terhubung langsung ya melalui line telepon bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka Timur ya. Ada Bapak Dewa Made Ratmawan SSTMT. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Made.
1: Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Made sore hari ini?
1: Astungkara sehat.
0: Baiklah, Pak Made, ini Kolaka Timur menjadi salah satu dari 11 kabupaten kota yang juga sudah ditetapkan status siaga atau tanggap darurat terhadap bencana kekeringan. Updatean terbarunya seperti apa nih, Pak Made?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Dewa Made Ratmawan, Kalaksa BPBD Kolaka Timur, dapat menyampaikan terkait dengan kondisi kebencanaan di Kolaka Timur sampai dengan hari ini, 25 Agustus 2026. Yang pertama untuk bencana karhutla, di Kolaka Timur sampai dengan tanggal 24 kemarin, sudah terjadi 12 kali penanganan kondisi karhutla. Khusus untuk di bulan Agustus saja, ini sudah terjadi sebanyak 7 kali kejadian karhutla. Dari total kejadian karhutla yang terjadi, itu luasannya mencapai 92,25 hektar. Itu yang tercatat dan terlapor ke BPBD Kolaka Timur. Dari 92,25 hektar tersebut, dapat kami gambarkan bahwa untuk terbagi kawasan yang terdampak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kebun warga atau lahan pertanian masyarakat. Ini yang terdampak kurang lebih 15,25 hektar, dan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa ini mencapai 77 hektar. Ini dari kejadian karhutla yang terjadi sampai dengan tanggal 24 Agustus kemarin. Untuk bencana kekeringan pada areal persawahan, sebagaimana data yang sudah kami update per tanggal 19 Agustus kemarin yang lalu, ini hasil koordinasi kami dengan Distanak Kolaka Timur bersama penyuluh pertanian yang ada di Kolaka Timur. Luasan sawah yang sudah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen seluas 1.686,57 hektar. Ini tersebar di 26 desa kelurahan dan di 8 kecamatan di wilayah Kolaka Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik Pak Made, kalau misalnya dari pemantauan BPBD saat ini, kita ke kekeringan dulu nih Pak Made ya. Dampak kekeringan saat ini memang yang lebih banyak dirasakan ini pada kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian, atau sudah mulai berdampak juga nih pada kebutuhan yang lainnya?
1: Sampai dengan hari ini yang paling terdampak itu adalah kekeringan pada areal pertanian, khususnya tanaman padi sawah. Kalau untuk kebutuhan air minum masyarakat sampai dengan saat ini masih belum ada kendala, meski walaupun mungkin debit air atau sumber-sumber air sudah mulai berkurang, tetapi secara kebutuhan faktual di lapangan masih belum ada keluhan terkait dengan kekurangan air bersih. Meskipun demikian, koordinasi kami dari BPBD dengan pihak PDAM Kolaka Timur juga intens melakukan koordinasi, memang terjadi penurunan debit yang sangat signifikan selama 2 minggu terakhir ini. Demikian, Pak.
0: Oke, telah terjadi penurunan debit air berarti ya, Pak Made ya. Dan kalau misalnya mengenai karhutla juga nih, Pak Made, sebenarnya wilayah seperti apa sebenarnya yang biasanya itu menjadi titik rawan ya di Kolaka Timur nih?
1: Baik, kami untuk di Kolaka Timur yang paling riskan terjadi karhutla, yang pertama ada beberapa wilayah sih kami kategorikan. Yang pertama untuk di daerah Kecamatan Lalolai, di mana sebagian wilayahnya merupakan daerah gambut, di mana kondisi kemarau seperti ini, tanah sangat kering dan lapisan gambutnya sangat tebal, sehingga ini sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Dan di bulan Agustus saja ini, kami untuk di Kecamatan Lalolai itu sudah melakukan dua kali penanganan dan satu kali di Tinondo. Ini termasuk Tinondo juga ada beberapa wilayahnya yang memang masuk hamparan lahan gambut. Satu hamparan dengan Kecamatan Lalolai. Itu yang kategori pertama. Terus yang kedua, ini banyaknya aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian, khususnya di sektor perkebunan. Ini membuka lahan-lahan pertanian yang baru. Nah, ini salah satu juga masalah sebenarnya buat kita terkait pembersihan lahannya. Ini ada beberapa memang masyarakat melakukan pembakaran setelah dilakukan pembabatan, dilakukan pembakaran sehingga ini sebagai salah satu pemicu terjadinya karhutlah. Terus yang ketiga, kami juga wilayah Kolaka Timur berbatasan beririsan dengan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa. Ini di sisi timur. Ini sangat berpotensi dan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Namun teman-teman dari Taman Nasional juga siap siaga senantiasa melaksanakan pengamanan, pemantauan, termasuk penanganan secara langsung. Demikian, Pak.
0: Ya, berarti memang yang paling besar itu di kawasan yang gambut ya, Pak Made ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya banyak yang mengatakan juga bahwa ini sebenarnya bisa diprediksi gitu ya, terutama di lahan gambut. Namun bagaimana nih tentang kebijakan gambut kita yang sepertinya sifatnya terlalu restoratif, tidak preventif, dan akhirnya terjadi lagi nih karhutla yang paling besar di kawasan gambut nih, Pak Made?
1: Baik, terima kasih. Terkait lahan gambut ini, karena memang di beberapa kawasan di areal yang potensi lahan gambut ini juga kan merupakan tanah atau milik masyarakat. Sehingga mereka memang dari dulu bercocok tanam, mengolah lahan tersebut untuk aktivitas-aktivitas pertanian. Baik untuk areal persawahan maupun untuk tanaman-tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Ini memang aktivitas yang tidak bisa kita hindari. Di satu sisi, tumbuhnya gulma atau rumputan yang membutuhkan pembersihan setiap saat jika ingin melakukan aktivitas pertanian, ini juga memang menjadi salah satu pemicunya. Dan satu pola pikir masyarakat berdasarkan kebiasaan yang sudah terjadi, bahwa mereka menganggap jika tidak dilakukan pembakaran pada saat memulai bercocok tanam atau melakukan pengolahan lahan di lahan-lahan yang memang merupakan lahan gambut, tanaman yang akan ditanam itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dan ini juga yang menjadi salah satu sugesti masyarakat kenapa sering terjadi hal-hal seperti karhutla di wilayah-wilayah tersebut.
0: Oke, berarti memang salah satunya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan ya, Pak Made ya?
1: Sangat betul sekali.
0: Ya, lalu selain kesadaran masyarakat nih, saat ini tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh teman-teman dari BPBD Kolaka Timur dalam menghadapi potensi kekeringan dan karhutla tahun ini apa saja nih, Pak Made?
1: Kalau tantangan kami dalam menangani atau menindaklanjuti kejadian karhutla ada beberapa faktor. Yang pertama, kami di BPBD Kolaka Timur dari sisi sarana dan prasarana masih sangat kurang. Baik dari peralatan maupun peralatan safety dari personil kami yang melakukan penanganan. Seperti contoh, kemarin tanggal 24 Agustus 2026 itu terjadi dua titik kejadian karhutla. Yang pertama terkonfirmasi itu di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, dan yang kedua di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolai. Sehingga kami dari BPBD harus membagi dua tim penanganan, di mana jumlah personil kami hanya 26 untuk yang tim lapangan, tim TRC. Kami bagi menjadi dua, dan peralatan kami ini yang menjadi agak kendala, karena di dalam penanganan karhutla keseringan itu sumber airnya sangat jauh dari TKP, sehingga membutuhkan sarana-prasarana khususnya alkon dan selang penyiramnya ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup panjang atau karena jaraknya agak jauh dari sumber air. Nah, karena posisinya terjadi di dua kejadian sekaligus, sehingga peralatan yang kami miliki, khususnya selang dan alkon, ini kami harus bagi dua, sehingga ada beberapa wilayah yang jangkauannya cukup jauh, tidak bisa kami lakukan penanganan. Itu yang pertama. Terus, kendala yang selanjutnya juga, memang akses untuk mencapai TKP Karhutla ini biasanya sangat susah, karena rata-rata untuk kejadian ini adanya di daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Itu yang menjadi kendala kami. Namun terlepas dari kendala yang ada, kami selaku insan kebencanaan selalu berinisiatif dan berniat bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah penanganan yang baik. Sehingga kami juga dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami tetap melakukan koordinasi ke semua stakeholder terkait, mulai dari pemerintah setempat, terus TNI Polri kami libatkan, kami minta support dari teman-teman TNI Polri untuk membantu kita semua, termasuk relawan-relawan bencana yang ada di daerah-daerah yang terjadi karhutla. Demikian, Mbak, yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik. Memang berarti kerjasama inilah yang dibutuhkan, termasuk mungkin juga masyarakat ya, Pak Made. Lantas bagaimana nih, jika ada masyarakat misalnya menemukan titik api atau kebakaran lahan, sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa dan melapor kemana mungkin seperti apa nih?
1: Untuk konfirmasi jika ada kejadian, kami juga sudah menyampaikan dan memberikan surat himbauan kepada seluruh camat yang ada di Kolaka Timur untuk melakukan koordinasi secara intensif dan berjenjang kepada seluruh kepala desa dan lurahnya, sehingga kalau ada kejadian-kejadian cepat terkonfirmasi. Bisa dikonfirmasi langsung lewat kami di BPBD atau ke pihak desa dan kecamatan dan juga polsek-polsek atau dan ramil terdekat, Mbak.
0: Oke, bisa langsung melapor ke sana berarti ya, Pak Made ya?
1: Siap.
0: Baik. Pak Made, mungkin bisa memberikan juga pesan ya sebagai Kalaksa BPBD Kolaka Timur kepada masyarakat ini agar kita bersama-sama menghadapi musim kemarau, khususnya dalam mencegah kekeringan, terus juga karhutla nih, seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Kami melalui kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kolaka Timur, mari kita jaga lingkungan kita, jangan melakukan aktivitas-aktivitas pembukaan lahan khususnya dengan cara melakukan pembakaran, karena ini sangat-sangat riskan dan sangat berpotensi akan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau seperti saat ini. Terus yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan atau mengefisienkan penggunaan dan pemanfaatan air untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun sampai dengan saat ini kebutuhan terkait konsumsi air minum ini masih tercukupi, namun jika kondisi kemarau ini berlangsung hingga prediksi mungkin di bulan 10 atau lewat dari bulan 10, kemungkinan cadangan air, bahan air baku untuk konsumsi air minum ini juga akan sangat terpengaruh, sehingga dibutuhkan kebijakan atau pemahaman dan kesadaran dari seluruh masyarakat bagaimana kita bisa lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan segala sumber daya, utamanya khususnya air, baik untuk konsumsi air minum maupun untuk kebutuhan lahan-lahan pertanian. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Made untuk informasinya kepada Prosatu RRI Kendari dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Sehat-sehat selalu Pak Made dan salam juga untuk teman-teman yang ada di BPBD Kolaka Timur, Pak Made.
1: Terima kasih. Salam kembali Mbak dari kami BPBD Kolaka Timur.
0: Baik, selamat bertugas selalu Pak Made. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikianlah tadi kita sudah berbincang ya mengenai ancaman kekeringan dan juga karhutla di wilayah Kabupaten Kolaka Timur ya. Di mana untuk karhutla sampai kemarin ya di tanggal 24 Agustus 2026 itu sudah terjadi 12 kali ya karhutla, dan untuk di bulan Agustus sendiri terjadi 7 kali ya karhutla, pendengar. Dengan total luas ya lahan yang terbakar itu 92,25 hektare, di mana 15,25 hektarenya itu adalah kebun warga, kemudian juga yang paling luas itu di Taman Nasional Rawa Opa yaitu seluas 77 hektare, pendengar. Lalu untuk kekeringan juga di Kolaka Timur wilayah persawahan ya hingga 19 Agustus kemarin seluas 1686,57 hektare itu sawah puso di 26 desa kelurahan ya, pendengar. Dan memang yang menjadi titik rawan di Koltim itu adalah di lahan gambut, kemudian juga di perkebunan ya, pendengar, untuk masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, dan di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa. Kami juga masih akan menginformasikan dan mengupdate informasi dari wilayah Kabupaten Bombana ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di program Kentongan.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1. Karena

0: Kembali pendengar untuk di Kentongan sore hari ini, dan setelah tadi kita mendapatkan informasi dari wilayah Kolaka Timur, sore ini kita akan menuju Kabupaten Bombana ya pendengar. Dan sore hari ini saya sudah terhubung juga melalui via telepon bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana, ada Dr. Andes Hasdin Rata MSI. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jihan.
0: Selamat sore para Pak Hasdin, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik, Pak Hasdin, ini Bombana juga termasuk salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai dari 11 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ya, yang telah ditetapkan masuk untuk di status siaga atau tanggap darurat bencana kekeringan. Tapi sebenarnya kondisi terkini seperti apa nih di Kabupaten Bombana di tengah musim kemarau sekarang ini, Pak?
1: Makasih Mbak Jihan, selamat sore pemirsa RRI. Jadi izinkan kami menyampaikan informasi bahwa sejak 1 Juli sampai dengan tanggal 31 September 2026, Bapak Bupati

0: para pendengar RRI, itu yang banyak terdampak itu adalah kerusakan tanaman di persawahan. Mm-hmm. Itu terdiri dari beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan. Seperti untuk di Kecamatan Lantari Jaya itu sudah menimpa kekeringan, malah beberapa sawah sudah terancam pucuk, puso di 9 desa. Kemudian di Rarawatu Utara, desa dan kelurahan yang terdampak kekeringan, utamanya potensi puso, itu ada 5 desa. Kemudian di Kecamatan Puleang Timur itu ada 2 desa, dan di ibu kota sendiri di Kecamatan Rimbia, kekeringan itu melanda 4 desa dan kelurahan. Demikian, Mbak Jihan.
1: Itu lumayan, maksudnya lumayan banyak juga dan luas juga untuk sawah yang ini terancam puso ya, Pak?
0: Ya, berdasarkan data dari teman-teman kami di Dinas Pertanian bahwa sampai dengan tanggal 20 Agustus yang lalu, wilayah yang terdampak terkena puso itu sekitar 2.559 hektar, Mbak Lihan. Dan yang sudah terkena dampak itu adalah 2.683,5 hektar. Artinya begini, wilayah yang terkena puso itu sudah pasti terkena dampak kekeringan.
1: Yeah.
0: Tetapi untuk wilayah-wilayah yang terkena dampak kekeringan itu belum tentu puso, demikian.
1: Ya baik, lantas Pak, saat ini kalau dilihat seberapa serius sebenarnya ancaman kekeringan di Bombana dan wilayah yang memang menjadi perhatian serius dari teman-teman BPBD ini?
0: Yang pertama bahwa dari aspek dampak dari kekeringan salah satunya ini adalah kebakaran hutan dan lahan.
1: Ya.
0: Utamanya di sisi Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara. Semana kita tahu bahwa dari 105.194 hektar are luasan dari Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai, di sisi Bombana itu sekitar 45.600 hektar. Artinya dari seluruh luasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai, 43% berada pada sisi Bombana. Nah, ini sangat rawan sekali terjadi kebakaran hampir setiap hari, Mbak Dian, kebakaran. Dan karenanya dari kami sudah bersinergi sekali, sinerginya bagus sekali, kolaborasinya bagus sekali dengan teman-teman dari Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, teman-teman TNI Polri, kemudian dari teman-teman Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana, kami siaga penuh. Setiap saat ketika ada informasi kebakaran, kami langsung berkolaborasi ke sana. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa setiap saat BMKG melalui stasiun klimatologi memberikan informasi awal kepada kami, utamanya pada titik-titik hotspot yang harus menjadi perhatian kami, utamanya pada wilayah yang misalnya tingkat kepercayaan hotspotnya tinggi, itu sudah pasti ada kebakaran. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang titik hotspotnya sedang, tentu harus kami lakukan peninjauan lapangan, apakah benar ada potensi kebakaran atau seperti apa. Itu untuk potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, tadi yang di awal sudah saya sampaikan adalah potensi kekeringan, bukan hanya pada kekeringan sawah, tapi ada beberapa desa yang sudah menyampaikan potensi kekurangan suplai air bersih karena akibat dari sumur yang mulai mengering, demikian Mbak Ihan.
1: Iya, Pak Hasdin, ini terkait dengan koordinasi dengan instansi mengenai penanganan kekeringan ya di area persawahan. Terus kemudian bagaimana bantuan-bantuan apa saja mungkin yang sudah disiapkan dan juga bagaimana koordinasinya dengan instansi-instansi terkait mengenai persawahan yang puso ini nih Pak, kekeringan ini nih Pak.
0: Ya, informasi yang disampaikan oleh kami bagian dari Dinas Pertanian, mereka sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Saya dapat informasi bahwa dalam waktu dekat, bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk optimasi lahan atau OPLA mungkin sudah akan turun untuk dana penggantian bibit dan seterusnya. Itu saya dengar informasi terakhir dari rekan saya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
1: Oke, baik. Berarti sudah memang ada bantuan untuk penggantian dana bibit ya, Pak ya?
0: Seperti itu.
1: Ya, baik. Dan selanjutnya terkait dengan kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut.

0: ini seperti apa tindakan pencegahannya karena luasnya lahan dan juga keterbatasan anggota serta sarana dan prasarana nih seperti apa nih Pak?
1: Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Bupati sudah menerbitkan penetapan siaga darurat kekeringan. Ini memberikan peringatan awal bagi kita semua untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran dan pembukaan lahan sembarangan tempat, apalagi dilakukan dengan pembakaran lahan yang dimaksudkan untuk membuka lahan. Ini benar-benar harus kita diatensi gitu. Jadi berkaitan dengan lahan-lahan yang mudah terbakar, utamanya di area Taman Nasional, termasuk masyarakat yang membuka lahan, kami selalu sampaikan edaran, himbauan demikian ya, baik dari TNI Polri, kami sendiri maupun dari Damkar. Karena ini di era kekeringan begini tidak kita lakukan pembakaran sekalipun, tanaman dan daun yang mudah terbakar itu mudah sekali terpicu terjadi kebakaran demikian.
0: Ya baik, Pak tadi disebutkan juga bahwa di beberapa desa sudah mulai ada yang kekurangan air bersih, misalnya sumurnya juga sudah mengering gitu ya. Nah seperti apa mekanisme mungkin dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah? Atau ada mungkin seperti apa nih dari teman-teman BPBD Pak?
1: Ya jelas kami standby ketika ada masyarakat yang benar-benar butuh suplai air bersih, kami siap melakukan itu. Walaupun memang saat sekarang saya lihat fokus dari masyarakat kami sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah air untuk mengaliri sawah-sawah mereka ini yang memang kami serba dilematis. Tetapi kolaborasi dengan semua pihak, utamanya dari balai wilayah sungai, ya mereka punya sumur-sumur bor, ya. Termasuk dari teman-teman PUPR tentu memikirkan ini, karena berbicara dampak dari kekeringan tentu kita tidak hanya berbicara solusi jangka pendek, ya. Yang utama saya adalah solusi jangka panjang. Di solusi jangka panjang karena apalagi kalau kita berbicara dari aspek misalnya ketahanan pangan, ya. Visi besar Bapak Presiden adalah bagaimana kemudian ketahanan pangan bisa tercapai. Nah, ketahanan pangan bisa tercapai salah satunya adalah memastikan bahwa produksi tanaman pertanian itu tidak terganggu dengan cuaca yang akan kita hadapi setiap saat, utamanya kekeringan. Jadi saya kira ini adalah PR bersama bagi kita semua memastikan bahwa potensi kekeringan yang akan melanda Indonesia setiap saat, setiap tahun, ya ini bisa kita antisipasi bersama-sama dengan cara berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya kira demikian.
0: Iya, lagi-lagi kuncinya memang kolaborasi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ini sebagai sarana edukasi juga nih Pak, ya bisa dijelaskan lagi tindakan pencegahan-pencegahan apa saja dan penanganan pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau terjadi peristiwa kebakaran lahan di lingkungan sekitar wilayah kita nih Pak.
1: Ya, saran kami bagi sedikit masyarakat sebenarnya kita tahu bersama ini. Kita bersama apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Pertama saya kira edaran Bapak Bupati, himbauan Bupati adalah jangan sembarang membakar lahan, ya apalagi membakar lahan yang tidak diawasi secara ketat. Bakar kemudian ditinggalkan ini kan sangat rawan. Satu. Yang kedua, ya namanya pada wilayah Taman Nasional ini yang begitu luas, ya jangan sembarang melakukan pembakaran, apalagi membuang puntung rokok di sembarang tempat. Ya ini memang kecil, tetapi dampaknya besar. Ya, Taman Nasional ini luas sekali di sisi Bombana, jadi secara sengaja masyarakat lewat, kemudian tanpa sadar dia membuang puntung rokok yang belum dimatikan, ini kan sangat mudah sekali memicu kebakaran. Jadi memang pada akhirnya kerjasama dari kita semua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, yang pada akhirnya dibutuhkan, karena tidak bisa pemerintah jalan sendiri, ya masyarakat jalan sendiri, kita harus selalu bersama-sama di bagian.
0: Ya baik, Pak Hasin terakhir nih, apa pesan mungkin atau himbauan lah kita sebutnya ya, Lalaksa BPBD Bombana nih kepada masyarakat Bombana yang saat ini juga menghadapi musim kemarau agar kita bisa sama-sama ya melewati kekeringan dan karhutla ini nih Pak, silakan.
1: Ya Mbak Dian, jadi kami Bombana sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa Bapak Bupati sudah menetapkan status siaga darurat 1 Juli sampai 30 Juli, di mana menurut prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau Kabupaten Pekalongan berada pada musim pada bulan September demikian. Nah, oleh karena itu mari kita bersiap bersama-sama untuk ada bijaksana dalam melakukan pengolahan lahan. Ya, kita memang boleh saja membuka lahan, tetapi awasi secara ketat, utamanya jangan melakukan pembakaran karena api itu, api kecil itu sahabat, tapi kalau sudah besar itu menjadi musuh.
0: Yeah.
1: Gitu. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya mari kita selalu berkorelasi secara bersama, ya bagaimana kemudian lahan-lahan yang terkena apa namanya kekeringan, ya yang itu tidak dibakar secara serampangan kemudian. Yang ketiga, bahwa untuk teman-teman saudara-saudara saya para petani, ya selalu dengarkan arahan dari teman-teman penyuluh saat malam boleh menanam, saat malam jangan dulu menanam demikian karena saya kira ya era sekarang dengan kemajuan teknologi mari kita gunakan secara bersama ya sehingga kita bisa prediksi bahwa bulan sekian boleh menanam dan bulan sekian juga ya jangan menanam karena itu potensi kekeringannya besar demikian Mbak Adian.
0: Baik, berarti kolaborasi, cepat tanggap terhadap informasi juga menjadi kunci utama untuk melewati musim kemarau ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hasdin untuk informasinya di sore hari ini. Tetap semangat dan selalu sehat ya Pak. Salam untuk teman-teman yang ada di BPBD Bombana Pak.
1: Ya, siap. Terima kasih Mbak Jihan.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, demikianlah pendengar ya. Kita sudah berbincang juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana, Dr. Andes Hasdin Rata MSI ya, pendengar. Dan memang kalau di Kolaka Timur tadi disebutkan bahwa untuk kebutuhan air bersih itu masih tercukupi, namun di Bombana memang sudah ada beberapa wilayah yang sudah mulai kekurangan air bersih ya, terutama sumur-sumur itu sudah ada beberapa yang kering, lalu juga persawahan yang sudah mengalami puso, pendengar ya. Dan informasinya bantuan dari Kementan juga akan segera disalurkan ya mengenai dana penggantian untuk bibit ya pendengar di wilayah yang terkena puso. Dan di Bombana sendiri sudah ditetapkan siaga kekeringan ya, itu mulai tanggal 1 Juli hingga 31 September 2026.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kalau misalnya Anda akhir-akhir ini sedang merasa bosan dengan suasana rumah yang itu-itu saja ya, atau alat-alat elektronik di rumah Anda sudah mulai rewel ya, harus diganti, jangan dibiarkan berlama-lama ya. Sekarang saatnya Anda mengupgrade kenyamanan di rumah ya. Tidak perlu bingung mau kemana, mencarinya di mana, satu-satu mengelilingi kota Kendari ya. Di sini solusinya di Informa Electronics dan juga Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat, sejuta inspirasi, di mana Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik ya, dan juga yang bisa membuat rumah Anda menjadi lebih nyaman. Dan bukan hanya furniture ya, ada banyak sekali pilihan elektronik dari berbagai merek top dunia pastinya ya, yang bisa Anda temukan di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Yang mencari smart TV layar lebar, ada di sana. Kemudian juga AC yang dinginnya tuh maksimal, karena sekarang lagi musim panas, lagi kemarau pendengar, di sana juga ada. Pokoknya sampai mesin cuci dan semua barang-barang elektronik bisa Anda temukan di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

Inspirasi Pendengar di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama akan mengupdate informasi bersama dengan teman-teman dari RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemasari Pati Maju. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 96,7 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan saatnya kita bergabung pendengar untuk mengikuti dan juga mengupdate informasi di Gemasari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Adinda Kurnia Slami. Kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali, PILOM, serta memberikan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Morowali.
3: Beasiswa itu meliputi selama satu tahun pertama UKT tempat tinggal selama satu tahun. Nah, setelah satu tahun UKT-nya itu tetap dibayarkan, tetapi mesnya terbatas. Mahasiswa bersangkutan harus keluar dan digantikan oleh angkatan berikutnya. Tapi uang kuliahnya tetap dibayarkan oleh IMIP. IMIP sejak awal berdiri memang komitmen untuk mendukung program pendidikan pemerintah gitu. Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
2: Ditambahkan meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, iya. Sekolah Nusantara 4 sore hari.
1: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
4: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
6: Memang di bulan terakhir ini ada penambahan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan pun dia katakan penambahan KLB di bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
5: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Talim melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
7: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan, petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
9: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
8: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
7: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
10: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik, Bung Kafrawi Saenong. Assalamualaikum, Pak Kafrawi.
12: Waalaikumsalam.
11: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan oleh Bupati Goa. Nah, melihat potensi yang ada saat ini seperti apa sesungguhnya tentang regulasi yang ada yang tentunya bersesuaian dengan keputusan dari publik itu sendiri. Silakan Pak Kafrawi.
12: Memang non-job ini atau apa namanya pergantian regenerasi memang diatur dalam undang-undang ya. Dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Namun tentu ketika dalam situasi tertentu ini juga perlu melibatkan dalam hal ini, tentu kalau dalam hal ASN ya, aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya, tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu. Sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penunjuk aktifan misalnya, atau non-aktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik, ya tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai. Apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati. Sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan, karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya, karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan, sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya, tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
11: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
12: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan, ya DPRD harusnya hadir. Ya, entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa menjelanjuti dengan rapat dengan pendapat, dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance ya, bagaimana DPRD melakukan pengecekan dan bupati tentu juga harus menyeimbangkan, karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu, misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama. Dan ya tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi, bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
11: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu Pak Kafrawi.
12: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini, sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga bupati juga tidak lakukan kesewenang-wenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku, misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur, bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur, walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Koordinasi Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan, dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan bupati, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan, tapi mereka harus saling berkoordinasi. Apakah ini perlu dilakukan perbaikan atau memang perlu tetap dilanjutkan saja? Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antar lembaga baik di antara BKN dan bupati ataupun bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
11: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
12: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Demikianlah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Berikut dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya, Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
14: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Maumau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GIAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Maumau. SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
15: SSB Latoua borong 3 medali emas ya. Oke. Ini mau regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
16: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Baubau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Baubau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, di antaranya Kota Baubau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GIAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
15: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
16: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latoua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GIAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
15: SSB Latoua borong 3 medali emas ya. Oke. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas, ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
16: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
15: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
16: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dan informasi dari Kota Baubau kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
17: Baik, terima kasih ya, rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melalui tim Hunter 7 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
18: Saudara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum yang ada di daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Hendra Yudhistira, saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila, terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan, di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran, di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
19: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
18: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar. Setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Tolitoli, wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tolitoli guna penyelidikan lebih lanjut.
19: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin, mulai dari minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan tertidur sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinu secara terus-menerus, Pak.
18: Untuk itu, Kabid Rantibum Satpol PP Kabupaten Tolitoli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan, agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
17: Baik, demikian laporan dari RRI Tolitoli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava, mengucapkan terima kasih dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, rekan Seliwati, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
20: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
21: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mavindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
22: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mavindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mavindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya, untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
21: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mavindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendr Sada melaporkan.
20: Dengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda.
1: Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Dinda, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
3: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif ya. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan, nanti awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
2: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program Padat Karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
1: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore. Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
23: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
24: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
23: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
24: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Thai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
23: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
24: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli presiden itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
23: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
6: Demikianlah News Feature untuk di sore hari ini dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi dengan judul Maulid dan Akhlak Islam. Dan ini jadi akhir kebersamaan saya ya di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mengenang kembali kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memantapkan iman dan meningkatkan akhlak Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kelahiran Nabi Muhammad SAW kita pandang sebagai peristiwa monumental bersejarah dan menyeluruh. Kita kenang untuk memetik pesan dan menarik kesan, mengambil hikmah sebagai suri teladan yang baik. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai awal keruntuhan zaman jahiliyah dan permulaan kemenangan zaman Islam yang akan melahirkan kemajuan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW bagi kita dewasa ini untuk mempertinggi semangat juang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dengan rasa syukur, sabar dan tawakal, berjuang mempertanggungjawabkan seluruh hidup dan kehidupan ini, berjuang mengendalikan diri dan nafsu, dan memandang segala sesuatu di alam dunia ini dengan mata hati, dengan pandangan iman dan akal pikiran, dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan agar tetap berjalan pada koridor aturan-aturan sunnatullah, bekerja dan beramal atas dasar perintah Allah dan Rasul, tidak menjadi manusia lata, tidak menjadi manusia taklid buta, yaitu mengekor tanpa akal pikiran yang benar, melihat dan mendengar lalu mengikut begitu saja. Hal ini ada sikap hidup manusia jahiliyah yang tidak beriman dan tidak berkemanusiaan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sepanjang hidup dan kehidupan Nabi berjuang dengan akhlak yang mulia untuk mempertinggi derajat dan martabat kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kejayaan dan kesuksesan Nabi SAW dalam menjalankan misinya karena adanya tiga pegangan utama, yang itu pertama, sabar dalam bekerja dan dalam segala musibah dan penderitaan. Yang kedua, tawakal dan berdoa kepada Allah setelah berikhtiar dan berusaha. Yang ketiga, bersyukur atau ridha kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah. Apa yang kita tanam hari ini

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Pak Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Iya. Nah, ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 Bu,

0: yang kepentingan satu unit. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu, karena 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
0: 3 tahun berinya Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Ya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau di ya, dari dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak yang di yang
0: apa, kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binaan dari anu Bu, yang pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ya, ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
0: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
0: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8,7,5. Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin gitu, dari kencing sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak, dibanding dengan padi konvensional.
0: Lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, anu Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan anu pestisida kimia.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa pulang organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
0: Kalau anunya Bu, kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu.
1: Iya.
0: Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang, sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang dilihat terlalu hijau Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Biar terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya. Tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung dibudidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanah.

0: aman yang sama atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah seperti itu atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
1: Khusus persawahan saya, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, dua kali satu tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu seperti sayur-sayuran.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
0: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
1: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja yang dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu.
0: Yeah.
1: Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengandungnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
0: Iya. Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
1: Kalau saya tuh hari Bu, kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
0: Iya.
1: Di situ sambil Bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara tapi Bu, kita tada urinnya, kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
0: Iya.
1: Dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada kencingnya Bu, baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bahan-bahannya Bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambil dari sana.
0: Iya.
1: Iya. Karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada alatnya kita
0: untuk
1: dikasih.
0: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
1: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pasang di sawah Bu, itu dalam satu hal itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
0: Iya. Yeah.
1: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
0: Iya. Yeah. Seperti itu ya Pak ya. Ini salah satu daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
1: Tapi untuk selama
0: ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
1: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan dan dari pemerintah kelurahan termasuk sebagai ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita bercocok tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
0: Ya, baik.
1: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
0: Itu yang menjadi harapannya Pak Arief ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arief ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak?
1: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
0: Iya.
1: Jadi hanya memang ini terkendala masalah dalam barangkali Bu, kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, pendinginan sampai kemasannya Bu. Betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
0: Iya. Yeah. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
1: Ada Bu, hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
0: Oh, baik.
1: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 2 meter.
0: Oh, iya.
1: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
0: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
1: Iya, sama musim hujan.
0: Iya. Baik, Pak Arief, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
1: Iya Bu, iya.
0: Baik. Pak Arief, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

0: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali kita bertemu suara dengan saya Wulandasari yang hadir menemani untuk di Sultra malam ini pendengar. Seperti biasa ya, rangkaian mata acara pilihan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Baru saja selesai kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Kiprah Indonesia yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua pastinya. Dan untuk selanjutnya rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di hari ini, edisi siar hari ini Selasa pendengar, di 25 Agustus 2026. Dan untuk di hari ini juga, karena mungkin sedang tanggal merah ya, tanggal merahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita banyak-banyak bersolawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak doa dan harapan baik yang kita aturkan. Mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik, terijabah dengan baik tentunya. Dan kita semua dalam keadaan dan kondisi yang sehat-sehat walafiat pendengar. Rangkaian mata acara pilihan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di malam hari ini. Seperti biasa Sultra Malam hadir menemani Anda. Kita masuk di segmen informasi dan juga musik-musik pilihan akan hadir di musik dan info. Kemudian kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Kemudian paket mimbar agama, paket drama radio akan kami persembahkan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kemudian juga akan ditutup dengan sajian inspirasi Indonesia yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, jangan pindah-pindah frekuensi, tetap dan terus di frekuensi FM 96,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di TikTok kami, kemudian di YouTube kami juga, RRI Kendari, Facebook kami, Instagram kami, pokoknya seluruh sosial media kami yang terverifikasi Anda harus ikuti, follow kami biar updatean informasi Anda tidak ketinggalan pendengar. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda sebelum nantinya kita update informasi ya di malam hari ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar jemaah haji atau JCH, calon jemaah haji Kota Kendari diminta segera menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pendengar. Pemeriksaan istitoha ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, yang mengimbau seluruh jemaah calon haji asal Kota Kendari agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan kesehatan, sebab pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan jemaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci. Jadi dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif, ini guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing jemaah calon haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan menjadi dasar penetapan status istitho'ah kesehatan, mulai dari jemaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, serta jemaah yang membutuhkan pendampingan hingga mereka yang masih menjalani pengobatan atau pemulihan pendengar. Dijelaskan juga bagi jemaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji itu dapat dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat istitho'ah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku pendengar. Sementara untuk jemaah yang membutuhkan pendampingan tetap itu diberangkatkan dengan pengawasan medis, penggunaan obat atau bantuan pendamping sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lebih lanjut juga disampaikan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi ini merupakan upaya pemerintah menjaga keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Jadi bagi jemaah calon haji Kota Kendari yang sampai saat ini juga belum melakukan pemeriksaan kesehatan, itu diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, itu masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pendengar.

0: kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara terus mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas melalui kegiatan Polantas Karib Bidang Turjawali, pendengar. Kegiatan yang dilaksanakan personel Polwan di Telantas Polda Sulawesi Tenggara tersebut ini dimulai sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Kendari. Menggunakan public address, personel menyampaikan imbauan secara humanis kepada pengendara roda 2, roda 4, dan masyarakat pengguna jalan. Jadi edukasi yang diberikan itu antara lain mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas, kemudian tidak melawan arus, menggunakan helm yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak membawa penumpang lebih dari satu orang pada sepeda motor. Personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni ada Ibtu Monika Tulak SIP, ada Brigpol Teresia Dara L SH dan Bribda Hardianti Safari. Patroli menyusuri sejumlah jalur strategis di Kota Kendari, pendengar, mulai dari Jalan Komjen M Jasin, kemudian menuju ke Bundaran Adi Bahasa, kemudian di Jalan Marta Tia Tahu, Bundaran Sukoi, Jalan Brigjen M. Yunus, kemudian perempatan ke Pasar Baru, kemudian menuju di Jalan Jenderal M.T. Haryono, Jalan Jenderal A. Hanasution, hingga Jalan Martando, pendengar. Selain memberikan edukasi, personel juga memberikan teguran secara persuasif kepada pengguna jalan yang berpotensi melakukan pelanggaran. Pendekatan tersebut ini dilakukan, pendengar, sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus juga mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya. Dan melalui program Polantas Karib, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran personel di tengah pengguna jalan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjadikan keselamatan sebagai bagian dari budaya berlalu lintas. Dan tentunya kami himbau, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara juga menghimbau, kami mengajak seluruh pengguna jalan bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan selamat untuk di wilayah Kota Kendari kita, pendengar. Informasi yang barusan masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lain yang tentunya bisa Anda akses di sana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi dengan 17 ton dari
9: Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
21: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
3: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
21: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban untuk cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
2: support from kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak, selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra Malam ini. Perjalanan Sultra Malam masih hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Rangkaian mata acara pilihan pun juga masih akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan persembahkan mimbar agama. Yang dimana untuk di malam hari ini akan kami persembahkan kembali untuk Anda di Selasa malam adalah mimbar agama Katolik. Yang dimana untuk mimbar agama Katolik malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Maria Magdalena dengan judul Kesucian dari Dalam Hati. Satu buah lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, telah hadir. Akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami hadirkan mimbar agama Katolik.

Senang sekali saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda hari ini. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, kita seringkali dituntut untuk selalu tampil sempurna di luar. Kita sibuk mempercantik penampilan, menjaga citra di media sosial, atau sekedar memastikan bahwa kita terlihat baik-baik saja di mata sesama. Namun, pernahkah kita sejenak berhenti dan bertanya, bagaimana dengan kabar hati kita di hadapan Tuhan? Melalui Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26, Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran yang sangat mendalam bagi kita semua. Yesus mengingatkan agar kita tidak menjadi seperti cawan yang bersih di bagian luar, namun penuh dengan keegoisan di bagian dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema penting, yaitu kesucian dari dalam hati. Mari kita buka hati untuk mendengarkan bagaimana Allah rindu menyucikan kita, bukan dari apa yang tampak oleh mata manusia, melainkan dari kedalaman batin kita. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan indah malam ini untuk mendengarkan sabdamu melalui mimbar agama Katolik di RRI. Hari ini melalui Injil Matius, Putramu Yesus Kristus mengingatkan kami untuk tidak sekedar mengejar kesalehan lahiria yang semu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati kami. Bersihkanlah batin kami dari segala keegoisan, kepalsuan, dan keangkuhan. Bantulah kami agar mampu menghidupi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang sejati. Semoga renungan tentang kesucian dari dalam hati ini sungguh mengubah hidup kami agar menjadi cawan yang bersih, mulia, dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesucian dari dalam hati. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk memoles penampilan luar mereka. Kita ingin terlihat sukses, bahagia, dan dalam konteks rohani terlihat suci. Injil Matius hari ini memberikan teguran keras dari Yesus. Dia mengingatkan kita bahwa Allah tidak terkesan dengan apa yang tampak di luar, melainkan dengan apa yang ada dalam hati. Kita sering terjebak dalam formalitas agama. Dalam ayat 23 sampai 24,
Yesus menegur orang Farisi yang sangat teliti dalam hal-hal kecil, seperti memberikan persepuluhan dari rempah-rempah, selasi, adas manis, dan cintan. Mereka sangat taat pada hukum ritual, tetapi melupakan esensi hukum yang paling utama, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus menggunakan majas hiperbola yang tajam. Nyamu kamu tapis, dalam pada unta itu kamu telan. Mereka sangat takut menelan nyamuk atau binatang haram kecil lainnya sampai harus menyaring minuman mereka. Namun, mereka tanpa sadar menelan unta atau binatang haram yang besar karena membiarkan ketidakadilan dan kekejaman menguasai hati. Apakah kita sering terjebak dalam hal yang sama? Kita rajin beribadah di hari Minggu, tetapi di hari Senin kita menindas sesama, menipu, atau menyimpan dendam. Ilusi cawan yang bersih di luar dalam ayat 25, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang cawan dan pinggan atau piring. Orang Farisi sibuk membersihkan bagian luar wadah tersebut agar terlihat berkilau dan layak di depan umum. Namun di dalam wadah itu sebenarnya penuh dengan rampasan dan ketamakan. Kehidupan rohani yang hanya berfokus pada penampilan luar adalah sebuah ilusi. Kita bisa memalsukan senyuman, kata-kata rohani, dan kesalehan di depan manusia. Namun di hadapan Allah yang Maha Tahu, semua topeng itu tidak ada gunanya. Pada ayat 26, Yesus memberi solusi. Hai orang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya pun akan bersih juga. Yesus memberikan urutan pemulihan yang benar. Dari dalam keluar atau inside out, bukan dari luar ke dalam, outside. Kesucian sejati bukanlah tentang seberapa hebat kita membangun citra diri sebagai orang baik. Kesucian adalah tentang kerelaan hati untuk terus diselidiki oleh Roh Kudus, serta membuang keserakahan, keegoisan, dan kepalsuan. Mari kita berhenti memoles bagian luar cawan hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran, akui segala kelemahan hati kita, dan izinkan Dia menyucikan kita dari dalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas teguran dan kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat apa yang tampak oleh mata, melainkan Engkau melihat kedalaman hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih sibuk memoles penampilan luar kami agar dipuji manusia, namun membiarkan hati kami penuh dengan kekotoran, dendam, keegoisan, dan ketamakan. Ampunilah kami jika kami sering terjebak dalam rutinitas agama, tetapi melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada-Mu. Hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Selidikilah dan bersihkanlah bagian dalam cawan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ubahlah motivasi kami agar setiap ibadah, pelayanan, dan kebaikan yang kami lakukan di luar hati yang tulus, keluar hati yang tulus dan murni untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami sehari-hari mencerminkan karakter-Mu, baik saat kami dilihat orang lain maupun saat kami sendirian. Terima kasih Tuhan, di dalam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra Malam ini. Perjalanan Sultra Malam masih hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Setelah kami hadirkan mimbar agama ke ruang dengar Anda, lagu-lagu pilihan juga menyelingi untuk rangkaian Sultra Malam ini. Dan sesaat lagi rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kita kembali hadirkan untuk paket mini drama sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, untuk paket mini drama yang akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda malam hari ini, spesial persembahan dari teman-teman, produksi dari teman-teman RRI Madiun dengan judul Merah Putih di Langit Desa. Selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anak-anak, kalian tahu kan bendera kita merah putih? Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung heboh. Nanti PR untuk Selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya.
3: Iya nih, Lana Salim.
2: Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
3: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
2: Nah, itu Ibu yang belum pasti tahu sekolah kita ada upacara apa enggak. Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
3: Yes.
2: Loh, kok malah yes? Wah, kamu gak senang upacara toh?
3: Bu, bukan Bu. Ya sudah Bu, Lana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Banu, kamu udah mikir belum? Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau jadi apa?
0: Jadi paskibraka.
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Eh, aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini? Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu. Nah, sekolah kita nggak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Rayanya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Siap, Pak. Pokoknya ini mah karya Banu.
2: Ibu. Ibu, Lana boleh nanya sesuatu?
3: Nanya apa?
2: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
3: Oh, alah itu. Ada itu di lemari bawah sendiri.

Nha. Huh?

0: Allah, orang kalau pelupa ya kayak gini loh. Mau pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak tahu mana ya. Aduh, di sini nggak ya? Aduh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya? Lana, Lana, kamu tahu nggak jilbab putih ibu? Mereknya Oscar, itu loh yang masih plastikan. Kalau nggak salah ada di dalam kresek toko mahkota. Itu mau ibu pakai pengajian. Aduh, gimana ya? Ini bisa-bisa ibu telat ini.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa, Lana? Ditanya ibu ini loh. Kok malah oda aduh gitu. Tahu nggak jilbab ibu?
1: Itu Bu, Lana pakai buat prakarya.
0: Astagfirullah, Lana. Ya ampun, Gusti. Ih, bocah kok yuk aneh-aneh itu. Lana, ibu mau pakai pengajian sore ini. Seragaman. Semua jilbabnya harus putih. Sebentar. Kamu pakai buat prakarya? Karya apa? Sini, ibu lihat. Ya Allah, Lana. Ini kok kamu jahit-jahit? Kamu ini mau bikin apa, Tunduk?
1: Bendera, Bu. Lana sama teman-teman mau upacara di lapangan pas 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Sekolah Lana nggak tahu ada upacara apa enggak.
0: Lana, gini ya, namanya upacara itu di lapangan alun-alun, di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa toh, Nana? Itu upacara apa? Halo, wes, ibu telat iki. Wes telat. Wes, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana. Assalamualaikum Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja Bu ke lokasinya ya Bu ya. Maaf ya telat. Jilbab seragaman kemarin lah kok sama Lana dipakai mainan. Itu dijahit-jahit, katanya mau dibikin bendera merah putih. Ada Bu Yani juga, bu gurunya Lana. Bu Yani,
2: Bu Dani ini kenapa toh? Kok marah-marah sama Lana? Lana itu anak baik loh Bu. Lana itu anak yang kreatif. Kok malah diomelin gara-gara

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa enggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga enggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak, usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa 17 Agustus nanti.
2: Iya Pak, ini idenya Lana. Soalnya Lana punya cita-cita jadi paskibraka.

0: Putin. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
1: Bendera siap.
2: Kepada bendera merah putih, hormat.
3: Truk. Itulah
4: merdeka, merdeka, merdeka. Hiduplah.
5: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ciko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh,

0: Sultra malam ini, pendengar masih bersama dengan saya Ulan Dasari yang hadir di ruang dengar Anda. Malam hari ini jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu, ku tetap menanti.
1: Pro 1 dan inspirasi.

Menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam ya untuk Anda semua pendengar yang tentunya masih terus setia bersama kami. Di malam hari ini kita bersama kembali untuk di segmen kali ini Ruang Rindu. Kita pokoknya satu jam ke depan bersama kita untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Spesial malam hari ini kita mainnya untuk Ruang Rindunya itu di spesial lagu Indonesia tahun 2000. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami sudah boleh nih. Boleh ya. 0401-3124-008 sudah bisa digunakan di sana. Kemudian juga boleh kalau Anda ingin bergabung di kolom komentar TikTok kami, boleh juga dong. Silakan aja langsung di sana ya. Di sana sudah ada Bang Marjan Yamaha Sulawesi Tenggara, ada Chandra Krep, Sinko Arsi, Chandra Krep Wirdan sudah gabung, Febrianto Raffi juga sudah gabung. Selamat malam untuk Anda semua. Pokoknya satu jam ke depan kita bersama, kita mainnya lagu Indonesia tahun 2000 ya pendengar ya. Jadi boleh Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan 0401-3124-008 di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga 0401-3124-008 itu boleh 008. Kemudian di jalur WhatsApp juga boleh. Kemudian di kolom komentar TikTok juga boleh. Silakan. Yang ingin di request oleh Bang Marjan adalah Drive bersama Bintang. Wow, ini enak lagunya nih. Banyak lagu pilihan sih. Ya, tap-tap layar dulu dong. Thank you ya. Bersama Bintang ya. Oke deh, bersama Bintang dan Bulan malam hari ini. Ini enak nih lagunya. Dulu katanya kalau lagu-lagu lawas 2000 ya, lagu tahun 2000 itu ketika kita dengarkan ya kayaknya mengikuti suasana hati begitu katanya. Jadi kenangannya ketika kita dengarkan di tahun 2026 pun ya mungkin masih sama kali ya. Apakah iya teman-teman? Selamat malam ya untuk Anda semua. Pokoknya kita mainnya untuk malam hari ini di spesial request lagu tahun 2000 ya. Selamat malam ada Bang Aries, ada dipanggil Mama juga sudah gabung. Ada Ugly All Ugly Ugil. Ugil ya, Ugil 01. Oke deh. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat malam kalau yang ingin bergabung boleh ya. Silakan 0401-3124-008. Kemudian di WhatsApp juga boleh, kolom komentar juga gaskanlah di sana. Kita sudah on air juga di TikToknya RRI Kendari malam hari ini. Selamat malam ya untuk Anda semua. Ada Bang Musakir Batu Raja Sumatera Selatan hadir. Oke deh, salam dari Kendari pastinya. Kita mainnya lagu tahun 2000. Banyak nih yang ulang sudah program ya lagu-lagu tahun 2000. Ada Kepunyaan Ungu, ada Fidel Diano, ada ST12, ada Pongki, ada Safe Band. Aduh banyak nih pokoknya. Lagu-lagu ini mudah-mudahan bisa jadi mood booster ya untuk Anda ya. Kemudian juga mudah-mudahan kalau Anda jadi mood booster ya jadi teman lah malam hari ini. Jadi teman terbaik lah malam hari ini ya, mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kita kembali hadirkan lagunya dulu kali ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi masih bersama di Ruang Rindu. Jadi kalau yang ingin bergabung boleh. Apa tuh Putri Iklan ST12. Oke, ada juga kok di sini. Coba ya Putri Iklan, mirip iklan di TV gitu ya. Putri Iklan ST12, iya deh akan hadir juga nih. Halo Mbak, selamat malam, request lagunya The Virgin Cinta Terlarang. Oke deh, Cinta Terlarang tambah dilarang tambah mantap ya. Cinta Terlarang, ini nih enak nih, The Virgin Cinta Terlarang. Nanti kita akan hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Oke lah, kita hadirkan lagunya dulu ya. Leto Ruang Rindu, ih banyak sekali yang mau di request ya. Kita putar satu-satu deh kalau gitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Kita hadirkan lagunya dulu, nanti setelah itu kita kembali bersama untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Dan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya. Ada The Virgin, Cinta Terlarang. Ada ST12, Putri Iklan. Ada Drive, Bersama Bintang. Thank you. Teman-teman semua sudah rame lagi kembali di TikTok ya. Halo, selamat malam. Ada Upin Ipin juga hadir di sana. Ada Bang Ari Kemaraya. Oke lah, kita menyapa dulu di jalur 008 ya, sebelum kita menyapa lagi yang ada di TikTok ya malam hari ini ya. Halo, selamat malam Bang Ari.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, cakep. Mantap. Hafal mati dia ruang rindunya. Apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Waduh, malam-malam ini belum tidur atau sudah tidur terbangun atau seperti apa nih?
1: Aduh, belum bisa.
0: Belum bisa tidur?
1: Iya.
0: Dengar musik dulu kali ya, baru bisa tidur ya. Kayaknya. Oke deh, kita mainnya di lagu tahun 2000, Bang Ari, silakan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Ada lagunya ini.
0: Siapa?
1: Ini Best Jam.
0: Iya, ini enak juga nih. Apa judulnya? Memudar padam, hujan tanpa awan, pelukan terakhir, bukan pujangga. Ada percayalah, takkan berpaling cinta. Apa nih yang mau didengar nih? Pelukan terakhir saat rapuh.
1: Bermimpi. Ada anak
0: apa?
1: Bermimpi.
0: Bermimpi. Oke deh, mudah-mudahan bisa mimpi indah ya.
1: Iya.
0: Menyapa dulu dong untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, pertama buat kreternya Ahmad Malam, Matur Tugas. Dan buat yang lagi nyer, selamat bertugas. Kemudian ada Pak Wandi di Sidoarjo, semoga sukses. Kemudian ada Mbak Rosna.
0: Oke.
1: Kemudian buat semuanya sejambat yang dengar Pro 1, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke, itu saja.
1: Itu aja.
0: Oke,
1: selamat malam.
0: Selamat malam. Thank you. Salam ruang rindu memori lewat lagu. Ini katanya sudah semangat tap-tap layar. Iya ya. Thank you Bang Aries. Oke ya, kita kasih lagunya juga. Kemudian kita jalan-jalan ke mana nih? Bang HN, ini lagunya main tahun 2000 sampai tahun berapa? Hah. Lagu tahun 2000 sekitar situ aja bang, jangan jauh-jauh. Ada 2 September request lagu The Passport, buku harian spesial buat mantan. Buduh, ngeri, langsung tembak dia ya. Paspor The Mantan, Paspor The Mantan untuk mantan katanya. Aduh salah lah itu. Judulnya apa tuh? Buku harian, dulu belum bisa lihat penyiarnya, sekarang sudah bisa lihat. Wah, thank you Bang Upin Ipin. Namanya siapa? Kita mau panggil Upin Ipin aja ya, kalau gitu ya. Ada Leto, Ruang Rindu, oke deh. Kemudian, iya siap, 2 September juga sudah hadir nih. Katanya nanti kita kasih lagunya ya. Untuk mantannya mudah-mudahan belum tidur nih, biar bisa dengar lagunya. Ada Cup Ucup, selamat malam Kak Ulan, semangat. Oke deh, semangat juga buat Ucup. Ada Armada, tadi mau dibawa kemana? Nanti Ulan kasih ya. Mau dibawa kemana sih sebenarnya? Hujan kemarin, taksi. Oke, siap. Pokoknya kalau lagu tahun 2000 mah kita dengarkan di tahun ini juga, di tahun 2026 ya. Itu kayaknya mungkin rasanya masih sama kali ya. Iya. Betul, sekarang sudah lihat penyiarnya. Iya, kemarin-kemarin bersembunyi penyiarnya ya. Sekarang sudah bisa dinonton. Ada Bang siapa tuh? Novel Nawir Utara Selatan Ungu. Oke deh, siap. Kita punya kepunyaan Ungu. Tadi ada beberapa juga yang request ya. Thank you. Red Velvet tadi katanya mau request juga Ungu Bukan Pilihan Hatimu. Nanti kita kasih juga tuh Ungu. Kemudian tadi Ruang Rindu, Leto, nanti kita kasih juga. Kemudian tadi mau dibawa kemana? Kita sudah punya berapa lagu nih? Bermimpi, ada Letor, Ruang Rindu, Armada. Mau dibawa kemana? Ada Paspor, Buku Harian. Kemana aja kak? Sambil bernostalgia kembali ke tahun 2000. Oke, kita gaskan kalau gitu ya. Kita gaskan lagunya. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda semua. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Kita kembali lagi nanti setelah itu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Beberapa lagu pilihan sudah hadir ya ke ruang dengar Anda malam hari ini pendengar. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda yang tengah beraktivitas apapun itu aktivitas Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi mood ya lagu-lagunya ya. Lagu tahun 2000 memang tiada obat ya. Katanya tidur mau sekolah besok dimarahin sama papanya tuh. Ya Allah. Oke lah, kita masih bersama untuk di segmen Ruang Rindu. Sudah banyak requestan ya, 2 September, makasih kakak Ulan sudah diputarkan jadi keingat sama mantan terindah. Takut ku. Kemudian tadi Kangen Band Pujaan Hati juga Ulan belum putarkan tadi ya, tapi kita sudah simpan di playlist. Ada Ayu Ning Tias tadi katanya Lalembu Menyapa. Oke deh, ada Bang Aswan Silea juga kayaknya lagi lepas dinas ya dia nih, lagi libur kayaknya ya. Oke deh. Ada Nisa Cantik juga yang sudah disuruh tidur malam hari ini. Iya sih, kalau sudah jam begini kayaknya sudah waktunya tidur untuk anak sekolah ya semua. Ya, sudah waktunya tidur karena besok kembali beraktivitas lagi. Kalau tadi sudah tanggal merah, besok kembali lagi dengan gedebak-gedebuknya karena besok sudah sekolah lagi. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir bersama kami untuk di segmen kali ini. Yang tidak bisa sempat Ulan baca ya komentarnya, minta maaf. Pokoknya lagunya kita sudah program lah, nanti kalau setelah selesai Ruang Rindu Ulan masih bakal putarkan untuk Anda. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam kak, saya Rina di Kendari. Malam ini mau nostalgia dong dengan masa sekolah, mau request lagunya Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhalisa. Semoga bisa menemani malam ini. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu. Oke deh, kita baca WhatsApp lagi satu boleh kayaknya ya. Halo Ruang Rindu, saya Dedi. Kalau boleh saya ingin request lagu dari tahun 2000. Saya ingin sekali dengar lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini mengingatkan saya pada masa-masa sekolah dulu. Oke, siap, kita hadirkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah gabung. Ada M. Asri, ada 2 September, ada Ayu Ning Tias juga tadi sudah gabung. Ada pokoknya untuk semua deh. Ada Arwanto juga tadi katanya tanya ini FM berapa. Ini di FM 96,7. Jadi jangan salah ya. Ada Lastri Dwi juga sudah gabung. Ada Bang Marjan Yamaha Sultra. Ada pekerja paksa Yus Yusuf juga sudah hadir. Saya dari kecil katanya suka RRI Kendari, hanya karena tugas dan kesibukan akhirnya jarang dengar. Tapi makasih loh sudah jadi pendengar setia ya, makasih banyak. Oke lah, karena kita sudah di menit ke-52 untuk malam hari ini, kita harus tuntaskan ya untuk lagu-lagu pilihannya. Lagu-lagu pilihannya kita masih putarkan Ruang Rindunya yang kita mau tuntaskan malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena Ruang Rindu masih akan hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari di jam yang sama pendengar. Setiap hari terkecuali di Rabu malam kita ada Ruang Rindu juga, tapi bergabung serentak di Pro 1 Jakarta karena kita berjaringan nasional. Oke, kita hadirkan lagunya. Dan selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Selamat istirahat untuk Anda juga pastinya ya malam hari ini. Mudah-mudahan lagunya jadi mood booster. Tuntas untuk Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu.

Uang yang hanya disimpan tanpa dimanfaatkan akan kehilangan nilainya seiring waktu karena inflasi. Sebaliknya, uang yang diinvestasikan memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan keuntungan. Inilah pentingnya memahami bahwa investasi bukan hanya untuk mereka yang sudah mapan secara finansial, tetapi untuk siapa saja yang ingin mencapai tujuan keuangan di masa depan. Jadikan investasi sebagai langkah strategis untuk mengamankan masa depan Anda. Karena setiap rupiah yang Anda investasikan hari ini bisa menjadi langkah besar menuju kebebasan finansial di kemudian hari. Jangan biarkan uang Anda tidur, bangunkan dan biarkan ia berkembang.

semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

sebuah momen yang sangat berharga untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan keutuhan tanah air tercinta. Pada tanggal 10 November ini, kita diingatkan kembali akan semangat juang dan rasa cinta tanah air yang tidak kenal lelah. Mereka yang telah gugur di medan perang serta mereka yang telah berjuang, semua memiliki peran penting dalam membangun negara ini. Mari kita lestarikan semangat kepahlawanan dengan berkontribusi pada negara, baik melalui karya, dedikasi, maupun rasa saling menghargai. Jadikan semangat pahlawan sebagai sumber inspirasi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Pahlawan. Semoga kita bisa terus memperjuangkan mereka dalam bentuk yang lebih positif dan membanggakan. Jayalah Indonesia!

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan subuh hari ini ada Ilham yang menemani pendengar ya, untuk pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di mana Ilham juga akan menghadirkan beragam informasi yang akan menemani kebersamaan kita. Dan juga sampai nanti ya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi-informasi yang teraktual, faktual untuk di perjumpaan kita. Dan juga nanti ada rekan-rekan kita yang akan terus hadir menemani pendengar ya, untuk kebersamaan penanggalan tanggal 26 maksud kami, sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita ya di subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Yunus ayat 31 sampai 70.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk subuh hari ini kita berbagi kembali untuk di penanggalan perjumpaan kita di tanggal 26 Agustus 2026. Berbagi dengan Mutiara Pagi dan juga untuk di kebersamaan kita Hilam tidak sendiri tentunya ya, karena sudah hadir bersama kita di subuh hari ini dengan Profesor Dr. Kamarudin ya. Selamat pagi Pak Ustaz.
3: Selamat pagi.
2: Iya. Sehat Pak Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, dengan Pak Ustaz Kamarudin bersama kita pendengar, kita akan membahas terkait dengan menjadi manusia yang terbaik ya Pak Ustaz ya.
3: Ya.
2: Baik. Sebagai pengantar, Pak Ustaz di subuh hari ini silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udana lil musyrikin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'ad, hadirin pemirsa jamaah RRI yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah kembali memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi kita sekalian. Karena itu menjadi satu kesempatan yang berharga untuk kita membuktikan dan membaktikan diri kita sebagai hamba Allah. Kita menunjukkan ketawaduan kita. Kita menunjukkan pengabdian tanpa batas kita. Karena itu kita ingin senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian dari proses menuju bahwa memang pantas kita menjadi manusia yang terbaik. Salawat serta salam juga kita persembahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sengaja diutus ke bumi ini menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjelaskan dan meluruskan bagaimana umat manusia di bumi. Karena itu sepantasnya bagi kita umat Rasulullah untuk senantiasa mengirimkan salawat kepadanya. Hadirin pemirsa RRI yang berbahagia, subuh ini kita akan mengetengahkan kembali sebuah judul yang berkaitan dengan menjadi manusia yang terbaik. Satu pertanyaan yang menggelitik bagi kita untuk mengantarkan dalam proses materi ini, apakah kita yang menjadi bagian dari manusia yang terbaik itu? Kalau misalnya kita, alhamdulillah. Tapi kalau bukan kita, maka mari kita berusaha untuk bagaimana masuk dalam bagian itu. Pertanyaan kemudian, apakah orang yang kaya lalu kemudian dimasukkan bahwa dialah manusia yang terbaik? Apakah karena jabatannya paling tinggi, lalu kemudian juga kita masukkan bahwa mereka lah manusia yang terbaik? Ataukah karena kita dalam sebuah postur tubuh kita, kita yang tercantik atau tergagah, lalu kemudian kitalah yang menjadi bagian dari manusia yang terbaik? Ternyata tidak, ya. Salah satu jawaban yang menjadi perhatian kita, ya, suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa sih sesungguhnya manusia yang baik?" Lalu kemudian salah satu jawaban sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah menjawab bahwa manusia yang baik itu adalah fi awal, yang pertama adalah yang paling sering mengaji. Jadi kalau kita sudah melakukan ini semua, berarti kita termasuk bagian yang dikategorikan oleh baginda Rasulullah. Jadi yang pertama adalah manusia yang paling sering mengaji. Jadi dalam kesehariannya orang itu adalah pasti dia mengaji. Paling tidak 1, 2, 3 kali dia mengaji dalam kehidupannya. Mengapa baginda Rasulullah menjadikan yang pertama yang paling sering mengaji? Karena mengaji itu adalah sesuatu yang dianggap bahwa dia mengaji itu adalah membaca, lalu kemudian memahami, bahkan mengamalkan. Apa yang harus dibaca, apa yang harus diamalkan? Tentu adalah petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Itulah sebabnya dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan. Tapi paling tidak di misalnya di surah Al-Baqarah mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Bahwa kitab Al-Quran itu jangan pernah kamu ragukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu adalah petunjuk tentang kehidupan. Baik itu untuk menuju kebahagiaan di dunia maupun juga kebahagiaan dan keselamatan fil akhirah. Karena itu banyak orang yang mengaji lalu kemudian dapat hidayah. Katakanlah misalnya salah satu sampel, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah penentang yang paling keras dalam perjuangan pengembaraan apa yang di berikan amanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ini adalah yang paling kejam. Tetapi tak kala adiknya mengaji, dengarkan lantunan bacaan-bacaan itu, dia seketika luluh lalu kemudian dapat hidayah. Lalu kemudian pada akhirnya dia termasuk adalah pembela baginda Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dan itu sangat luar biasa. Selain itu misalnya dalam banyak contoh, ada seorang ahli dokter yang meneliti tentang misalnya mumi Fir'aun. Dalam riset-riset yang dilakukan, terbayangkan dan lalu kemudian mengambil hikmah bahwa ini tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan. Karena itu Al-Quran sangat menjelaskan secara detail bagaimana menunjukkan sikap dan bagaimana menunjukkan tentang memahami keesaan Allah. Karena itulah pentingnya kita untuk sering membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan disimpan di lemari saja, tapi mari jadikan sebagai way of love. Dia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, kata Rasulullah bahwa orang yang baik itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu yang paling bertakwa? Ya boleh jadi kita. Apa ukurannya? Ya ukurannya paling tidak kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Kita melakukan hubungan horizontal, membangun kebersamaan sesama tetangga. Ya paling tidak bahwa kita itu adalah pasrah terhadap seluruh aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian kita menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Nah itulah salah satu ukuran yang paling sederhana, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang menunjukkan kepasrahannya, ketundukannya dalam segala apa yang diperintahkan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, kata Rasulullah bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling sering menyuruh untuk melakukan kebaikan dan melarang dalam melakukan satu keburukan. Jadi kita yang paling sering, bagaimana kita mengajak diri kita, paling tidak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan seluruh warga negara, untuk mari kita senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan aturan agama. Kalau dalam agama, kalau dalam negara, ya sesuai dengan aturan konstitusi negara, agar harapannya bahwa dengan melakukan itu tentu akan terjadi satu kedamaian, terjadi persatuan, ya, terjadi humanisasi. Sebab kalau itu kita tidak lakukan, maka kita bisa berkaca bagaimana misalnya di dunia ini, ya. Jadi konsep kebersamaan itu ada di situ. Jadi itulah yang diharapkan, bahwa kita ingin bagaimana paling sering mengajak. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan, misalnya di surah Ali Imran, duribat alaihim adzillah aina ma tsukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Jadi kata kasarnya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kamu ini semua hina, ya. Jadi kita ini semua hina, illa, kecuali kita tidak hina kalau kita membangun hubungan vertikal dengan Allah dan menjalin hubungan sesama manusia, dengan catatan itu bahwa kita senantiasa bagaimana mengajak, menyuruh untuk kita senantiasa berbuat baik. Karena kita adalah kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah diciptakan sebaik-baik makhluk yang namanya manusia. Jadi kita ini adalah makhluk yang terbaik dari apa yang diciptakan oleh Allah. Karena itu standarnya kalau kita masuk dalam kategorisasi kita ini adalah manusia yang terbaik, ya tentu tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu bagaimana kita mengajak diri kita untuk senantiasa berbuat baik, mengajak keluarga, anak-anak kita untuk bagaimana senantiasa mengikuti aturan-aturan main, lalu kemudian wa tanhauna 'anil munkar, menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik itu larangan konstitusi negara apalagi aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Lalu kemudian yang terakhir, kata Rasulullah bahwa manusia yang baik itu adalah yang paling sering membangun tali silaturahim. Mengapa ini baginda Rasulullah menempatkan pada posisi yang keempat? Karena kekuatan di antara makhluk di bumi itu adalah kekuatan silaturahmi. Kalau ini hilang, maka kita sama dengan binatang. Itu pentingnya senantiasa membangun silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, isnani la yansuruna ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarus su'i. Jadi ada dua kelompok di hari kiamat itu akan tidak dilihat oleh Allah. Fi awal, yang pertama adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang kedua adalah wajarus su'i, orang yang jahat terhadap tetangganya. Nah, dalam kaitan qati'ur rahmi ini tentu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita membangun silaturahmi. Kalau kita mau panjang umur, silaturahmi. Kalau kita mau segala masalah-masalah kita, silaturahmi. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada konsep saling memberi manfaat, saling memberikan harapan. Jadi kalau kita tidak silaturahmi, ya di era IT atau di era keterbukaan, di era kecanggihan teknologi hari ini, gampang sekali kita ambil HP kita, kita menyapa saudara-saudara kita di mana saja, kita menanyakan bagaimana kabar kamu, apa yang bisa dibantu. Itu kan bagian dari konsep membangun silaturahmi. Jadi kita sering menyapa orang, jangan kita pelit, ya. Jadi menyapa itu adalah bagian dari kekayaan. Ada orang nanti menyapa orang kalau dia meminta sesuatu. Ada orang seperti itu. Nanti dia nelpon, tidak habis-habisnya menelpon. Kalau ada ya dia minta, dia pinjam dan lain sebagainya. Tapi ketika membangun silaturahim, itu pelit. Ya. Jadi orang itu juga bisa dikatakan orang pelit, bukan karena tidak memberikan harta kepada orang lain. Tapi menyapa juga kalau kita tidak pernah lakukan juga termasuk bagian dari orang yang pelit. Karena itu kata Rasulullah menjawab kepada anak laki-laki tadi menghadap itu. Jadi harapannya adalah dalam konsep agama kita adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia lainnya. Jadi orang yang baik itu adalah bukan orang yang berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik itu adalah karena dia yang kesalahannya dia memperbaikinya. Itu juga bagian dari orang yang baik. Karena itulah mari kita menampilkan diri secara pribadi, keluarga, bahwa untuk menjadi orang yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak ada empat tadi. Selain dari banyak hal yang tentu menjadi bagian yang juga memungkinkan kita menjadi orang yang baik, ya.
2: Iya, baik Pak Ustadz. Ini mungkin dari pendengar yang ingin bergabung bersama kita terkait dengan topik yang sudah dibahas oleh Pak Ustadz tadi, menjadi manusia yang terbaik, di mana ada empat kategori yang sudah disampaikan. Kita hadirkan di kebersamaan kita yang ingin bergabung, silakan berbagi di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di via WhatsApp ya di 0813-545-0967. Hadir juga bisa menemani pendengar untuk di kebersamaan kita melalui via TikTok kita ya. Saat ini kita sedang live. Jadi buat pendengar yang ingin atau pemirsa yang menyaksikan kita di via TikTok, yang ingin juga melontarkan pertanyaan terkait dengan topik kita pada subuh hari ini di Mutiara Pagi, yaitu menjadi manusia yang terbaik. Nah, sepertinya sudah ada yang masuk di kebersamaan kita Pak Ustadz ya. Ya, baik. Di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Miss Nda. Oke, kita coba sapa yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mbak Pak Itam.
2: Iya, dengan Bapak
4: Sahida di Andono.
2: Sahida di Andono. Baik, silakan Pak Sahida untuk pertanyaannya.
4: Sama bertanya Pak Kiai. Assalamualaikum ya. Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya tentang topik kita pada subuh hari ini. Gimana pertanyaan saya? Orang kaya tapi tidak rajin berbuat baik. Orang miskin rajin berbuat baik. Ini di antara keduanya, ini mana orang yang terbaik? Dan yang kedua, orang yang selalu melakukan kebaikan tapi hanya untuk dirinya, apakah ini termasuk juga orang yang baik? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
3: Siapa yang namanya?
2: Dari Pak Syahidah.
3: Pak Syahidah. Iya. Baik, terima kasih Pak Syahidah atas pertanyaannya yang luar biasa. Bisa bergabung di RRI Subuh ini.
2: Iya.
3: Ini orang yang seperti ini jarang. Ini juga iya, bisa dikategorikan orang yang terbaik,
2: terbaik ya,
3: dari aspek komunikasi.
2: Iya. Menyempatkan waktunya ya, seperti itu.
3: Baik, jadi dua pertanyaan Pak Syahidah tadi. Yang pertama, ada orang yang kaya tapi tidak berbuat baik. Ada orang miskin tapi dia berbuat baik. Yang mana yang baik? Kalau kita membaca dan menyimak apa yang disampaikan dalam hadis Ahmad bin Hanbal tadi, Pak Syahidah, itu sangat jelas ya. Apakah orang kaya itu baik? Belum tentu. Apakah orang miskin itu baik? Juga belum tentu. Jadi dua-duanya secara teoretik itu belum bisa dikategorikan. Tapi kalau orang kaya melakukan apa yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah, ya pasti tidak baik. Ya kan? Jadi tentang proses apakah orang baik atau tidak itu, ketika dia melakukan perbuatan itulah yang baik. Jadi orang kaya yang sombong wajar ya. Tapi kalau ada orang miskin sombong, itu kurang ajar. Apa sih sesungguhnya yang dibanggakan misalnya kan? Dari aspek amanahnya yang bisa kita kategorikan bahwa itu orang baik ya. Jadi kalau orang kaya lalu kemudian dia pelit, lalu kemudian dia itu seraka, apa bedanya dengan karum? Ya kan? Berarti sangat jelas kategorisasinya bahwa yang baik itu adalah yang pertama, kalau mau dikategorikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, khairun nas. Jadi sebaik-baik manusia Pak Syahidah, amfa'ahum linnas. Dia dapat memberikan memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada manusia lainnya. Jadi orang kaya tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan santunan, tidak ada kepedulian sosialnya, ya, jahat terhadap tetangganya, ya pasti bukan orang baik. Karena sangat sederhana untuk menilai orang baik itu, ya kan? Misalnya saya ketemu dengan Pak Ilham, jangan kita lihat dulu ukuran karena memberikan harta Pak Ilham sama kita, tapi begitu kita lihat sama-sama berpapasan lalu kemudian dia senyum, itulah orang baik. Apa cirinya? Ya dia senyum, karena senyum itu adalah sedekah, ya kan? Tapi kalau kita ketemu lalu kemudian dia murung, dia kemudian judes dan lain-lain sebagainya, ya pasti kita mengatakan ini jelek sekali nih orang. Berarti orang bukan orang baik. Jadi kita ingin memerankan ya, sebagaimana dalam petunjuk baik Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Innal ladzina amanu wa amilis sholihati za'um khairul bariyah. Jadi sungguh yang beriman dan beramal saleh itu adalah makhluk yang terbaik. Mengapa? Karena dia senantiasa memerankan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama kita ya. Nah, bagaimana dengan orang miskin tapi dia senantiasa berbuat baik? Ya kalau dia memerankan itu dengan penuh keikhlasan, dia pasti masuk dalam kategori orang baik. Karena kita ini dilahirkan ya dalam posisi yang tidak membawa apa-apa, ya. Ya kan? Bahwa kita dihadirkan di bumi ini adalah dalam posisi zero, enggak ada yang dibawa. Karena itulah dalam proses kehidupan kita ada yang mencapai puncak harapannya, puncak karirnya, mempunyai harta yang banyak, jabatannya yang tinggi. Itu adalah proses. Tapi tidak berarti itu dibawa lahir, enggak. Dan itu semua juga bagian dari ujian. Jadi kaya dan miskin itu adalah juga ujian. Dua-duanya ujian. Kalau kita perankan sesuai dengan ajaran agama kita, ya tentu Pak Syahidah masuk dalam kategori orang yang baik. Kita ingin memerankan bagaimana terbaik menurut ajaran agama kita nih. Karena itu mari senantiasa berbuat baik. Kita fastabiqu

0: sisipkan 1.000 rupiah di dalam bentuk celengan, ya. Itu rutin, itu tidak pernah berhenti. Itu juga salah satu bagian ciri-ciri manusia yang terbaik, karena mempersiapkan dirinya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, tidak hanya misalnya 4 kategori tadi ini, ya. Tapi dalam kaitan-kaitan ibadah sosial itu luar biasa banyak kita bisa lakukan. Menaikkan saja bendera di bulan Agustus ini, itu kan mengikuti perintah, ya, konstitusi negara. Diharapkan bahwa ada patriotisme kita, kita lakukan. Tapi ada orang yang pelit sekali, tidak mau menaikkan benderanya. Apa sih, padahal kamu kan tidak berjuang mati-matian mempertahankan. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri apakah kita menjadi manusia dalam kategori itu atau bukan. Nah, sangat sederhana, ya. Lalu kemudian yang pertanyaan kedua hampir saya lupa.
1: Ya, yang kedua tadi, yang pertama terkait tadi orang kaya dan miskin. Orang miskin, ya. Dan yang kedua ini dari Pak Saida tadi, ya. Pertanyaannya terkait apa ya tadi, yang dari
0: kalau bisa minta diulangi lagi, Pak Saida.
1: Iya,
0: yang kedua apa pertanyaannya?
1: Kita, ya. Ya, ini pertanyaan yang kedua sepertinya terkait dengan topik kita sepertinya, Pak Ustadz, ya, terkait menjadi manusia yang terbaik. Ya, mungkin bisa dirincikan seperti apa yang sudah dijelaskan tadi.
0: Salah satu inti menurut hadis Rasulullah tadi, ya, bahwa untuk bisa dikategorikan manusia yang baik itu, yang pertama yang paling sering mengaji. Di sana kita mentadaburinya, kita mengkajinya, kemudian kita sedapat mungkin wajib kita mengimplementasikan. Apa sih sesungguhnya artinya mengaji? Kita membaca lalu kemudian petunjuk itu kita tidak amalkan. Kita masuk dalam kategori kaburamatan andallah antakulu ma'ala tabal. Kita pintar mengatakan sesuatu tapi tidak mampu mengimplementasikan. Jadi inti dari membaca, sering membaca Al-Quran adalah bagaimana mentadaburinya, kita mengimplementasikan petunjuk-petunjuk itu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita paling menunjukkan kitalah yang bertakwa. Paling tidak sesuatu yang dilanggar jangan lakukan. Ya, jadi kita tunduk pasrah terhadap ketentuan Allah. Kalau kita mau dikategorikan orang yang paling bertakwa. Jadi ketika Allah mengatakan misalnya di surah Al-Hujurat ayat 13, waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu itu saling mengenal. Ya, petunjuk ini menggambarkan bahwa manusia yang baik itu adalah bukan karena sukunya. Ya kan? Bukan karena kastanya. Tapi ditutup dalam ayat itu inna akramakum indallahi akakum, bahwa sesungguhnya yang paling diharapkan orang yang akramakum itu adalah indallahi atkakum, orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu adalah menunjukkan kepasrahan, ketundukan terhadap aturan baik Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sering mengajak, ya, menyuruh untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dan juga sebaliknya melarang untuk tidak melakukan yang dilarang oleh baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, dan kemudian yang keempat adalah sering menjalin silaturahmi. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah maka kita menjadi bagian orang yang terbaik.
1: Baik. Kita masih undang pendengar untuk di perjumpaan kita, ya, yang ingin bergabung bersama kita untuk di via telepon di 0401-312-4008. Juga kita masih hadirkan juga yang ingin bergabung bersama kita dan menyapa melalui via TikTok juga, ya. Ya, boleh bergabung dengan pertanyaannya, ya, terkait dengan topik kita pada subuh hari ini, yaitu menjadi manusia yang

0: Terbaik. Sudah ada yang bergabung ternyata Pak Ustadz ya. Dari Yunus di Konawe Utara. Kita akan coba sapa untuk Pak Yunus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Yunus untuk pertanyaannya.
1: Mungkin di luar tema kali ini, Pak ini.
0: Oke, silakan Pak Yunus.
1: Masalah Nabi. Sekian banyaknya Nabi salia pada dalam malam itu. Kitab istilahnya. Saya baca Al-Quran. 30 juz itu hampir Nabi Musa yang paling banyak namanya disebut-sebut.
0: Namanya, iya baik.
1: Iya, berapa kira-kira 60% di satu Al-Quran itu.
0: Baik.
1: Saya pertanyakan, apa kelebihan daripada Nabi Musa? Ya mungkin begitu saja Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, kenapa namanya yang paling banyak disebut? Apa keutamanya sehingga namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, ya. Baik. Pak Yunus, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa ini. Ya. Ini ada kaitan berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, anda sampai ke dalam sih sesungguhnya. Waktu saya juga membaca Pak Yunus dari awal sampai akhir, juga sama pertanyaan Pak Yunus dalam hati saya nih. Kok banyak sekali Nabi Musa ini disebutkan dalam Al-Quran ya? Kok bisa Nabi Muhammad ada surah Muhammad tapi tidak sebanyak itu namanya yang selalu disebutkan? Ya kan, Kuala Musa, ini selalu ala Kuala Musa. Jadi mudah-mudahan tidak memuaskan Pak Yunus, karena ini kan ada kajian khusus, terutama misalnya di Tafsirul Quran atau Fi Uzulul Fiqh. Kami tidak sampai masuk di situ dalam mengkaji. Paling tidak kita memberikan satu pemaknaan bahwa kenapa sih sesungguhnya Nabi Musa itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Apa sih kelebihannya? Perlu kita membaca sejarah paling tidak bahwa kehadiran Al-Quran itu, apa yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, itu sesungguhnya adalah rentetan dari perjuangan Nabi Musa. Ketika baginda Rasulullah di Isra Mi'raj kan, begitu turun ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, berdiri bulu-bulu saya nih Pak Yunus. Berapa yang dikasih amanah oleh Allah Tuhanmu, berapa? 50 kali. Oh, 50 kali. Kembali lagi tanya. Kan pasti umatmu tidak akan sanggup 50 kali, umatku saja besar-besar orangnya gak sanggup itu 50 kali, kembali lagi. Jadi dalam perjalanan kisahnya baginda Rasulullah itu ketika menerima amanah Nabi dan Rasul, sampai berapa kali itu? 3 kali. Lalu kemudian terakhir 5 kali. Itu pun juga Nabi Musa masih bertanya, berapa 5? Kembali lagi Rasul. Apa kata Rasulullah, Musa, saya sudah malu. Ya, saya sudah malu menghadap pada Allah untuk dikurangi lagi ini. Ya kan? Artinya dalam perjuangan perjalanan apa yang kita lakukan itu adalah tidak lepas dari harapannya Nabi Musa kepada baginda Rasulullah itu agar kita seringan-ringannya amanah. Nah, 5 kali sehari semalam saja kita banyak tidak lakukan itu. Jadi itu satu pandangan-pandangan secara historis Pak Yunus, bahwa banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh Musa ya baik secara langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu ketika Nabi Musa ingin mencoba melihat kecintaannya kepada Allah, ya Allah, begitu cintaku sama kamu, saya ingin lihat dirimu. Ya kan? Lalu kemudian Allah mengatakan, sekalipun apa yang kau inginkan Musa, tidak mungkin aku kabulkan. Karena kalau kau lihat saya, kamu hancur. Lalu kemudian disampaikan dalam Al-Quran, coba kamu nengok ke kanan. Dia menengok ke gunung. Langsung Nabi Musa pingsan. Jadi itu menunjukkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya Nabi Musa banyak memberikan satu pelajaran berharga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak satu perjalanan hidup Nabi Musa yang digambarkan. Satu ketika juga Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Ya. Dalam cerita pendeknya, karena kalau cerita panjang kan, Nabi Musa itu kecintaannya kepada luar biasa ya. Saking cintanya dia enggak ada yang lain di apa ya, pokoknya dia sangat begitu cinta kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengabadikan namanya paling banyak karena banyak kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran. Dan itulah salah satu penciri bahwa ada banyak kelebihan-kelebihan khusus yang diperankan oleh Nabi Musa ya, sekalipun juga nabi-nabi lain ya juga banyak amanah yang diberikan, tapi tidak sebanyak Nabi Musa yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah, ini butuh penafsiran yang lebih detail oleh seorang guru, dan Pak Yunus, saya belum sampai pada kajian-kajian tasawuf yang lebih dalam untuk menjelaskan. Tapi cerita tadi ada beberapa kelebihan-kelebihan ya yang digambarkan dalam Al-Quran sehingga namanya begitu banyak diabadikan. Itu artinya bahwa seluruh nabi dan rasul adalah menjalankan ketauhidan. Terlepas dalam Al-Quran itu banyak atau tidaknya, itu adalah satu bentuk ikhtiar yang harus kita lebih banyak mengkaji. Dan tentu kita tidak lepas dalam kajian-kajian seperti dalam penjelasan hadis tabi, Nabi tadi oleh Baginda Rasulullah, bahwa yang paling sering mengaji, di sanalah akan kita pelajari bahwa kenapa, apa hikmah, apa manfaat yang menjadi bagian penting sehingga Nabi Musa lebih banyak namanya. Kan seharusnya Nabi Musa, Nabi Muhammad yang harus digambarkan dominan di situ.
0: Iya.
2: Tapi ternyata tidak. Tapi itu tidak berarti bahwa Al-Qur'an ini adalah kitabnya Nabi Musa, enggak. Tapi ada beberapa isyarat-isyarat yang harus kita kaji, Pak Yunus. Dan tentu Pak Yunus ini merupakan inspirasi yang sangat berharga bagi kita.
0: Baik.
2: Saya kira cukup.
0: Baik Pak Ustaz, ini karena kita sudah sangat di ujung perjumpaan ya, mungkin kesimpulan tadi dari untuk topik kita menjadi manusia yang terbaik dari empat yang sudah disampaikan juga dari Pak Ustaz ya tadi, yang sangat utama yaitu dari mengaji, bertakwa kepada Allah, menjalin silaturahmi, dan tentunya mengamalkan ya dengan amal-amal kebaikan. Nah Pak Ustaz, demikian mungkin untuk di perjumpaan kita ya subuh hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan sudah berbagi di kebersamaan kita. Dan semoga kita bisa kembali bersua dengan berbagai topik menarik lainnya Pak Ustaz ya. Dan mendengar demikian untuk Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Terima kasih untuk partisipasi di kebersamaan kita. Semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada di luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan APBD.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Kementerian Haji dan Umroh imbau jemaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Inilah warta berita untuk warta berita daerah selengkapnya pada pagi hari ini, edisi hari Kamis, hari Rabu maksud kami, tanggal 26 Agustus 2026, bersama saya Rico Ilham.

0: Kementerian Haji dan Umrah imbau jemaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoa dulu, kemudian kita melakukan pelunasan.
2: Jamaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istitoa ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengimbau seluruh jamaah calon haji agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana langkah ini untuk memastikan jamaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing jamaah calon haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitoah kesehatan, mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan, hingga mereka yang masih menjalani pengobatan ataupun pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dapat dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara jamaah yang membutuhkan pendampingan tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis, penggunaan obat atau bantuan pendampingan sesuai dengan kebutuhan.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoa dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak mendapatkan istitoa dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan. Oleh karena itu, ini masih ada waktu kita untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan. Kenapa Kementerian Haji dan Umroh itu mempercepat pemeriksaan? Oleh karena Mas, supaya ada waktu untuk berobat.
2: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga kesehatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan.
0: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima melalui proses verifikasi pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya cuma sampai dengan desil 4.
4: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau terus berlangsung di kantor-kantor kelurahan. Bantuan pangan beras dialokasikan sekaligus untuk 3 bulan atau one shot dengan penerima sebanyak 14.850 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ritno menjelaskan, data penerima bantuan bersumber dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat dan disampaikan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran. Dengan mekanisme tersebut, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi data penerima yang telah ditetapkan. Meski demikian, penggantian penerima di lapangan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun harus mengikuti petunjuk teknis dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
3: Hanya memang secara juknis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya cuma sampai dengan desil 4. Sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur, berisiko untuk Bulog tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan.
4: Ritno mengakui tantangan dalam penyaluran bantuan pangan adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri, sebab penerima yang tercantum dalam data belum tentu seluruhnya dapat hadir ketika bantuan disalurkan. Kondisi geografis dan akses menuju wilayah penerima juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan waktu penyaluran membuat Bulog harus memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal. Bulog menekankan penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan.
3: Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang diterima datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri-sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat-masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, itu barangkali.
4: Dari sisi kualitas, beras bantuan yang disalurkan merupakan beras medium. Sebelum didistribusikan, beras dalam kemasan curah 50 kg dikemas kembali menjadi kemasan 10 kg untuk memudahkan penyaluran sekaligus menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat. Adapun masing-masing KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian di musim kemarau saat ini. Berikut laporan dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
5: Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian di musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, pihaknya telah memetakan wilayah rawan kekeringan di beberapa kecamatan sekaligus menyiapkan berbagai upaya penunjang pengairan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang membutuhkan, terutama di lahan yang jauh dari aliran irigasi utama dan berpotensi kering saat musim kemarau berlangsung.
6: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air.
5: Ia menjelaskan pompa air tersebut disalurkan melalui kelompok tani di wilayah yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan panduan pengelolaan air yang efisien serta mendorong penggunaan sistem irigasi sederhana agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau. Kesiapan petani dan penerapan teknologi pertanian yang hemat air diyakini dapat meminimalkan resiko gagal panen sekaligus menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari tetap terjaga dengan baik meskipun musim kemarau berlangsung lama.
0: Hingga Agustus 2026, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
7: Polres Bau-Bau berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Tercatat hingga akhir Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus dari target 7 kasus tahun 2026. Pengungkapan tersebut membuktikan peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius dan mengintai para penerus bangsa. Jumlah barang haram yang berhasil diamankan tidak main-main, hampir 200 gram sabu. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtilino Asnan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui hotline resmi Satres Narkoba Polres Bau-Bau di nomor 0852-4154-7082. Kasih Humas menegaskan, Polres Bau-Bau akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.
8: Untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Jadi Satres Narkoba Polres Bau-Bau ini telah mengungkap sebanyak 9 kasus. Yang dimana ditargetkan untuk Polres Bau-Bau hanya 7 kasus. Jadi Polres Bau-Bau berkomitmen memberantas segala penyalahgunaan narkotika. Untuk itu kami mengharap kerjasama semua pihak untuk memberikan informasi kepada Polres Babau, khususnya kepada Satres Narkoba Polres Babau.
7: Lanjut Ibtu Rino, seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dari 9 kasus yang ditangani, polisi telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika, bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Sementara itu, letak geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur penyalahgunaan narkotika, pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Tingginya angka pengungkapan kasus narkotika juga sejalan dengan data penghuni Lapas Bau-Bau. Data Lapas Bau-Bau 17 Agustus 2026, sebanyak 85 warga binaan di Lapas Bau-Bau saat ini menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Jumlah tersebut menjadikan perkara narkotika sebagai kategori penghuni terbanyak kedua di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pengelolaan sekolah rakyat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasaan positif, pendampingan psikologis, dan juga kolaborasi dari guru, orang tua, dan masyarakat. Berikut laporan dari rekan kami Yuliana Linda.
9: Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui lingkungan belajar yang terarah, peserta didik didorong untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghargai sesama.
10: Siswa itu yang paling terpenting, karena mereka berasal dari desa 1, desa 2. Kita harus membiasakan hidup yang sehat, hidup bersih, adabnya harus bisa lebih baik, karena bagi kami adab itu nomor 1, kecerdasan itu akan mengikuti. Jadi membangun karakter siswa itu yang tantangan terbesarnya, karena mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, kondisi keluarga yang berbeda-beda.
9: Kepala Sekolah Rakyat Negeri 2 Kendari, Yeni Alexander, mengatakan pengelolaan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akademik sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kunci agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri siswa. Sementara itu, psikolog Sekolah Rakyat Hadijah Deselomo menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga diperlukan pendampingan yang sesuai. Dukungan guru, psikolog, dan lingkungan sekolah dinilai mampu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial.
11: Pembentukannya adalah kami melakukan intervensi psikologi apabila anak-anak yang mengalami masalah psikologis. Selain itu, kita melakukan juga pendampingan, ya, pendampingan dalam proses belajar mengajarnya. Karena tidak semua anak mempunyai motivasi yang stabil dalam menerima pembelajaran, dan juga ini adalah proses adaptasi di mana mereka harus mengikuti pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga perlu proses adaptasi baik dalam hal pembelajarannya maupun dalam hal lingkungan sekolah.
9: Kolaborasi antara pengelola sekolah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun karakter peserta didik. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
0: GES Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
12: SSB Latuwa Borong, Latuwa. 3 dari masuk. Okay. Ini regional nasional, seri nasional di Depok, Jawa Barat.
13: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GEAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
12: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasarkan bola lewat usia dini.
13: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latohua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GEAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
12: SSB Latohua, Latohua Borong, 3 medali emas. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat, 12 sampai 13 September setelah upacara HORNAS. Ini kan dalam karantina HORNAS, ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
13: Sawarudin berharap penyelenggaraan GEAS dapat terus digilir di berbagai daerah, sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
12: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
13: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GEAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Betombari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri warta pagi ini, berikut kita ikuti program Future mengangkat judul Perempuan Pesisir dan Bank Sampah Teluk Kendari bersama rekan kami Ferry Musafir.
14: Pagi hari di Teluk Kendari, di antara perahu-perahu kecil yang bergerak di permukaan air, seorang perempuan berusia 70 tahun mulai mendayung. Namanya Nurmin, warga Kelurahan Talia, Kota Kendari. Setiap pagi, sekitar pukul 6, ia turun ke laut. Bukan mencari ikan, Nurmin mencari sampah plastik.
15: Biasa turun cari anu di laut, plastik?
16: Iya.
15: Dari jam berapa biasa turun?
16: Biasa jam 6.
15: Oh, pagi-pagi sekali?
16: Iya.
14: Dengan perahu kecil, Nurmin berkeliling di sekitar perairan Teluk Kendari. Ia mendayung sendiri. Ketika melihat plastik mengapung, perahu diarahkan mendekat, lalu sampah diambil dan dikumpulkan.
15: Di bagian mana biasa cari?
16: Keliling nih. Mana ada plastiknya di situ nih. Di Pasir Putih, di Dharma, di Lapulu. Kita cari plastik itu.
15: Pakai apa itu?
16: Pakai perahu.
15: Pakai perahu?
16: Iya.
15: Dengan siapa biasa? Bu?
16: Sendiriku.
15: Sendiri? Biasa dapat berapa kilo?
16: Enggak menentu. Kalau banyak plastik banyak. Kalau tidak, kan juga.
17: Sekarang kan musim kemarau. Jadi
15: kalau plastik jadi. Kalau naik perahu dengan siapa, Bu?
16: Sendiriku.
15: Mendayung itu?
16: Iya.
15: Sudah berapa lama begitu itu?
16: Lama misalnya.
14: Pekerjaan ini sudah dilakukan Nurmin sekitar puluhan tahun. Hasilnya tidak menentu.
16: Kalau banyak plastik biasa 50 ribu. Biasa 30 kalau gitu. Kurang.
15: Jadi, itu uangnya untuk apa itu?
16: Untuk nanti hari-hari nih.
14: Menurut Nurmin, jumlah sampah biasanya lebih banyak saat musim hujan karena terbawa dari daratan menuju laut. Nurmin memiliki 7 anak. Suaminya telah meninggal sejak tahun 2000. Kini 6 anaknya sudah berkeluarga dan 1 anaknya masih tinggal bersamanya. Di usia 70 tahun, Nurmin masih memilih bekerja di laut.
15: Suaminya?
16: Sudah lama meninggal.
15: Sudah lama meninggal nih?
16: Iya, masih tahun 2000.
15: Tapi anaknya semua sudah kawin semua?
16: Lagi 1 orang, laki-laki.
14: Berada di laut tentu memiliki resiko. Nurmin harus memperhatikan ombak dan kapal yang melintas, namun ia mengaku sudah terbiasa.
15: Tapi kalau biasa di laut itu tidak takut apa ada ombak, ada kapal?
16: Nah, jika sangka nggak biasa ini.
15: Terus pulangnya mendayung juga?
16: Mendayung juga.
15: Tidak, biasa kapal-kapal cepat itu yang ombaknya?
16: Kita kasihan dulu tuh.
17: Lewat dulu.
14: Lewat dulu. Sampah yang dikumpulkan dari laut kemudian dibawa ke darat. Di Kelurahan Talia, salah satu tempat yang menerima sampah tersebut adalah Bank Sampah Nur Isalami. Bank sampah ini berdiri sejak 2022 dan memiliki 95 nasabah. Ibu Mulyati merupakan salah satu pengelolanya.
18: Ini Bank Sampah perempuan pesisir yang
15: ini dari mana ini namanya?
18: Ini dari laut.
15: Dari laut.
18: Iya.
15: Sudah berapa lama di sini, Bu?
18: Sudah tahun 2022. Diterbitkan ini bank sampah.
14: Sampah yang masuk kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Ada botol plastik, plastik campuran, kaleng, botol minyak dan berbagai jenis sampah lainnya.
18: Oh, sampah plastik botol, plastik itu seperti kursi, kaleng, pet putih, itu kayak botol-botol minyak. Iya. Plastik-plastik, kaleng susu, kaleng Sprite. Ya itu.
15: Kalau harganya berapa ini dia?
18: Macam-macam. Kalau campuran itu 1.200 karena tidak ada botolnya toh. Kalau ada yang ada botolnya 1.500. Tapi kalau botol semua 2.000.
15: Itu rata-rata dari mereka dari mana itu, Bu?
18: Dari sekitar sini ada Kendari Cadi, ada Bungku Toko. Ada sini Tenenggeu, Abeli.
15: Oh, tersebar nih?
18: Iya.
14: Dalam 2 minggu, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 700 kg, kadang mencapai 1 ton. Hasil penjualannya bisa sekitar 2 juta rupiah lebih, tergantung jumlah dan jenis sampah. Setelah dikumpulkan dan dibersihkan, sampah dijual kepada pengepul untuk kemudian dicacah dan diolah kembali. Aktivitas ini bermula dari kegiatan cinta laut, yaitu kegiatan masyarakat membersihkan sampah di laut. Dari kegiatan tersebut, warga kemudian mengembangkan pengelolaan sampah menjadi bank sampah. Kegiatan serupa juga berlangsung di Kelurahan Petoaha. Namanya Bank Sampah Bajo Pesisir. Ibu Sanawati merupakan bendaharanya. Bank sampah ini membeli sampah dari nelayan dan masyarakat pesisir, kemudian menjualnya kembali kepada pengepul.
19: Bank sampah kami yang dibentuk di sini yaitu pembelian sampah dari nelayan, dari masyarakat pesisir, baru kita menjualnya lagi. Berarti termasuk pengumpul.
14: Ada sekitar 90-an anggota. Sebagian merupakan perempuan yang mencari sampah menggunakan perahu. Namun mereka tidak selalu bisa turun ke laut. Kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangannya.
19: 90-an sih, tapi ya tidak aktif semuanya sih begitu. Karena kadang juga mereka kasihan kalau kencang angin begini. Kalau yang sampah kecil.
15: Tidak berani ya?
19: Iya, tidak berani. Karena kalau tenggelam bagaimana?
15: Iya.
19: Apalagi laut ini kencang angin, kencang ombak.
14: Dalam sebulan, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 1 ton. Jika jumlahnya cukup banyak, hasil penjualannya bisa lebih dari 1 juta rupiah. Sampah yang terbawa dari daratan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat pesisir. Sebagian perempuan membeli mengumpulkannya. Sampah yang ditemukan di laut dibawa ke darat, kemudian ditimbang dan dijual melalui bank sampah. Bagi mereka, kegiatan ini memberikan tambahan penghasilan sekaligus membantu mengurangi sampah di perairan. Bagi Nurmin, kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Di usia 70 tahun, ia masih mendayung perahu kecil dan berkeliling mencari plastik.
16: Baru terakhir, enak kurang plastik, turun terus.
15: Kenapa kurang plastik biasanya, Bu?
16: Nggak tahu nih, ada juga waktunya tuh. Oh iya, Bu, kalau terlanjur banyak, pol perahu tak.
15: Oh begitu deh, kalau musim hujan biasa banyak.
14: Sampah memang tidak selalu banyak, tetapi Nurmin tetap turun. Karena hasil yang diperoleh dari sampah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari perahu kecil di Teluk Kendari, sampah kemudian berpindah ke bank sampah. Dipilah, dibersihkan, ditimbang, lalu dijual kepada pengepul untuk diolah kembali. Sebuah aktivitas sederhana yang dijalankan masyarakat pesisir, terutama para perempuan yang setiap hari berhadapan langsung dengan laut dan sampah.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh imbau jemaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rico Ilham, sampai jumpa.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua.

meriah hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk perjalanan kita ya pada pagi hari ini, dimana ini kondisi untuk cuaca saat ini sangat cerah ya. Dan semoga aktivitas dari pendengar juga lancar ya, karena kita juga masih dalam kondisi musim kemarau ya. Jadi mungkin suasana atau mungkin suhu udara saat ini sangat dingin ya untuk beraktivitas ya. Dan semoga saja ya, karena untuk di bulan Agustus sendiri ya sepertinya belum ada tanda-tanda dari curah hujan yang turun. Dan semoga saja tidak menghambat dari aktivitas pendengar yang ingin beraktivitas untuk pagi hari ini. Nah, untuk perjumpaan kita ya, ini sekarang pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti juga kita akan hadirkan untuk menemani pendengar ya pada kebersamaan kita dengan traffic update yang dimana kita akan bergabung untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi updatean terkait dengan situasi lalu lintas saat ini akan kita bagikan untuk pendengar yang mungkin saja sedang dalam perjalanan saat ini. Tentunya perlu kehati-hatian ya untuk beraktivitas. Kita lanjutkan untuk perjumpaan kita ya dalam traffic update.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu. Traffic update. Traffic update. Traffic update.
4: Mendengar dimanapun Anda berada untuk di traffic update kita ya. Kita hadirkan untuk informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara bergabung dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sudah ada rekan kita yang standby di kebersamaan pagi hari ini, ada dari Bribda Indah. Selamat pagi Bribda Indah.
6: Selamat pagi rekan Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasi pagi ini.
6: Baik, terima kasih rekan Ilham di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama kita akan memantau di simpang 4 Kopi Haji Anto. Terpantau situasi arus lalu lintas di sepanjang jalan Made Sabara dari arah Mekdi menuju rumah jabatan gubernur maupun yang akan berbelok ke arah Saranani terpantau saat ini cenderung ramai. Kemudian kondisi lalu lintas sepanjang jalan Saranani dari arah SPBU menuju MTQ maupun yang akan berbelok ke Mekdi dan rumah jabatan gubernur terpantau ramai namun tetap lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang belokan di persimpangan karena memang adanya pertemuan arus lalu lintas, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kondisi cuaca terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh roda 2. Beralih ke kawasan selanjutnya di Bundaran Pesawat. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau dari CCTV kami mengalami peningkatan volume kendaraan, baik di sepanjang jalan poros Bandara Haluoleo, dari arah Simpang 4 Pasar Baru menuju Bundaran Adi Bahasa, maupun yang akan berbelok ke arah Polresta Kendari terpantau saat ini cenderung ramai. Kemudian kondisi lalu lintas sepanjang jalan di Panjaitan, dari Rumah Sakit Hermina yang akan berbelok ke Simpang 4 Pasar Baru maupun Bundaran Adi Bahasa terpantau ramai namun tetap lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang belokan di sekitaran bundaran pesawat karena memang adanya pertemuan arus lalu lintas, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kondisi cuaca terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh roda 4. Bagi pemirsa dan pendengar yang akan melintasi bundaran pesawat, harap berhati-hati terhadap kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang 4 Pasar Baru, juga mewaspadai adanya kendaraan besar yang melintasi kawasan ini. Serta juga mengantisipasi adanya antrian BBM yang memenuhi badan jalan dari arah Rumah Sakit Hermina hingga belokan menuju Simpang 4 Pasar Baru. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
4: Baik, Bribtu Melinda ya untuk pagi ini. Kita juga hadirkan buat pendengar dan pemirsa yang menyaksikan kita di via TikTok saat ini kita sedang live. Boleh juga menyampaikan untuk kebersamaan kita terkait dengan lalu lintas yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Bribtu Melinda mungkin bisa bagikan kepadatan untuk kendaraan saat ini di wilayah lain seperti di daerah Kolaka dan juga Bau-Bau saat ini seperti apa?
6: Baik, Rekan Ilham. Untuk situasi arus lalu lintas, di Tugu Kirab Bau-Bau saat ini terpantau cukup ramai, namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan situasi cuaca pada Tugu Kirab Bau-Bau terpantau cerah, Rekan Ilham.
4: Baik. Nah ini kalau untuk situasi saat ini, baik di Kendari dan juga mungkin di daerah atau wilayah lain, belum ada ini ya, semoga tidak ada dari kejadian kendaraan yang mungkin mengalami kecelakaan atau semacamnya ya, Bribtu Melinda.
6: Benar sekali Rekan Ilham, kami sangat mengantisipasi adanya kecelakaan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti patroli pada saat tanggal merah kemarin, dan juga adanya anggota-anggota kami yang mendatangi tempat-tempat wisata, Rekan Ilham.
4: Baik. Nah, untuk hari kemarin mungkin ya kepadatan karena hari libur ya. Kalau misalkan pagi hari ini kepadatan di wilayah Kota Kendari, selain tadi mungkin yang sudah disebutkan ya di wilayah Baruga, Lepo-Lepo, dan di daerah mungkin Bundaran Gubernur ya. Nah, di pantauan dari RTMC sendiri, wilayah mana nih yang untuk di Kota Kendari yang paling padat saat ini?
6: Baik, Rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang terpantau cukup padat yaitu di Simpang 4 Kampus UHO. Baik. Kemudian di Simpang 4 Pasar Baru juga terpantau saat ini sedang padat, Rekan Ilham.
4: Baik. Jadi pendengar, untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi Bribtu Melinda ini mungkin bisa diantisipasi ya untuk para pengendara karena memang wilayah-wilayah ini sedang padat-padatnya untuk aktivitas dari masyarakat. Nah, ini juga kita tidak lupa untuk sampaikan ya dari pendengar yang bergabung di via TikTok kita ya, boleh menyampaikan terkait dengan situasi lalu lintas saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan juga Bribtu Melinda mungkin di wilayah Bau-Bau seperti apa nih kondisinya? Atau di wilayah Munah saat ini seperti apa kondisinya?
6: Baik, Rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Munah terpantau cukup landai, hampir tidak ada kendaraan yang melintas di kawasan ini, Rekan Ilham.
4: Baik. Sepertinya untuk di beberapa wilayah memang sedang dalam kondisi yang kondusif dan belum ada aktivitas dari masyarakat. Nah, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita, Bribtu Melinda, mungkin ada ingin dihimbau atau ingin disampaikan pada kebersamaan kita, silakan.
6: Baik, terima kasih Rekan Ilham. Kami dari Ditlantas Polda Sultra menyampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, salam presisi. Demikian Bribtu Melinda melaporkan, kembali ke studio.
4: Salam presisi. Ya, terima kasih untuk Bribtu Melinda sudah berbagi di kebersamaan kita pagi hari ini terkait informasi untuk di wilayah Sulawesi Tenggara terkait kondisi lalu lintas pagi hari ini. Dan Bribtu Melinda, selamat menjalankan aktivitas pagi ini. Baik, pendengar, untuk di perjumpaan kita ya sudah berbagi terkait dengan traffic update. Ya, kita juga hadir setiap Senin sampai Jumat ya, dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga bisa juga bergabung bersama kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, Senin sampai Jumat hadir dengan informasi traffic update. Dan mungkin untuk pertanyaan yang saat ini belum sempat dijawab ya, bisa nanti bergabung untuk di sore hari terkait kondisi lalu lintas selanjutnya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Pendengar, masih bersama Ilham untuk di perjumpaan kita ya, masih di frekuensi 96,7 MHz. Di mana juga kita menghadirkan beberapa informasi ya untuk pagi hari ini. Salah satunya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri nih ya. Lebih tepatnya untuk di Kota Kendari, ternyata menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Ini juga berdasarkan dari data kependudukan untuk semester 1 di 2026 ini yang dirilis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sulawesi Tenggara. Dari data yang menunjukkan ya, jumlah penduduk Kota Kendari ini mencapai 380.800 jiwa. Dan ini terdiri dari 191.290 laki-laki dan 189.510 perempuan. Sementara itu dari Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Sulawesi Tenggara, yaitu sekitar 45.756 jiwa. Dari jumlah ini itu juga terdiri dari 23.155 penduduk laki-laki dan 22.601 perempuan. Selisih jumlah penduduk dari Kota Kendari dan Komcap ini mencapai lebih dari 335.000 jiwa ya untuk selisihnya sendiri, pendengar. Dari data kependudukan semester 1 ini untuk 2026 yang dimana dari disampaikan ya di fokus group discussion atau FGD dan juga dari list data kependudukan. Nah, ini juga dirangkai dengan penandatanganan dari perjanjian untuk pemanfaatan dan data kependudukan ya, kerjasama untuk pemanfaatan dari data kependudukan. Nah, Kepala Dinas Dukcapil dari Burhanuddin itu menyampaikan kalau data yang dirilis ini adalah data resmi dari kependudukan yang di mana tentunya dapat digunakan sebagai rujukan nih untuk penyusunan berbagai dari kebijakan dari pemerintah, untuk lebih tepatnya di wilayah Kota Kendari atau mungkin dari melihat perbandingan tadi ya dari wilayah Konkep. Dari data kependudukan ini juga memiliki peran yang dimana menentukan dari arah pembangunan ya untuk daerah. Jadi informasi mengenai jumlah dan juga dari karakteristik penduduk di ini juga dibutuhkan untuk pemerintah bisa menyusun program yang sesuai ini dengan kondisi masyarakat saat ini ya, dari jumlah populasi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan data ini juga menjadi salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan pelayanan publik. Semakin juga akurat dari data yang digunakan, ini juga semakin besar peluang dari pemerintah menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran nantinya. Dari Burhanuddin menilai bahwa kualitas data kependudukan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya saja ya, terkait dengan penduduk, tetapi juga menjadi bagian yang cukup krusial untuk mendukung berbagai sektor di pemerintahan, pendengar. Nah, sedikit mungkin kita sedikit berbagi ya terkait dengan kondisi untuk saat ini, tepatnya untuk di Kota Kendari sendiri yang ternyata jumlah penduduknya yang mencapai jumlah yang cukup masif ya. Kita masih akan berbagi dan menghadirkan untuk pendengar ya dari data-data dari Dukcapil. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bendera.
1: Eh, Pone, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, ini kalau terkait dengan data yang ditunjukkan juga ya, pemanfaatan dari data kependudukan ini juga diperlukan di mana mendukung perencanaan pembangunan ya untuk di berbagai wilayah. Jadi perbedaan jumlah dari penduduk di antar daerah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan juga kebutuhan fasilitas ataupun pelayanan untuk masyarakat. Nah, Kota Kendari ini sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar ya, memiliki kebutuhan pelayanan yang sejalan juga dengan jumlah masyarakat yang dilayani. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit juga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan ya dengan karakteristik dan juga kondisi di masing-masing daerah. Jadi melalui rilisan data semester 1 2026 ini, Dukcapil Sulawesi Tenggara mendorong supaya dari data kependudukan tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dan kerjasama pemanfaatan dari data yang ditandatangani juga ya dalam kegiatan ini, semoga dia nantinya memperluas juga penggunaan data resmi kependudukan ya dengan basis data yang lebih akurat dan mutakhir, sehingga penyusunan untuk kebijakan untuk pelayanan publik di Sulawesi Tenggara itu bisa semakin tepat sasaran. Nah, selanjutnya pendengar untuk menemani ya, dan dari aktivitas pendengar pada pagi hari ini ya, kita menghadirkan juga dari informasi cuaca yang dimana kita akan bergabung dengan rekan kita dari perakirawan cuaca pada pagi hari ini untuk situasi hari ini seperti apa ya untuk kondisinya, apakah mungkin ada curah hujan yang terjadi atau tidak. Kita akan bergabung untuk menghadirkan di pagi hari ini dalam info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Kita sudah terhubung di kebersamaan kita ya dengan perakirawan cuaca dari Mbak Gabriela. Selamat pagi Mbak Gabriela.
3: Selamat pagi Mas.
1: Iya, silakan untuk informasi terkait cuaca saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara seperti apa?
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2026 sebagai berikut. Untuk pagi, siang, malam hari hingga dini hari, umumnya wilayah cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi gelombang. Gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan Wakatobi dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 26 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 27 Agustus 2026, matahari terbit pada pukul 5.51 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lengkap, hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mas.
1: Baik rekan Gabriela, ini kalau ini kan sudah mendekati di penghujung dari bulan Agustus, apakah kira-kira ini untuk kondisi kemarau ya, musim kemarau ini masih akan berlanjut atau seperti apa Gabriela?
3: Oh iya, untuk akhir Agustus ini sampai September cuaca kemarau masih terus berlanjut, Mas.
1: Masih akan terus berlanjut, baik.
3: Iya. Yeah.
1: Ya ini benar juga apa dari informasi di BMKG sendiri kalau misalkan ini terkait dengan El Nino. Ini El Nino benar-benar nanti sampai di awal tahun 2027 atau seperti apa Gabriela?
3: Iya, untuk perakiran sampai saat ini El Nino diperkirakan ya masih berlanjut sampai awal tahun depan ya.
1: Awal tahun depan, baik.
3: Ya.
1: Ya, terima kasih ya rekan Gabriela informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Dan selamat menjalankan aktivitas hari ini, Gabriela.
3: Ya, sama-sama, Mas.
1: Iya. Mendengar itu untuk informasi terkait dengan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini ya. Sudah berbagi bersama prakirawan cuaca kita dari rekan Gabriela. Dan kita masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk menemani pendengar. Dan juga kita akan masih menyapa juga sebelum kita bergabung nantinya, tepatnya untuk pukul 8 nanti, kita hadirkan dengan Warta Berita Nasional untuk melanjutkan di Sultra pagi ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk pukul 8 nanti kita akan berbagi dengan Warta Berita Nasional dengan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel.